0: objektif dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
0: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
2: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu. Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
0: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Foxpoint Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
4: Hari ini kita memperingati ulang tahun Foxpoint.
5: Foxpoint Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Foxpoint Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Foxpoint Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
4: Kita ini selalu menjaga kesetaraan ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
5: Yohanes mengatakan Foxpoint Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
4: Dukungan Foxpoint untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
5: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Foxpoint Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
6: Lihat bahwa Foxpoint sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Foxpoint untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
7: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Foxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhas, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
10: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Penyelenggara ibadah haji khusus yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
9: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tuti dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jamaah haji dengan cara menyetor Institusi Kesehatan, BPJS, dan PISA. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
11: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar, dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di Debarkasi, Jakarta Bekasi.
12: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari Asrama Haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPH daerah, kemudian PPH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
11: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
13: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
14: Dalam darat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360, karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua, sudah mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu berjumlah 717.
13: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke Debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
15: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka

0: mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1,

Selamat pagi pendengar. Kita kembali di kawasan Tompelo 8 Pro 1 FM 94,4 MHz. Iwan Fals seperti matahari ini baru bicara ya. Bicara nyanyinya seperti matahari tapi mataharinya malu-malu gitu ya. Tompelo 8 kok agak mendung ya pagi hari ini, dari cerah ke mendung. Dan ini fans berat ya, garis keras fans beratnya Iwan Fals kayaknya lagi siap-siap nih, karena bentar nanti kan ada konsernya Iwan Fals. Have a nice day. Ya, selamat mempersiapkan diri gitu ya untuk all out ya di konsernya Iwan Fals bentar sore. Dan kita masih terus lanjut. Sebentar nanti juga di jam 9 ada Dialog Kupang Menyapa yang akan dihadirkan untuk Anda. Sehingga orang yang dengar itu juga dia menganihkan itu.

0: semuanya hidup aman di atas pangkuan Allah yang mereka tanam di spa. Itu hanya ungkapan kebesaran, tapi mereka tidak menyembahnya. Penyebab
1: the enemy has slain the turtle.
2: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
3: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
2: Itu semua mai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani bisa kosong deh.
3: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, sang.
2: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
3: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
2: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
3: Aduh, pusing sudah mama.
4: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Ya, pendengar, informasi dihadirkan untuk Anda ini dari Unit Program Belajar Jarak Jauh Kupang Universitas Terbuka. Untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya juga sudah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, sarjana, magister, dan doktor dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini, alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka, pendaftarannya itu sangat mudah, dapat dilakukan secara online di laman admisisia.ut.ac.id. Biaya pendaftaran Rp100.000 tanpa uang pembangunan, biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000, sudah termasuk bahan ajar cetak dan digital, sistem belajar online fleksibel dan bisa dilakukan dari mana saja tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di Universitas Terbuka tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel. Universitas Terbuka juga sudah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Informasi lebih lanjut kunjungi website resmi Universitas Terbuka di www.ut.ac.id. Bisa lihat media sosial Universitas Terbuka Kupang di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @utkupang. Atau hubungi layanan WhatsApp Universitas Terbuka Kupang di 081-339-241-979. Bisa juga datang langsung ke kantor Universitas Terbuka Kupang, Jalan Pulau Indah nomor 6, Oesapa Barat, Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka, pendaftarannya telah dibuka sampai 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua.

Ya, pendengar, informasi untuk Anda, pendengar setia RRI, pemerintah Kota Kupang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi penipuan yang mengatasnamakan Wali Kota Kupang. Saat ini beredar pesan WhatsApp dari nomor 0823-6452-4574 yang mengaku sebagai Wali Kota Kupang, Christian Widodo. Pelaku mengirimkan pesan terkait kunjungan mantan Presiden Jokowi, serta menyediakan atau menyertakan dokumen penggalangan dana. Pemerintah Kota Kupang menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax, tidak benar, bukan berasal dari wali kota maupun pemerintah Kota Kupang. Masyarakat diminta untuk tidak menanggapi pesan tersebut, tidak memberikan data pribadi, tidak melakukan transfer dana dalam bentuk apapun. Jika menemukan nomor lain yang mengatasnamakan wali kota Kupang atau pejabat publik lainnya, segera laporkan kepada pihak berwenang atau melalui kanal resmi pemerintah Kota Kupang. Bijak bermedia digital, cek fakta sebelum percaya.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi ya. Masih sama Linda dan juga Kelvin yang menemani pagi hari Anda. Kami hadirkan untuk Anda dialog penyapa untuk edisi hari ini. Pagi ini kita bicara tentang ketahanan pangan berkelanjutan berbasis air bersih dan hortikultura. Dan pagi ini kami akan hadirkan untuk Anda, kita bicara tentang ketahanan pangan ini, apalagi khususnya begitu ya, di Kota Kupang di mana lahan semakin hari semakin sempit, apalagi kita sudah masuk di musim kering gitu ya, kemarau. Dan untuk bicara tentang air bersih ya, wilayah Kota Kupang memang semakin hari semakin sulit. Nah, bagaimana dengan upaya-upaya untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan ini melalui penyediaan air bersih ya, ada juga irigasi, dan ini juga berkaitan dengan kebun kopodal hortikultura ya di wilayah perkotaan. Untuk itu kami hadir di Dialog Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Di pagi ini bersama dengan narasumber kami yang sudah terhubung via telepon, saya ingin mengucapkan selamat pagi dan terima kasih untuk kesediaannya pada Pak Yaret Nenobesi, Senior Project Officer pada Yayasan Jaringan Peduli Masyarakat. Selamat pagi Bapak. Halo Pak Yaret, selamat pagi. Oke, kita mencoba untuk menyapa narasumber kami yang kedua, ada Pak Domingus Anin, Ketua Kelompok Tani dan juga Ketua Komite Air. Selamat pagi Pak Domingus.
2: Ya, halo, selamat pagi Bu.
0: Selamat pagi. Apa kabarnya di pagi hari ini Bapak?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik sekali.
0: Baik, terima kasih. Kita coba kembali menyapa Pak Yaret. Selamat pagi Pak Yaret. Halo Pak Yaret. Oke. Baik, kita akan mencoba untuk menghubungi kembali Pak Yaret ya di line teleponnya Pro 1 untuk kita sama-sama sharing di Dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini.

Dialog Kupang Pagi Apa untuk edisi hari ini. Kita kembali menyapa Pak Yaret. Selamat pagi Pak Yaret. Halo, selamat pagi. Oke. Baik. Kita ini mungkin sedikit kendala teknis. Kita mencoba kembali.

0: Baik, jadi kita kembali menyapa Pak Yaret, selamat pagi.
1: Selamat pagi Ibu Linda, selamat pagi Ibu Linda.
0: Terima kasih, akhirnya kami mendengarkan suara Pak Yaret pagi hari ini. Baik, Pak Yaret dan Pak Domingus masih bersama dengan kami, Pak.
2: Siap-siap.
0: Baik. Baik, Pak Yaret dan Pak Domingus, ini kita bicara tentang ketahanan pangan berkelanjutan berbasis air bersih dan hortikultura. Saya ke Pak Yaret dulu ya, selepas itu nanti saya lanjut dengan Pak Domingus. Pak Yaret, ini bicara tentang ketahanan pangan ya, ada air bersih, tentu ada irigasi dan juga hortikultura. Boleh sedikit informasi Bapak tentang apakah Pak Gerard kan dari apa ya, Yayasan Jaringan Peduli Masyarakat ya, Senior Project. Nah, apakah memang Yayasan Jaringan Peduli Masyarakat ini memang bergerak ya, bergerak di bidang apa ya, berkaitan juga dengan air bersih kah, lingkungan kah, atau mungkin salah satu fokus programnya yayasan seperti yang dikerjakan seperti sekarang ini? Silakan, boleh informasinya.
1: Baik, Ibu Linda, saya Pak Nur, pendengar setia dari Kota Kupang. Selamat pagi, salam sehat. Ketemu lagi dalam dialog menyapa pagi ini.
0: Yeah.
1: Perkenalkan, saya Yaret Menulisi dari Yayasan Jaringan Peduli Masyarakat. Saya sebagai senior project officer untuk program ketahanan pangan di Timor, dan pada ini saya ingin bercerita sedikit tentang ketahanan pangan ya.
0: Iya.
1: Jadi ya CJPN sebenarnya lembaga non pemerintah, lembaga berlaba yang sudah ada sejak 2019. Dengan tujuan utamanya memang untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat dalam berbagai bidang, dan kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan seperti itu kita hari ini, bahkan untuk bagaimana melakukan pencapaian dalam kondisi masyarakat dan kondisi bencana melalui kegiatan yang terutama. Dan memang air bersih ini masih menjadi salah satu fokus dari Yayasan Jaringan Peduli Masyarakat. Memang ada sedikit latar-latarnya ke Ibu Ibu Linda di 2019 lembaga ini didirikan, itu sebagian besar dari staffnya ini adalah ex-staff dari lembaga internasional ACS, Action Control Office, yang memang bekerja di NTT dengan programnya 1 untuk 10 ini kita ngapainya slogan sekarang sumber air sedekat, sehingga memang ada sumber daya yang perlu untuk ditingkatkan untuk supaya bagaimana membantu masyarakat khususnya di Kepedaan Timur untuk keluar dari masalah krisis air bersih seperti itu. Sehingga air bersih menjadi salah satu fokus dari yang peduli masyarakat untuk menyelesaikan berbagai masalah di masyarakat, untuk mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat. Karena kita tahu juga bahwa NTT merupakan salah satu provinsi dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi, yang mana masalah ini juga kaitannya dengan kesehatan lingkungan, arsip dan lain sebagainya. Jadi memang air bersih menjadi salah satu fokus dari setiap banyak program yang GPM sedang tangani di NTT.
0: Baik. Dan Bapak, apakah itu karena memang fokusnya tentang penyediaan air bersih ya, kita wilayah NTT memang agak sulit begitu ya, apalagi kalau di musim-musim kemarau, dan apakah itu yang menjadi kalau mau dibilang latar belakangnya begitu ya, Yayasan JPM ini menginisiasi program berkaitan dengan penyediaan air bersih, irigasi, kebun komunal di wilayah perkotaan bahkan. Silakan Bapak.
1: betul sekali. Jadi air bersih ini menjadi kebutuhan yang sangat-sangat urgent di masyarakat, sehingga KDPM melihat ini sesuatu yang perlu kerjasama untuk bagaimana bersama-sama dengan pemerintah daerah, bersama-sama dengan pemerintah lingkungan, bahkan masyarakat untuk mengatasi tantangan ini. Sehingga dengan kondisi wilayah yang bisa dikatakan cukup kering ini, perlu ada inovasi-inovasi untuk bagaimana bersama menyelesaikan masalah krisis air di
0: Oke. Dan untuk apa ya, kalau mau dibilang untuk penyediaan khususnya ya Bapak ya, khususnya berkaitan dengan penyediaan air bersih ini di wilayah Kota Kupang ini sudah mulai kapan? Sejak kapan Bapak?
1: Sebenarnya GPM sendiri sudah sejak tahun 2001 itu sudah bekerja untuk beberapa program yang sangat spesifik dengan penyediaan air dengan berbagai lembaga-lembaga yang memiliki tujuan yang sama untuk bagaimana memberikan akses lebih baik pada masyarakat kita. Kami sudah bekerja sejak tahun 2020 di beberapa desa di NTT. Mencatat kurang lebih 12 desa di NTT. Lebih banyaknya di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang, dan sejak bulan Desember kita bersama PLN melalui program PLN Peduli, kita ada di Kelurahan Nayon di program ketahanan pangan.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Jarat. Saya lanjut lagi ke Pak Domingus. Bapak masih bersama dengan kami kah, Bapak?
2: Ya, halo.
0: Baik, Bapak Domingus, ini boleh diinformasikan ya berkait dengan kelompok tani yang bergabung ya dalam program Yayasan JPM ini untuk penyediaan air bersih, irigasi dan perkebunan begitu ya, kebun komunal hortikultura. Boleh diinformasikan Bapak kelompok taninya Bapak ini ya? Ini di Kelurahan Naioni ya Bapak ya?
2: Iya.
0: Berapa banyak anggotanya Bapak di kelompok tani? Adakah namanya? Biasanya kelompok tani ada namanya ya Bapak ya?
2: Ada.
0: Namanya apa nih?
2: Jadi baik. Perkenalkan, nama saya Doni Suamin. Saya dari Kelurahan Naioni. Kebetulan saya salah satu ketua kelompok tani family. Jumlahnya 16 orang, terus ada lagi program ketahanan pangan dari PLN Peduli dan JPM. Akhirnya kelompok tani kami bertambah jumlah, yang awalnya cuma 16, mungkin sekarang peningkatan jadi 30.
0: Sudah 30 anggota?
2: Iya.
0: Oke. Apakah 30 anggota ini semuanya petani hortikultura ataukah mungkin ada gabungan, ada yang berkebun kah, ada yang juga beternak atau bagaimana, boleh info?
2: Iya betul, jadi dari jumlah 30 anggota itu tidak semuanya bergerak di bidang hortikultura, ada yang di peternakan, contohnya penggemukan sapi, ada yang penggemukan babi. Jadi tidak semuanya di hortikultura, tapi dari sekitar 75% semuanya fokusnya sekarang ke hortikultura. Karena awalnya memang agak sedikit terbagi beberapa jurusan, karena memang kendalanya terkendala air bersih. Jadi dengan adanya program ini akhirnya sekarang hampir 75%-nya semua fokusnya ke hortikultura.
0: Karena dulu kendalanya air bersih begitu ya. Berarti ya, itu sebelum program dilakukan oleh Yayasan JPM ini, Jaringan Peduli Masyarakat ini, kondisi ketersediaan air dan aktivitas para petani itu berarti berkurang begitu. Boleh sedikit diinformasikan bagaimana kondisi sebelum adanya kegiatan atau program dari Yayasan JPM ini dan setelah adanya program atau kegiatan ini bagaimana perkembangannya? Silakan.
2: Iya, jadi baik. Awal sebelum adanya program kegiatan yang sekarang berjalan, memang ketersediaan air bersih di wilayah kami, khususnya Kelurahan Leoni RT 19 R9 itu sangat sulit, Bu. Kami kalau di musim kemarau seperti ini, kami harus ada beberapa orang yang memiliki bak tampung, mereka beli air tangki. Terus ada yang tidak memiliki bak, itu terpaksa harus mencari sumber air terdekat. Itu ya lumayanlah perjalanan tiap hari harus pikul. Nah itu pasien juga, karena memang kami cukup menderita karena pikul itu untuk air minum, mandi, dan sebagainya. Memang kami sangat sulit sekali ketika belum ada program ini. Kami sangat terisolir lah menyangkut air bersih. Karena kami agak susah, Bu. Apalagi dengan adanya kelompok tani, setelah kami bentuk, kami juga mau buat apa? Terkendala air. Karena air adalah faktor utama yang membuat anggota kelompok kami tidak bisa bergerak.
0: Oke, tapi setelah adanya kegiatan ini dari yayasan,
2: setelah ada kegiatan ini dan ketersediaan airnya sudah sampai di tempat kami masing-masing, masyarakat khususnya wilayah kami dan anggota kelompok kami antusias. Yang kemarin-kemarin mungkin pekarangan rumahnya gersang di musim kemarau seperti ini, saya jujur pribadi selaku ketua kelompok dan ketua komite, saya senang sekali karena di pekarangan rumah sekarang mulai hijau-hijau semua.
0: Bulan
2: terakhir ini.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak Domingo. Saya lanjut ke Bapak Yaret ya. Ini satu informasi yang luar biasa. Saya ke Pak Yaret. Halo. Ya, Bapak Yare, tadi dikatakan oleh Pak Domingus bahwa memang program untuk ketersediaan air bersih dari Yayasan JPM ini sangat-sangat membantu sekali, apalagi di musim kering seperti sekarang ini. Nah, Bapak boleh diinformasikan, ini karena kan satu kelompok itu memang 30 orang, tapi 75%-nya itu sudah ke apa ya, petani atau berkebun begitu ya. Nah, ini bagaimana upaya apa seperti kayak dukungannya, pendampingan apa yang diberikan oleh Pak Yaret dan teman-teman dari Yayasan JPM untuk para petani hortikultura di Kota Kupang, khususnya di Kelurahan Naeoni RT 19 tadi lebih khusus. Silakan Bapak.
1: Baik ya. Jadi Naeoni memang ini ada apa namanya? Koordinasi masalah ya, pemerintah dan ada potensi strategi. Jadi ada lahan yang sangat mendukung untuk didorong ke petani kopi Nusura. Kemudian bagaimana kita bisa mendukung itu, seperti yang tadi diceritakan Bapak Bukini sebagai ketua kelompok, dan hari ini beliau juga kita percayakan sebagai ketua komite air. Lokasi ini atau RT19 khususnya ini sangat kering. Jadi kita perlu untuk mendukung masyarakat untuk bisa mendapatkan akses air di air bersih untuk air minum dan juga air pertanian. Jadi yang pertama kita sudah menyiapkan air bersih. Dukung program ini. Dukungan program ini adalah memberikan akses air yang lebih aman dan berkelanjutan. Jadi kita sudah menyiapkan sistem jaringan perpipaan di lokasi RT 19 ini, dan sudah melakukan sambungan ke rumah warga masing-masing. Ada tercatat di data kami ada 34 sambungan rumah. Dan juga ada 3 lahan komunal. Yang pertama kita sudah siapkan air bersihnya, dan aksesnya juga tidak tepat untuk minum, tetapi juga sampai ke kebun komunal masyarakat. Kemudian kita bantu masyarakat untuk mulai mengidentifikasi masalah apa yang kemudian muncul ketika mereka akan mengolah. Kita tingkatkan kapasitas masyarakat untuk terampil dalam pengelolaan lahan pertanian. Ini kita berikan pelatihan-pelatihan bagaimana bertani yang lebih aman, lebih berkelanjutan. Teknologi pertanian ramah lingkungan. Jadi kita upayakan supaya penggunaan pupuk kimia, pestisida itu kemudian dikurangi. Kita dorong bagaimana pertanian yang berbasis ramah lingkungan. Yang ramah lingkungan ini yang dimaksud adalah menggunakan bahan-bahan organik sebagai pupuk seperti itu. Dan petani dilatih supaya bisa mulai familiar dengan ketentuan itu. Selain memang pupuk kimia sulit didapat dan juga mahal, masyarakat juga harus menyadari bahwa kimia atau pestisida itu mengandung bahan-bahan yang tidak baik untuk kesehatan.
0: Oke, baik.
1: Program
0: terus mendampingi masyarakat kelompok untuk itu. Oke, baik. Jadi ada tidak hanya menyediakan air bersih saja, tentang irigasi saja, tapi juga pendampingan-pendampingan tentang pupuk dan bagaimana menanam begitu ya. Baik, kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Pagi. Dan informasi atau sharing ini juga masih terus akan kami hadirkan untuk Anda sampai di jam 10 pagi nanti. Kita dengar jeda berikut ini.

0: dari miliknya Yofi Anuno yang menjerewe jeda. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Dan tentu ini Pak Dobigus ya, dan teman-teman dalam kelompok tani selalu bersungguh-sungguh untuk memberikan yang terbaik. Begitu juga yang dihadirkan ya Pak Yaret dan teman-teman di Yayasan JPM, Jaringan Peduli Masyarakat. Kita masih terus lanjut dan saya kembali menyapa Pak Domingus, Bapak
1: ya,
0: masih masih bersama dengan kami ya Bapak ya.
1: Ya.
0: Baik, Bapak Domingus, ini tadi disampaikan oleh Pak Yaret bahwa pendampingan itu tidak hanya tentang menyediakan air bersih, sistem irigasinya, tapi juga bagaimana tentang bertani atau berkebun yang baik, soal pupuk begitu, penggunaan pupuk dan lain sebagainya. Nah, ini kalau Pak dibilang, apakah ini cukup membantu Bapak Domingus dan teman-teman di kelompok tani ini supaya hasilnya ya bagaimana? Silahkan.
1: Ya, jadi baik, betul apa yang disampaikan oleh Pak Yaret. Selain kesediaan air bersih, kami juga ada petugas yang mendampingi kami khususnya di bidang pertanian, mengajarkan kami juga bagaimana cara mengelola pupuk organik ya, dari bahan-bahan yang mungkin ada di sekitar kami.

0: pertama itu ya air bersih. Yang dulunya memang kami pakai air mungkin irit karena harus pikul, sekarang pakai sesuka hati begitu. Jadi airnya juga tidak perlu jauh-jauh lagi pikul, langsung di keluar di samping rumah putar keran, langsung kami menikmati. Jadi kami itu perubahan yang kami langsung lihat. Terus yang kedua, perubahan di lingkungan, khususnya dalam lahan-lahan pertanian kami yang sangat berpotensi sekali. Itu kami melihat dari kemarin-kemarin yang belum ada program ini, itu memang kami menanam itu di musim penghujan saja. Tapi setelah itu kami biarkan sampai rumput yang menghuning, sampai datang lagi musim hujan kali berikut. Tapi kali ini kami bersyukur sekali karena perubahannya, setelah adanya program ini mulai menghijau di halaman kami. Bahkan ada beberapa teman kami yang sudah panen, bahkan tidak tanam lagi. Jadi itu satu perubahan yang kami lihat langsung, dan kami merasakan ada sedikit perubahan di faktor ekonomi kami.
1: Oke, baik. Iya, jadi itu kalau mau dibilang dulu-dulunya cuman menanam di saat musim hujan begitu ya.
0: Iya.
1: Tapi sekarang betul, di musim kemarau pun bisa begitu.
0: Iya, betul.
1: Oke. Nah, ini tadi dikatakan bahwa ada penyediaan air bersih begitu. Bapak kan juga sebagai ketua komite air ini. Nah, bagaimana untuk mengelola dan memelihara sumber daya air yang diterapkan? Silakan Bapak untuk pengelolaan ya, airnya.
0: Iya. Jadi di sini memang ada air bersih. Jadi pengelolaannya saya menjelaskan sedikit tentang pengelolaan air bersih di wilayah kami. Karena di setiap meter yang dibangun oleh DPL untuk masyarakat itu kurang lebih untuk 34 meter. Di setiap meter itu, setiap keran air itu dipasang meter, meter kubik. Jadi kami, cara pengelolaannya kami hitungnya meter per kubik. Jadi 1 meter kubik itu kami bayarnya 5.000. Jadi kalau biasanya warga yang beli tangki, satu tangki khususnya datang ke Nihon itu 100.000. Jadi dari satu tangki yang 6.000 atau yang 5.000, biasanya tetap 6.000, 5.000 tetap 100.000. Jadi kemarin bulan pertama yang sudah kami jalan itu, karena kami hitungan dari meter kubiknya itu 1 meter bayarnya 5.000. Dari awal yang harusnya satu tangki bayar 100.000, akhirnya kami menekan turun. Jadi satu tangki itu cuma bayar 25.000, bahkan sampai 30.000 dengan ada biaya tetap, mau pakai atau tidak pakai juga wajib. Itu wajib bayar 10.000. Jadi kemarin ada beberapa kakak yang memang sering mereka pakai air dalam jumlah banyak karena pengelolaan lahan apa semua. Ada yang sampai 7 tangki yang harusnya bayar 700.000, akhirnya bayarnya cuma kena di 235.000. Jadi ini memang sangat-sangat luar biasa sekali. Ketika kami datang dengan teman-teman rekan teknisi, dengan badan pengurus bendahara apa semua itu, mereka senang katanya, kalau kemarin belum adanya program ini, kami harus, kalau jumlah pemakaian yang kami pakai sekarang, kalau beli tangki berarti harus bayarnya 700.000, tapi ini cuma bayarnya 200 sekian, jadi kami sangat senang sekali katanya.
1: Berarti untuk kebutuhan keluarga, untuk kebutuhan usaha pertanian pun juga ini terpenuhi semuanya jadinya ya Bapak?
0: Terpenuhi semuanya,
1: Oke, baik. Berarti sangat-sangat membantu ya Bapak ya untuk kehidupan kelompok tani di Kelurahan Leoni. RT 19 ya Bapak ya khususnya?
0: Iya, RT 9.
1: 9 atau 19 Bapak?
0: RT 19 RW 9.
1: Oke, RT 19 RW 9. Baik, supaya saya tidak salah. Baik, terima kasih informasinya. Kita masih terus lanjut dan Pak Yaret, halo.
2: Ya, halo Ibu Linda.
1: Baik. Ya, Bapak ini banyak hal juga yang sudah di-sharing Pak Domingus ini. Ternyata program penyediaan air bersih ini khususnya bagi kelompok tani ini sangat-sangat membantu sekali Bapak ya untuk usaha

0: pertanian mereka. Dan untuk meningkatkan produktivitas juga ya, ternyata disampaikan bahwa tidak hanya menanam, kalau dulunya hanya menanam di musim hujan, kemarau-nya ditinggalkan, tapi sekarang musim kemarau atau kering pun tetap menanam begitu. Nah, ini untuk apa ya? Yang dilihat boleh di-sharing juga Pak Yaret tentang perkembangan ya, pengembangan sistem irigasi ini untuk membantu produktivitas ya teman-teman kelompok tani di RT 19 Kelurahan Neon ini. Silakan Bapak.
1: Iya, saya sedikit berbagi untuk sistem irigasi yang sedang kami kembangkan. Yang pertama bahwa kita memang sama-sama bersepakat dengan masyarakat untuk bagaimana mendorong aktivitas pertanian ini tidak hanya sebatas di musim hujan, tetapi bisa memaksimalkan lahan yang ada di musim kemarau dengan menyediakan jaringan air yang ada. Dan harapan kita ini terus berkelanjutan. Ada hal-hal yang perlu dipikirkan untuk disepakati bersama terkait dengan penggunaan air yang berkeadilan seperti itu. Jadi bagi masyarakat yang menggunakan lebih banyak, dia akan berkontribusi tentu juga lebih banyak. Tetapi bagi masyarakat yang penggunaan airnya sedikit, tentu dia berkontribusi sesuai dengan yang dipakai. Ini tujuannya supaya meminimalisir kecemburuan sosial atau konflik sosial di masyarakat. Karena ternyata ini setelah kita kaji, ini yang menjadi salah satu penyebab banyak program tidak berkelanjutan. Karena masalah konflik di masyarakat. Sehingga sistem ini kami lengkapi dengan meteran air seperti yang dilakukan teman-teman PDAM seperti itu, supaya bisa mencatat berapa jumlah air yang digunakan di lahan seperti itu. Jadi setiap lahan atau lahan-lahan komunal ini kita siapkan profil tank, tandon-tandon dengan kapasitas yang bervariasi untuk menampung. Sebelum air masuk ke penampungan, dia harus melewati meter supaya dicatat, sehingga kelompok ini bisa menghitung dengan cermat. Untuk itu juga mereka bisa kita dorong untuk bagaimana teknik-teknik pengelolaan air yang baik. Sehingga tidak kemudian besar pasak daripada tiang seperti itu. Jadi kita juga melatih masyarakat untuk mengetahui bahwa setiap tanaman itu tingkat konsumsi airnya itu berbeda-beda seperti itu. Tidak harus menyiramnya dengan yang penting basah, yang penting lebih banyak air pasti lebih subur, tidak seperti itu. Karena tanaman-tanaman dengan kebutuhan air tertentu seperti itu. Yang kedua, kita coba mendorong untuk bagaimana teknik penggunaan air yang lebih efektif, efisien dengan sistem seperti irigasi tetes dan dan seterusnya, sehingga kembali lagi ada keseimbangan pendapatan dan pengeluaran nantinya seperti itu. Dan dengan konsep-konsep seperti ini, kita sangat yakin bahwa kalau petani bekerja dan dia merasa untung, maka ini akan berkelanjutan. Kalau dia bekerja dan kemudian dia tidak untung, tentu dia akan berhenti bekerja, tidak mungkin lagi dia melanjutkan itu. Padahal sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam, masalahnya ada di teknik-teknik pertaniannya seperti itu. Bagaimana teknik pengelolaan air, bagaimana teknik supaya sistem penggunaan air ini berkeadilan dan kemudian timbul kerjasama yang baik, tidak ada konflik-konflik sosial di masyarakat, dan sarana-prasarana yang kita bangun semuanya ini akan terpelihara dengan baik. Ini menjadi kunci bagaimana ketahanan pangan ini bisa berkelanjutan, program ini bisa berkelanjutan seperti itu.
0: Oke. Dan mengajarkan untuk bertanggung jawab juga ya Pak, Pak ya.
1: Betul sekali.
0: Adil begitu ya, terus tetap bertanggung jawab menjaga apa yang sudah diberikan begitu ya, dan menghitung juga mengedukasi juga tentang hitung-hitungan gitu ya, karena kadang-kadang menanam ya sudahlah gitu ya, dapat berapa ya itu saja gitu, tanpa menghitung berapa pengeluaran yang sudah dikeluarkan begitu ya, untuk setiap usaha-usaha pertaniannya.
1: Betul sekali, Bu Lina, betul sekali.
0: Oke. Dan apakah itu juga yang dijaga gitu ya, Bapak ya, supaya pastikan bahwa program ini ya dia terus berlanjut walaupun mungkin pendampingannya tuh selesai begitu.
1: Betul sekali, Bu Linda. Jadi yang pertama bahwa di banyak sekali desa, kelurahan, kita menemukan bahwa ada fasilitas-fasilitas yang hanya fungsinya sebentar saja, dan itu menjadi monumen gitu. Karena fasilitasnya rusak dan tidak bisa dipelihara, tidak bisa diperbaiki. Kemudian masyarakatnya pakai tapi tidak bertanggung jawab seperti itu. Jadi konsep atau metode yang kami bangun ini adalah partisipasi masyarakat. Kami punya kepercayaan bahwa kalau masyarakat bekerja, dia sudah mengeluarkan tenaga, mengorbankan waktunya, itu akan timbul rasa memiliki seperti itu. Jadi dia akan menjaga dengan baik fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun. Yang berikut, kita bantu masyarakat untuk mengerti cara untuk mengelola, cara untuk menjaga fasilitas yang ada. Kemudian kita juga harus menghargai kelompok yang sudah kita percayakan untuk mengelola sarana. Jadi saya sedikit berbagi bahwa kami tidak sekedar membentuk komite air kemudian menentukan besaran yuran, tetapi yuran sudah dihitung, sudah dilakukan running test seperti itu. Kira-kira berapa banyak volume air dikeluarkan dengan biaya berapa banyak, supaya balance seperti itu, untuk menentukan besaran yuran seperti itu. Kemudian besaran yuran ini juga diperhitungkan untuk disalurkan untuk apa? Ada sekian persen untuk operasional sistemnya, ada sekian persen untuk operasional pengurusnya seperti itu. Kemudian ada sekian persen untuk pemeliharaannya. Jadi ada beberapa yang kami temukan di lapangan, badan pengurusnya ini bekerja tanpa ada penghargaan seperti itu. Mungkin ketika pembentukan mereka rela, tetapi berjalannya waktu, berbagai kebutuhan, kemudian mereka merasa bahwa kita kerja untuk banyak orang tapi kita tidak mendapatkan hasil apa-apa. Ini kemudian akan mempengaruhi mental dari badan pengurus itu untuk kemudian tidak bisa berkontribusi lagi dalam pengelolaan itu. Jadi tim pengelola ini juga mendapatkan semacam fee ya, seperti itu ya. Jadi di kampung itu sekedar uang kopi gula atau uang bensin seperti itu. Dia bisa terus
0: bekerja,
1: mengelola fasilitas yang ada seperti itu.
0: Semuanya berdasarkan kesepakatan begitu ya.
1: Betul sekali, kesepakatan, dan kesepakatan ini disepakati dalam bentuk tertulis seperti itu. Jadi ada aturan-aturan yang disepakati tertulis, bahkan sampai kepada pemeliharaan, dan ada sanksi-sanksi adat seperti itu. Karena kita temukan di lapangan bahwa kadang-kadang ada oknum ya, saya bisa sebut seperti itu, yang memang bermasalah dan dia ingin untuk merusak seperti itu fasilitas-fasilitas yang ada. Ini kita perkuat dengan aturan-aturan, dan aturan-aturan ini kemudian disepakati bersama, bahkan disahkan oleh pemerintah setempat seperti itu. Untuk supaya menjadi perhatian bersama seperti itu.
0: Saling menjagalah begitu ya, karena ini kesepakatan bersama, saling menjaga supaya program ini terus berkelanjutan. Baik, terima kasih Pak Yaret. Saya lanjut ke Bapak Domingus. Halo Bapak. Jadi luar biasa ini Bapak Topikus dan teman-teman, ada satu kesepakatan dan dijalankan secara bersama-sama. Bapak boleh diinformasikan, jadi apakah sejauh ini tadi yang sudah disampaikan itu memang manfaatnya itu banyak sekali yang dirasakan ya dalam program ini. Mungkinkah ada tantangan ataupun kendala yang dihadapi sejauh ini, yang dihadapi oleh para petani ya Pak Domingus dan teman-teman di kelompok tadi, silahkan.
2: Baik, jadi sejauh ini mungkin dari pengamatan saya sendiri, memang kami juga mungkin baru ya, baru pembentukan kelompok.
0: Berapa lama mungkin, ini Bapak?
2: Ya kurang lebih baru dari 2023 baru 3 tahun lah menjalani 3 tahun.
0: 3 tahun berjalan, iya.
2: Iya. Jadi memang kami juga kendala yang pertama yang kami hadapi sekarang itu adalah Alsinta yang mungkin kami sudah memiliki. Jadi ketika kami mau mengelola lahan, kami harus pinjam dulu yang punya, kami sewa dulu begitu. Mm. Jadi itu yang menjadi kendala kadang kalau memang keadaan sudah terdesak, ya mau tidak mau kita harus manual karena kita harus ngantri fasenya begitu. Mm. Tapi mungkin dengan program ini kami berharap juga agar ke depan mungkin dari pemerintah bisa memperhatikan kami. Mm-mm. Agar kami bisa memiliki sarana Alsinta supaya ke depannya kalau kami membutuhkan, kami tidak harus menunggu lagi dari teman-teman yang punya begitu.
0: Baik, baik.
2: Nah, itu yang kendala sekarang.
0: Iya, peralatan ya, karena kan airnya sudah dekat, sudah tersedia, ya sistem irigasinya sudah bagus, berarti sangat memungkinkan ya Bapak ya untuk membuka lahan lebih luas lagi begitu ya Bapak ya.
2: Iya.
0: Tapi peralatannya juga yang masih sangat diperlukan. Iya, sebelum saya lanjut ke Pak Yaret, Bapak Dopingus tadi yang disampaikan oleh Pak Yaret itu memang ada kesepakatan saling kerjasama. Dan apa memang ini kalau dilihat berarti program ini sangat-sangat apa ya mendorong kelompok tani, para anggota kelompok tani ini untuk bergotong royong begitu ya, bekerja sama begitu dalam usaha pertaniannya.
1: Iya betul sekali. Jadi kita ingin supaya masyarakat terus bekerja sama, mm-hmm. membangun program ini dengan satu tujuan bersama, yaitu bagaimana masyarakat bisa akses terhadap pangan yang cukup, kemudian bergizi dan berkelanjutan seperti itu. Jadi tentu ini menjadi pemahaman bersama di tingkat masyarakat supaya jangan ada yang kemudian keluar dari sistem ini. Jadi kelompok ini kita terus edukasi untuk bagaimana pangan ini bukan saja tersedia tetapi juga bergizi dan berkelanjutan seperti itu, Bu
0: Linda. Oke, baik. Ya, pasti ke Pak Yaret. Pak Yaret tadi sempat disinggung oleh Pak Dopikus bahwa kesulitannya itu ngantri alatnya begitu ya. Ya, walaupun kita tahu mungkin JPM punya fokusnya tuh ke air, irigasi, penampingan, tapi mungkinkah dari ketantangan yang dihadapi oleh para petani ini berpikir kayaknya perlu kolaborasi nih. Oke, silakan.
1: Iya, memang kalau kita buat daftar masalah di tingkat komunitas, mm-hmm. itu memang tidak akan pernah habis seperti itu. Tidak akan pernah habis, tetapi salah satu prinsip kerja dari Yayasan Jaringan Peduli Masyarakat adalah pemberdayaan. Mm. Jadi jangan kami datang ke sana, kemudian kami mengambil alih semua masalah itu, kemudian masyarakat senang seperti itu. Tetapi bagaimana membawa masyarakat dari satu tahapan, belajar dari sana, kemudian mendapatkan lesson learn seperti itu. Jadi ada praktik-praktik baik. Jadi memang betul tantangan itu pasti ada, masalah itu tentu pasti ada, tetapi kami ingin prinsipnya kami bisa melakukan ini, kira-kira masyarakat bisa melakukan apa? Mm-hmm. Ketika masyarakat tidak bisa melakukan itu, bagaimana caranya supaya semuanya ini bisa teratasi seperti itu? Jadi kami ada kerjasama dengan berbagai sumber-sumber pendanaan yang lain. Kemudian kami juga membangun kolaborasi dengan program-program yang lain. Kemudian kami juga melibatkan pemerintah dalam program-program kami. Intinya bahwa program ini sebenarnya bukan program JPM sendiri, tetapi kami mendukung program pemerintah provinsi untuk ketahanan pangan, bahkan mendukung pemerintah pusat dalam program ketahanan pangan nasional seperti itu.
0: Baik. Dan saya ke Pak Domingus. Halo Bapak.
2: Ya, halo. Ya.
0: Ya, Bapak, ini jadi memang kerjasama intinya ya Bapak ya, dari JPM membantu Bapak Domingus dan teman-teman, dan Bapak Domingus dan teman-teman pun saling bekerja sama untuk bisa membuat lahan pertanian itu lebih produktif lagi, lebih baik lagi. Dan boleh di sebelum yang terakhir ini boleh di share walaupun tadi sudah diinformasikan. Ini program ini dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini apa manfaat ekonominya yang dirasakan oleh Pak Domingus dan teman-teman di kelompok tani?
2: Jadi baik. Dari kami sangat bersyukur juga karena dengan adanya program ini sangat bermanfaat sekali untuk kami sendiri, khususnya dalam pendapatan kami, ekonomi tentunya seperti itu. Karena kami di wilayah kami ini memang mayoritas pada umumnya itu petani, jadi kami memang pegang gelar petani. Tapi kemarin-kemarin itu sayur lewat harus kami beli. Begitu. Setiap motor yang lewat, motor-motor kios yang lewat itu kami harus beli. Jadi dengan adanya program ini dari langkah awal itu dan menuju ke bergerak di bidang pertanian, saya sering sampaikan ke teman-teman, rekan-rekan semua. Saya sampaikan bahwa saya mau kalau bisa 1 atau 2 bulan ke depan kita jangan lagi beli sayur. Dan itu terbukti, Bu. Jadi ada beberapa yang mereka sudah ada hasil panen, kami sering berbagi begitu. Jadi selain jual, kami juga mungkin berbagi dalam sosial harian kami begitu. Jadi mungkin ada yang panen, ada yang datang bantu begitu. Jadi ini juga mengikat kami begitu. Jadi hubungan kami semakin erat lagi dengan program yang dibangun di wilayah kami. Dan satu, meningkatkan ekonomi kami. Jadi kami juga tidak harus jauh-jauh lagi ke kota untuk mencari pekerjaan seperti itu. Tapi kami bisa bangun, kami bisa bangunkan pekerjaan yang lagi tidur selama ini begitu. Sangat membantu sekali.
0: Luar biasa. Dari anggota yang mungkin belasan, sekarang sudah bertambah jadi 30 anggota ya Bapak ya?
2: Iya, betul.
0: 30 anggota. Nah, untuk satu lagi Bapak yang terakhir. Jadi untuk air bersihnya ini, apakah memang hanya untuk kegiatan berkebun, bertani saja, ataupun bisa juga yang lain? Karena kan anggotanya tidak hanya petani ya Bapak ya, ada peternak juga.
2: Iya. Jadi baik, air ini memang air, karena di setiap rumah itu kami sudah dipasang keran masing-masing, jadi kami bisa fungsikan sesuai kebutuhan masyarakat begitu, kebutuhan kami sendiri. Jadi mungkin yang bergerak di bidang contohnya peternakan, dalam hal ini babi, jadi dia bisa bersihkan babi, kandang babi itu rutin, yang awalnya mungkin kemarin belum ada air bersih karena dia pikul, jadi mungkin dia mau bersihkan itu agak pakai jadwal begitu. Jadi itu yang menimbulkan juga masalah karena aromanya, mohon maaf, memang aromanya kurang bersahabat. Dengan adanya bantuan ini, akhirnya beberapa bulan belakangan ini dia rajin kasih bersih. Itu yang kami rasakan. Terus untuk sapi, sapi juga dia ambil airnya dekat untuk kasih minum begitu. Jadi memang sangat-sangat membantu sekali, baik dari sektor pertanian, peternakan, dan untuk kami
0: kebutuhan rumah tangga
2: di rumah tangga masing-masing begitu.
0: Baik, luar biasa. Ya, jadi ini sangat-sangat membantu ya. Namanya untuk air ini kan kebutuhan vital ya Bapak ya.
2: Iya, betul.
0: Diperlukan di kehidupan kita, seluruh kebutuhan kehidupan kita. Baik, ini yang terakhir Linda, minta apa yang ingin disampaikan dari Bapak Domingus dan teman-teman di kelompok tani.
2: Baik, jadi yang pertama mungkin kami mengucap terima kasih banyak khususnya untuk JPM yang telah membantu kami membangun fasilitas yang ada terkhususnya buat PLN juga, PLN Peduli yang sangat-sangat membantu kami. Jadi kami rasa terbantu sekali. Mungkin kami bersama teman-teman, wakil teman-teman semua mengucapkan banyak terima kasih. Dan buat teman-teman dari BTN, kami minta sangat-sangat terima kasih banyak karena lewat mereka akhirnya kami bisa terbebas dari hal-hal yang memang kemarin-kemarin kami alami begitu. Jadi kami sangat minta terima kasih banyak buat BTN dan PLN Peduli, dan kami berharap juga agar kami selalu didampingi. Agar program ini bisa berkelanjutan, bahkan kami berharap ke depannya ada pengembangan lagi ke tetangga kami yang mungkin selama ini mereka juga alami hal yang sama tapi belum dapat. Siapa tahu dengan program ini kan mereka juga bisa dapat begitu. Jadi harapan kami, khususnya dari saya, mari kita jaga bersama, khususnya warga RT19, apa yang sudah dibangun oleh PLN dan JPN, agar dia bisa berkelanjutan, kalau bisa sampai anak cucu kita. Dan sangat-sangat penting kita harus jaga, karena kita sudah dibangun, kita didorong, bahkan dari sektor ekonomi juga kita didorong sekali. Jadi mari kita jaga fasilitas-fasilitas yang telah dibangun agar kedepannya kita jangan jadi kepercayaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, terima kasih. Menjangkau lebih luas lagi begitu ya, katanya Pak Dominus. Tetangga-tetangga juga kayaknya jadi apa ya, terinspirasi nih dengan keberhasilan yang didapatkan gitu ya, yang diraih oleh Pak Dominus dan teman-teman di kelompok tani di RS19. Saya ke Pak Yaret. Halo Pak Yaret.
3: Iya Bu.
0: Iya. Jadi harapan-harapan dari Bapak Dominus dan teman-teman luar biasa. Ini kalau ada satu pelajaran penting dari program ini yang mungkin bisa direplikasi di tempat lain, apa nih? Silakan.
3: Iya, jadi program yang sama sebenarnya sudah dilakukan oleh jaringan peduli masyarakat di beberapa desa, dan kemudian ini atas dukungan PLN sebagai penyedia anggaran, kami masih punya beberapa target lokasi, dan belajar dari Neoni kita akan replikasikan di beberapa lokasi lainnya yang hari ini sudah masuk di daftar dan sedang berjalan, itu di Desa Bismarak, Kecamatan Mekamese, Kabupaten Kupang. Kemudian kita juga akan melihat di kabupaten yang lain mungkin untuk kita bisa mereplikasikan program ini ke sana. Jadi program ini tidak akan hanya di Neoni saja, tapi dari Neoni kita belajar ada kekuatan-kekuatan yang sudah kita pelajari di sana, kita akan replikasikan di tempat yang lain lagi, supaya semakin banyak kita tularkan praktik-praktik baik ini ke masyarakat, seperti itu.
0: Baik, dan boleh harapannya untuk teman-teman petani, kelompok tani, silakan.
3: Ya, saya ingin tutup dengan satu gambaran sederhana, bahwa saya membayangkan suatu hari ada seorang mama di Neoni yang dulu setiap pagi bangun dan berpikir hari ini mereka makan apa, beli sayur di mana, dengan uang dari mana. Sekarang mama ini bangun pagi, membuka pintu, hanya melangkah beberapa meter saja di halaman rumah dan dia bisa memetik kangkung, dia bisa memetik tomat, dia bisa memutar keran di air dan air mengalir, kemudian dia bisa menyediakan makanan bagi anak-anak untuk pergi ke sekolah, bahkan membawa bekal ke sekolah. Dan ini ada arti ketahanan pangan yang sebenarnya, bukan angka di atas kertas, tetapi ketersediaan makanan di piring, ketersediaan makanan yang terus berkelanjutan. Dan ini saya kira ini menjadi program nasional, program provinsi, program dari setiap lembaga-lembaga pendukung program ini, supaya satu tujuan cuma satu, kasih kembali senyum mama di dapur itu. Terima kasih.
0: Wow, luar biasa ya, kasih kembali senyum mama di dapur, karena ini upaya-upaya yang dilakukan adalah untuk membentuk satu ketahanan pangan untuk masyarakat ya di wilayah Nusa Tenggara Timur khususnya gitu ya, di Kota Kupang ya. Salah satu contohnya ada di Naioni di RT 19. Sukses untuk Pak Yaret, sukses juga untuk Bapak Domingus dan teman-teman di kelompok tani. Ya, kita berharap bahwa program ini menjadi inspirasi ya untuk masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar. Dan planning ya untuk daerah-daerah berikutnya, semoga sukses ya Pak Yaret ya. Terima kasih. Kita tuntaskan. Selamat siang.
1: Selamat siang.
4: Satu RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Katedral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Ya pendengar, kita kembali di kawasan Tomber 8. Kita lanjut ya untuk Kupang Siang sesi pertama. Ada informasi-informasi terkini yang akan kami hadirkan untuk Anda sampai di jam 11 siang nanti.

0: The new guy.
1: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
2: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona. Mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1994, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
1: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.
1: Jadi, 1, 2, 3, 4.

Iya, selamat siang pendengar. Informasi untuk Anda, Kapolda Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko menegaskan berbagai pengungkapan kasus konvensional yang dilakukan jajaran Polda NTT merupakan hasil kerja keras seluruh personil dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan ditegaskan ya seluruh Polres jajaran ya ini diinstruksikan untuk meningkatkan upaya penegakan hukum dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kejahatan konvensional guna menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif. Kapolda juga menambahkan bahwa capaian ini sekaligus mencerminkan implementasi nyata konsep presisi yang mengedepankan penegakan hukum secara profesional, responsif, transparan, dan berkeadilan. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Ya, pendengar, kita lanjut lagi informasinya di siang ini. Kementerian Perindustrian terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah. Upaya ini dilakukan melalui perluasan perjanjian kerjasama layanan industri. Ya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang ya mengatakan bahwa sektor industri harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Manfaat ini mencakup penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, dan penguatan daya saing. Kemenperin terus memperluas peran sektor industri sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Pertumbuhan industri dari hulu hingga hilir juga memberikan manfaat langsung melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, serta penguasaan daya saing. Dan kerjasama ini, pelaku usaha dapat mengakses berbagai layanan industri dengan lebih mudah. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Menuju FIFA World Cup 2026, antusiasme pecinta bola semakin terasa di seluruh dunia. Turnamen terbesar sepak bola ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 negara, perhatian publik juga tertuju pada para pemain bintang yang diprediksi akan bersinar. Salah satu fakta menarik datang dari generasi muda sepak bola dunia. Banyak pemain muda diperkirakan akan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026 dengan usia yang sangat muda. Namun, sudah memiliki pengalaman luar biasa di level klub Eropa. Nama seperti Lamine Yamal menjadi sorotan karena berhasil mencuri perhatian dunia sejak usia remaja. Kecepatan, kreativitas, dan mental bermainnya membuat banyak orang percaya bahwa ia bisa menjadi salah satu ikon baru sepak bola dunia. Tidak hanya pemain muda, beberapa legenda sepak bola juga berpotensi mencatat sejarah baru. Lionel Messi misalnya, masih menjadi perbincangan hangat apakah akan kembali tampil membela Argentina setelah sukses membawa negaranya juara dunia pada tahun 2022. Jika tampil, Messi bisa menjadi salah satu pemain dengan penampilan Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah. Di sisi lain, Kylian Mbappe diprediksi akan menjadi salah satu pemain paling berbahaya di turnamen nanti. Dengan kecepatan luar biasa dan insting gol yang tajam, Mbappe berpeluang menambah koleksi golnya di Piala Dunia dan mengejar rekor para legenda sepak bola dunia. Fakta menarik lainnya, Piala Dunia 2026 juga diperkirakan akan menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain senior yang telah lama menghiasi sepak bola internasional. Karena itu, turnamen ini bukan hanya tentang perebutan trofi, tapi juga tentang momen emosional, perpisahan, dan lahirnya generasi baru bintang sepak bola dunia. Dan tentu saja, para penggemar sepak bola di seluruh dunia sudah tidak sabar menantikan duel panas antar negara, kejutan dari tim underdog, hingga aksi spektakuler para pemain terbaik dunia. Kita tunggu bersama, siapa yang akan menjadi bintang paling bersinar di FIFA World Cup 2026 nanti. Tetap bersama kami, karena masih banyak informasi dan fakta menarik lainnya hanya untuk Anda, pecinta sepak bola dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Siang terus kami hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya nanti ada rekan Erika yang akan menemani siang hingga sore hari Anda. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. See ya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Iya, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari ini ya. Saya dengan rekan Alvin. Ya, menemani Anda nanti sampai di jam 17.30. Untuk Kupang siang ini sampai di pukul 15 nanti, setelah itu di Kupang sore ini sampai di pukul 17.30. Akhir pekan ya. Ada yang tidak betah di rumah. Wah, pengen menikmati akhir pekan keluar kota. Terus tapi ada juga yang betah di rumah ya. Banyak mungkin tanggung jawab atau banyak pekerjaan yang harus dikerjakan di rumah ya. Udah deh, dilewatkan aja akhir pekan ini gitu. Jadi bawanya di rumah gitu ya. Berkumpul bersama orang-orang terkasih. Oke, untuk Anda yang lagi menikmati akhir pekan di luar kota, selamat menikmati, hati-hati di jalan. Dan yang ada di rumah dengan beragam aktivitas, tetap semangat aja ya. Oke, sementara sekarang pukul 11:20 waktu Indonesia Tengah, kita ada di sajian Kupang siang ini.
2: Kupang siang ini
3: Pro 1

0: mereka hanya mengganggu saja. Beberapa orang ke sana itu mengganggu musuhnya di pos, terus mereka tinggalkan orang-orangannya. Orang-orangannya ini ada satu istilah orang Sulawesi kita dulu itu, ada beberapa meo mereka punya panu itu, contoh kecil Ocelili Makatao itu, dia hanya gunakan orang-orangan ini, dan mereka memberi apa ya mantra ke orang-orangan ini, dan seolah-olah orang-orang ini tetap masih ada mau berserang mereka. Setiap malam itu ada gangguan. Padahal ini alam, alamnya yang mengganggu orang-orang ini. Sedangkan orang-orang aslinya itu pulang, mereka pulang ke gunung untuk kerja kebun, bahkan beternak di ritual. Padahal setiap malam orang-orang itu terganggu di posisial. Seolah-olah ada
1: ya,
0: musuh
1: datang.
0: Padahal sebenarnya tidak. Ini salah satu taktik aktivisi yang sampai musuh kehabisan. Contoh kecil, orang tua kita dulu musuh sampai kehabisan darah.

Faking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu, di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab and he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stijl Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stijl Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, ganda putra Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi, Jojo. Sapaan akrab berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yuji Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yuji merupakan pemain yang tangguh.
2: Jujurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yuji bermain sangat baik juga dari openernya, serangan yang baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabah Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabah Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan itu juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang gitu.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara, Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama, yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut, kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting, kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 berakhir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menentukan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, mengakui pertandingan berjalan menarik yang mendasarkan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya. Kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh. Karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari minggu, itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digandakan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa.

0: saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
1: Kilau Pancasila.

Ya, Prosa dengan informasi dan inspirasi kembali lagi ya. Setelah tadi kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Masih bersama saya Erika dan juga rekan Alvin di Kupang siang ini pendengar ya, menjelang pukul 13 nanti saya akan sampaikan aneka berita daerah NTT. Satu informasi pendengar, pemerintah Kota Kupang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi penipuan yang mengatasnamakan Wali Kota Kupang. Saat ini beredar pesan WhatsApp dari nomor 0823-6452-4574 yang mengaku sebagai Wali Kota Kupang Christian Widodo. Pelaku mengirimkan pesan terkait kunjungan mantan Presiden Joko Widodo serta menyertakan dokumen penggalangan dana. Pemerintah Kota Kupang menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax dan bukan berasal dari Wali Kota maupun pemerintah Kota Kupang. Masyarakat diminta untuk tidak menanggapi pesan tersebut, tidak memberikan data pribadi, dan tidak melakukan transfer dana dalam bentuk apapun. Jika menemukan nomor lain yang mengatasnamakan Wali Kota Kupang atau pejabat publik lainnya, segera laporkan kepada pihak berwenang atau melalui kanal resmi pemerintah Kota Kupang. Bijak bermedia digital, cek fakta sebelum percaya. Thank you.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 6 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Keterbatasan minyak tanah di Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat masih dalam kondisi stabil. 4 orang tewas dalam kebakaran kios di Kanatang, Sumba Timur. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Ketersediaan minyak tanah di Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat hingga saat ini dilaporkan masih dalam kondisi stabil. Laporan Jerry Lende.
2: Ketersediaan minyak tanah di Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat hingga saat ini dilaporkan masih dalam kondisi stabil. Masyarakat tetap dapat memperoleh minyak tanah sesuai kebutuhan meskipun sesekali terjadi keterlambatan dalam proses pengiriman pasokan. Salah satu pemilik pangkalan minyak tanah di Waikabubak, Lawrence Kaut, yang mengelola pangkalan minyak tanah anak remaja, mengatakan bahwa harga minyak tanah di Kabupaten Sumba Barat masih berada pada kisaran Rp5.440 per liter. Menurutnya, harga tersebut belum mengalami perubahan dan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
3: Kalau di sini belum terjadi, tidak ada kelangkaan. Biasa. Ada. Oh. Hanya kita bagi 5 liter mengingat niat tanah itu kurang begitu beres lah. Saya atur begitu rupa supaya konsumen itu dapat seluruh.
2: Berapa harga minyak tanah per liter sekarang ini di pangkalan Bapak?
3: Itu 5.440.
2: Bapak jual di sini.
3: Tapi kita karena ganjil, kita 5.5.
2: 5.500 ya? Dalam ada informasi kenaikan harga?
3: Tidak ada, Benita.
2: Distributor Benita di Kesumba Barat ya?
3: Kan tidak ada yang lain, hanya dia.
2: Oh, hanya Benita saja yang layan di sini ya?
3: Iya. Pendek, satu. Cuma satu bulan juga ada di sini.
2: Satu semua ya?
3: Iya.
2: Wow, baik.
3: Begini, sampai ada kelangkaan karena minyak tanah itu lambat datang. Kalau tidak, kalau dalam tepat waktu ya kita layan dia.
2: Itu alasannya lambat datang kenapa?
3: Kita tidak tahu. Dalam tidak informasi tentang kita, alasan apa.
2: Meski di wilayah lain luar Sumba, harga minyak tanah terdengar mengalami kenaikan. Lawrence menjelaskan bahwa pasokan minyak tanah sejauh ini masih berjalan normal. Namun terkadang terjadi keterlambatan pengantaran selama 1 hingga 2 hari dari jadwal yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap ketersediaan minyak tanah di tingkat pangkalan. Keterlambatan distribusi tersebut dipengaruhi oleh lokasi pangkalan utama minyak tanah yang berada di Kota Wengapu, Kabupaten Sumba Timur. Jarak tempuh distribusi menuju Waikabubak mencapai sekitar 100 km lebih, sehingga faktor transportasi menjadi salah satu tantangan dalam penyaluran pasokan. Sebagai pelaku usaha yang telah puluhan tahun berkecimpung dalam distribusi minyak tanah, Lawrence Kaut mengaku terus berupaya menjaga ketersediaan stok bagi masyarakat. Pengalaman panjangnya sebagai agen dan pengelola pangkalan menjadi modal penting dalam memastikan pelayanan tetap berjalan dengan baik. Sementara itu, pihak konsumen yang ditemui RRI pada kesempatan yang sama, Marlis Inabili, juga mengatakan bahwa sampai saat ini harga minyak tanah di Waikabubak masih relatif stabil.
4: Ya baik, kemarin saya memang sempat belanja membeli minyak ya di pangkalan agen minyak tanah. Memang untuk beberapa agen minyak tanah di Kabupaten Sumba Barat, khususnya di Kota Waikabubak, memang masih berkisar 5.500 untuk saat ini. Memang untuk beberapa hari yang lalu mengalami kendala ya, untuk beberapa agen memang sedang kosong, tidak tahu kendalanya apa. Berharap kedepannya lebih baik lagi. Untuk saat ini tidak sih, kemarin saya beli di pangkalan minyak untuk kisaran harga masih stabil di 5.500.
2: Penyaluran minyak tanah di wilayah Sumba Barat dilakukan oleh agen utama PT Putra Benita Migas yang berkantor di Kota Waikabubak. Dari Sumba Barat, Cirlinde, Air Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Rotendao dorong triangel pembangunan gereja pemerintah adat di Hut Gemit Batu Kamba Welinggu. Laporan selengkapnya bersama Ian Apugi.
5: Pemerintah Kabupaten Rotendao mendorong penguatan kolaborasi antara gereja, pemerintah, dan lembaga adat sebagai fondasi pembangunan sosial kemasyarakatan. Gagasan yang disebut Triangle Pembangunan Kabupaten Rotendao itu disampaikan Bupati Rotendao Paulus Henuk saat menghadiri perayaan HUT Gemit Batu Kamba Welunggu dan Kebaktian Penyegaran Iman atau KPI yang dipimpin Pendeta Yandi Manobe baru-baru ini. Dalam sambutannya, Bupati Paulus menegaskan bahwa gereja, pemerintah, dan adat merupakan tiga unsur yang harus saling menguatkan seperti tiga batu tungku. Menurutnya, sinergi ketiganya penting untuk menjawab persoalan jemaat, masyarakat, dan kehidupan adat secara bersama-sama.
6: Kami pemerintah punya konsep yang namanya Triangle Pembangunan Kabupaten Rotendao, yaitu kolaborasi antara gereja, pemerintah, dan adat istiadat. Tiga batu tungku ini, Bapak Ibu, sedang kami rancang bangun dan mendorong membangkitkan spirit kerjasama untuk bagaimana kemudian kita berjejaring membangun kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa. Bagaimana caranya persoalan-persoalan jemaat, persoalan-persoalan masyarakat, persoalan-persoalan adat istiadat yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, kita bergandengan tangan untuk bisa menyelesaikan ini dengan baik.
5: Bupati juga menyinggung pentingnya kepekaan sosial di tengah kehidupan bergereja. Ia mengajak seluruh pihak untuk tidak hanya membangun gedung dan organisasi, tetapi juga memperhatikan warga yang mengalami kesulitan di sekitar lingkungan gereja.
6: Sayangnya kita belum ada kesadaran yang utuh untuk bagaimana kemudian membangun kekuatan ini, lalu kemudian bisa menyelesaikan berbagai persoalan jemaat. Seperti Bapak Yandri tadi khotbah. Mungkin kalau uang gereja banyak, tapi ada orang di sebelah gedung ini ada yang susah. Bagaimana kalau kemudian kita berikan perhatian? Atau di sebelah sini juga ada yang membutuhkan belas kasihan kita. Nah, ini memang membutuhkan perenungan, membutuhkan pembahasan-pembahasan lebih lanjut. Sehingga pada akhirnya kemudian kekuatan antara pemerintah, kekuatan gereja dan kekuatan adat istiadat kita bangun bersama-sama menjadi satu kekuatan yang dahsyat yang kemudian kita bisa bergandengan tangan menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, persoalan gereja, dan persoalan adat istiadat.
5: Melalui momentum tersebut, pemerintah Kabupaten Rotendao berharap semangat gotong royong antara gereja, pemerintah, dan adat semakin kuat sehingga pembangunan sosial, spiritual, dan budaya dapat berjalan seiring bagi kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Rotendao, Ian Aplugi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Upaya menjaga kelestarian ekosistem laut dan pesisir terus dilakukan berbagai pihak, mulai dari gereja hingga Lembaga Pusat Pengembangan Anak PPA. Pendeta Nicodemus Lepat, penanggung jawab kemitraan PPA Betel Wesapa Tengah, mengatakan gereja telah berupaya membangun kesadaran jemaat, namun tingkat kesadaran masyarakat dinilai masih belum maksimal. Fongki Lete melaporkan.
7: Gereja Gemit Betel Wesapa Tengah terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian ekosistem pesisir. Tanggung jawab kemitraan PPA Betel Wesapa Tengah, Pendeta Nicodemus Lepat mengakui, upaya mengelola laut dan wilayah pesisir bukanlah pekerjaan yang mudah. Menurutnya, sebagian besar jemaat yang dilayani gereja tinggal di kawasan pesisir, sehingga perubahan perilaku masyarakat menjadi tantangan tersendiri.
8: Menyangkut dengan mengelola laut dengan segala pesisir, pesisir ini bukan sesuatu yang gampang, oleh karena menyadarkan masyarakat yang juga adalah jemaat untuk menjaga ekosistem yang baik di laut ini memang rumit. Apalagi Wesapa ini kan rata-rata hampir 50% itu jemaatnya tinggal di pesisir. Nah, selama ini sebenarnya gereja sudah berupaya untuk menyadarkan akan jemaat baik dari segi penerapan ibadah, penyampaian dalam pemberitaan firman, bahkan dengan memakai pola-pola pendekatan untuk menyadarkan bagaimana kita punya sikap yang baik terhadap menjaga kebersihan lingkungan khususnya di pesisir agar supaya dia menjadi tempat yang lebih aman dan lebih nyaman.
7: Sementara itu, kesadaran menjaga lingkungan juga terus ditanamkan sejak dini melalui berbagai program PPA. Staf Pelindungan Anak pada PPA Betel Oe Sapa Tengah, Risna Modok, menjelaskan pihak PPA secara rutin melakukan sosialisasi kepada anak-anak tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Selain menyediakan tempat sampah di berbagai sudut PPA, pihaknya juga melibatkan orang tua dalam kegiatan kerja bakti bersama setiap bulan.
9: Berbicara tentang program-program yang dibuat kita di PPA untuk anak itu sadar akan kebersihan lingkungan, itu program yang kami buat itu yang seperti tadi saya bilang bahwa kami menempel poster-poster, menyimpan tempat sampah di sudut-sudut kelas, lingkungan pun kami simpan tempat sampah agar anak-anak ketika mereka tahu bahwa oh ini tempat sampah, dan kami juga membuat sosialisasi. Dan kami juga bekerja sama dengan orang tua, jadi tiap bulan itu kami ada yang namanya kerja bakti bersama dengan orang tua.
7: Melalui kolaborasi antara gereja, PPA, orang tua, dan masyarakat, diharapkan kesadaran menjaga lingkungan pesisir dan laut dapat terus meningkat demi keberlangsungan ekosistem bagi generasi mendatang. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Fongki Lete, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: 4 orang tewas dalam kebakaran kios di Kanatang, Sumba Timur. Saat ini polisi lakukan penyelidikan. Laporan Yunia Boling.
10: Kapolres Sumba Timur, AKBP Dr. Gede Harimbawa menyampaikan duka cita atas musibah kebakaran yang menghanguskan sebuah kios berukuran 3x4 meter di wilayah Kanatang, Kamis dini hari. Kebakaran yang berlangsung sangat cepat tersebut menyebabkan 4 orang meninggal dunia, yakni seorang ibu, 2 anak, dan seorang keponakan yang saat ini sedang tidur di dalam kios yang juga digunakan sebagai tempat berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
11: Kesempatan ini, pagi ini hari Kamis, tanggal 4 Juni 2026, musibah kebakaran kios atau lapak rumah ukuran 3x4 meter persegi yang letaknya lokasinya di Kanatang di pinggir jalan. Jadi lapak atau kios ini dipakai untuk almarhum korban meninggal dunia untuk berjualan. Jadi untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Di sini memang kejadiannya dini hari dan kebakaran yang terjadi itu sangat cepat. Mengingat di sini bahan-bahan dari rumah atau lapak kios itu berasal dari kayu-kayu gedek atau bedek yang pada saat bersangkutan biasanya tidur di rumah, dan saat itu sekeluarga dengan anaknya satu tidur di lapak. Jadi total meninggal dunia ada 4, suami istri, kemudian anak nomor 3, kebetulan anak nomor 1 nomor 2 tidur di rumahnya yang di bawah. Dan satu ada yang ikut menginap ponakannya, cewek. Jadi pada saat kejadian mungkin perlu cepat, tidak sempat untuk menyelamatkan diri, dan itu menghanguskan seluruh bangunan karena berasal dari lapak-lapak atau dari bedek. Api cepat membesar.
10: Kapolres menjelaskan, Polres Sumba Timur bersama tim identifikasi telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan identifikasi korban. Saat ini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Dugaan awal mengarah pada sumber api yang berada di bagian bawah, namun kepolisian masih mengumpulkan keterangan dan bukti guna memastikan penyebab kebakaran secara menyeluruh. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rangkaian perlombaan dan pentas seni yang dilaksanakan oleh SDK Don Bosco

0: Rangkaian perlombaan dan pentas seni yang dilaksanakan oleh SDK Don Bosco 4 pada tanggal 4 dan 5 Juni 2026 bertujuan untuk mempromosikan sekolah serta menampilkan bakat siswa-siswi bukan hanya di bidang akademik tetapi juga di bidang seni. Bukan hanya mempromosikan sekolah umat Katolik, tetapi SD Don Bosco 4 juga menerima umat dari agama lain dengan baik tanpa mendiskriminasikan. Loyalitas tersebut tampak dalam lomba mewarnai yang didominasi oleh anak TK sampai SD umat non-Katolik.
1: Sekolah Katolik, tapi dua orang siswa juga dari agama Islam. Sebelumnya sudah ada memang dua orang siswa agama Islam. Jadi ketika saudara-saudara Islam yang datang lagi begini, malah lebih bagus.
2: Ya.
1: Ya, itu semakin menegaskan bahwa sekolah ini bukan hanya untuk orang Katolik saja.
2: Ya,
1: sedangkan memang selama ini perbandingan antara Katolik dan non-Katolik itu hampir 50-50% juga. Sekolah ini sudah lebih banyak orang yang bukan beragama Katolik yang sekolah di sini. Kegiatan ini diharapkan anak-anak lebih berani lagi untuk tampil. Kalau kita dulu belajar, sekolah itu identik dengan bisa bahasa Inggris, matematika, dan membaca. Saat ini kita butuhkan anak-anak yang bisa tampil, bisa berbicara di depan.
0: Hal tersebut didukung dengan salah satu orang tua yang akrab disapa Mama Gabriel. Saat diwawancara RRI, ia mengatakan anaknya yang baru duduk di bangku TK tampak sangat bersemangat untuk ikut dalam perlombaan yang diadakan SD Don Bosco 4. Semangat tersebut tampak ketika anaknya mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari untuk mengikuti perlombaan mewarnai tersebut. Kepala Sekolah Don Bosco 4, Carlos Kopong Bohong SPD bercerita bahwa pihak sekolah hanya menyiapkan dana sebesar Rp500.000 untuk mensukseskan pentas seni tersebut, namun berkat kerjasama orang tua dan para sponsor, kegiatan tersebut bisa terlaksana dengan baik. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ketersediaan minyak tanah di Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat masih dalam kondisi stabil. 4 orang tewas dalam kebakaran kios di Kanatang, Sumba Timur. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3822.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kanal

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayom, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapa. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Kupang siang ini masih bersama saya Erika dan juga rekan Alvin. Sampai di jam 14 ya, saya hadirkan lagu dan juga informasi untuk Anda, pendengar setia Pro 1. Pendengar setia Pro 1, ada satu informasi dari pemerintah kota Kupang, Saboak, Sunday Market buat orang Kupang. Di Kupang, Sa. Nah, bagi kamu yang ingin tampil untuk bakat, nyanyi, musik, dance, dan lain-lain di panggung Saboak, silakan DM akun @saboak.kupang @grace7organizer. Dan car free naik setiap hari Sabtu mulai pukul 18.00 WITA sampai selesai. Acara CFN Line Dance ULD pada hari Sabtu dan Minggu 6 sampai 7 Juni 2026 pukul 16 sampai 22.00 WITA bertempat di Taman Nostalgia. Tersedia juga food court, pojok Taman Baca, Expo UMKM, playground, family area, pelayanan perizinan, musik entertainment, kampanye perang sampah, dan pembayaran pajak. Jangan sampai Anda lewatkan hari Sabtu dan Minggu 6 dan 7 Juni 2026 di Saboak Sunday Market buat orang Kupang. Jangan sampai lupa sekali lagi di Taman Nostalgia. Pendengar, demikian satu informasi dan Anda masih terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Kupang siang ini.

0: Pagkat ataka, nepehle, monya amoneari.
1: Alaga tige.
0: Era palay, domina hede, era palay, madema, kamara. Pihito ka din ito sileli, nabudula ito po ba? Lamua amoneari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 masih terus dikupang siang ini ya. Pendengar, Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI mendorong dan menghimbau kepada kaum difabel sensorik netra untuk dapat mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni sampai bulan Juli 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona. Mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1964, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada, tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: hiasan kepalanya berupa bulu ayam yang dianggap
1: rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Ya, pendengar, cek fakta kembali hadir untuk Anda pukul 14 waktu Indonesia Tengah dari komdici.co.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar lowongan kerja program makan bergizi gratis MBG tahun 2026. Lowongan pekerjaan tersebut terbuka untuk berbagai posisi, mulai dari koki, asisten dapur, hingga tukang masak, serta cuci piring. Faktanya, pendengar, tautan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun Facebook tersebut bukan akun resmi Badan Gizi Nasional BGN dan tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi BGN dan merupakan modus phishing yang memancing korban untuk memberikan data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor telepon yang digunakan dalam akun Telegram. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayat, menyampaikan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, apalagi tidak menyangkut proses, maksud kami apalagi jika menyangkut proses seleksi atau rekrutmen. Khairul Hidayat menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi BGN. Informasi resmi terkait rekrutmen pegawai hanya diumumkan melalui situs web dan media sosial resmi BGN. Pendengar, demikian cek fakta untuk edisi hari ini dari komdigi.co.id.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang genius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang genius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila,

Ya, dari miliknya Yura Yunita mau jadi apa? Coba. Kita jawab sendiri ya. Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Satria di Kupang. Di Kupang siang ini ya. Sementara sekarang pukul 14 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah. Satu informasi pendengar, Otoritas Jasa Keuangan OJK terus melakukan upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono, mengatakan sejak 1 Januari hingga 20 Mei 2026, OJK telah menerima 17.105 pengaduan terkait entitas ilegal. Dari total tersebut, 14.380 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal, 2.601 pengaduan terkait investasi ilegal, dan 124 pengaduan terkait gadai ilegal. OJK melalui Satgas Pasti menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal, 8 penawaran investasi ilegal, dan 1 aktivitas keuangan ilegal lainnya di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Sepanjang periode Mei 2026, Satgas Pasti telah menghentikan kegiatan usaha dengan berbagai modus. Bahkan penipuan juga dilakukan dari pihak asing yang diduga melakukan penipuan dengan modus impersonation dan penawaran investasi saham IPO. Selain itu, masyarakat juga diminta berhati-hati pada modus penipuan lainnya seperti yang diduga dengan modus pengerjaan tugas menonton film drama Cina dan pembelian hak cipta film untuk memperoleh keuntungan. Modus penipuan yang diduga melalui impersonation dan skema pembuatan akun-akun e-commerce dan deposito dana untuk memperoleh komisi. Penipuan dengan modus dugaan melakukan penipuan melalui impersonation dan penawaran melakukan tugas menonton iklan dan pembiayaan trayek fiktif. Ada juga modus penipuan yang diduga melalui investasi kipro melalui skema copy trading. Ya, ini informasinya pendengar yang saya bagi untuk Anda di siang ini ya. Mengenai OJK, ingatkan hati-hati modus penipuan nonton iklan hingga drama Cina.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan.

pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

0: Pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
1: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ketika hari beranjak siang, burung Raja Wali itu pun datang dari arah matahari.
1: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di request dan juga seri informasi untuk edisi hari ini. Ya, bersama saya Erika dan juga rekan Alvin sampai di jam 4 sore nanti ya. Lagu Pop Indonesia tadi dari miliknya Yura Yunita featuring Dewa 19 Risalah Hati. Terus yang sudah siap juga ada Ungu Setelah Kau Pergi, WOD Cinta Tanpa Tapi, Tulus Ingkar, Uap Widya Benci Mencintaimu. Ada Trisulus juga untuknya, The Winner, Orang Kedua, The Potters, Cinta Sederhana, dan The Virgin, Tak Ingin Menggantikannya. Ini lagunya di sesi pertama ya. Oke, pendengar, atasi anak kecanduan gadget ya, orang tua nih yang punya pengalaman bagaimana mengatasi anak kecanduan gadget ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 0380825444843 1152 dan di 0811 3820 9440. Mengatasi kecanduan gadget pada anak bukan perkara yang mudah ya, karena saat dikerjakan bisa saja muncul reaksi penolakan dalam bentuk menangislah, marahlah gitu ya, mengamuklah begitu hingga mogok makan atau sekolah. Padahal jika tidak segera diatasi, kecanduan gadget ini bisa mengganggu perkembangan anak loh, ya kan? Nah, sebenarnya gadget itu bukan banyak manfaat ya. Gadget itu punya banyak manfaat sebenarnya ya, jika digunakan dalam batas wajar ya, mulai dari sebagai sarana mendapatkan hiburan seperti tontonan atau games, hingga bisa digunakan juga sebagai pendukung pendidikan. Tapi ya, tidak jarang anak juga bisa belajar kemampuan bernyanyi, menari, hingga bermain musik dari gadget. Namun ya, terlalu sering main gadget itu hingga kecanduan sampai anak tidak bisa lepas dari gadget, ini bisa mempengaruhi perkembangan dan juga kemampuan bersosialisasinya. Jika dibiarkan, anak bisa sampai lupa makan, malas pergi ke sekolah, hingga marah dan menangis saat gadgetnya itu diambil, ya kan? Nah, bagaimana cara mengatasi anak kecanduan gadget? Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Orang tua punya pengalaman ya, boleh kita berbagi informasi ya. Ya, mungkin saya tidak tahu bagaimana cara Ibu si A ya, bagaimana cara Ibu si B ya. Jadi kita boleh sharing ya untuk mengatasi anak kecanduan gadget ini. Kecanduan gadget pada anak ini bisa membuat anak itu ya, kita lihat jadi malas bergerak ya, tidur ya, kalau mau ya, kalau lagi main gadget itu ya lagi ya tidur-tiduran, kalau tidak duduknya santai gitu ya. Jadi kapan mau bergeraknya begitu ya. Jadi kecanduan gadget pada anak itu bisa membuat anak jadi malas bergerak dan tidak fokus pada pelajaran sekolahnya. Ini bisa membuat prestasi di sekolahnya itu jadi menurun. Selain itu, beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa kecanduan gadget yang diikuti gaya hidup tidak sehat itu termasuk ngemil berlebihan, kurangnya aktivitas fisik, dan tidur hingga larut malam. Ini akan meningkatkan risiko anak terkena obesitas dan penyakit jantung di kemudian hari. Ya kan? Jadi kapan bergeraknya ya? Itu tadi pertanyaannya ya. Oleh karena itu ya, kita bagaimana orang tua melakukan tips-tips begitu ya, agar atau langkah-langkah sederhana lah seperti itu ya, yang bisa diterapkan untuk mengatasi kecanduan gadget ini begitu ya. Oke, nanti kita buka line teleponnya di 0380825444 843 1152 dan di WhatsAppnya Pro 1, di WA-nya Pro 1 0811 3820 9440 ya. Silakan untuk Anda yang mau bergabung, nanti kita buka line teleponnya ya, yang mau bergabung, yang mau berbagi pengalaman seperti itu ya. Kita coba terima dulu ini penelponnya nih, ada yang mau bergabung nih. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oh iya, sudah melarikan diri. Halo. Halo. Oh ya, boleh bergabung lagi ya di line teleponnya Pro 1 ya, dan juga di WA-nya Pro 1 0811-3820-9440 ya. Saya tunggu nanti. Kita ke lagu dulu kalau begitu. Iya, halo.
1: Halo.
0: Iya, halo. Selamat siang.
1: Selamat siang, Kak Erika.
0: Oh iya. Dengan Cecilia. Tadi terputus ya?
1: Iya, pertama Maika angkat terputus. Oh.
0: Oke, okay, berbagi pengalaman Cecilia.
1: Apanya tuh?
0: Ini mengatasi anak kecanduan gadget ini.
1: Aduh, Maika, di rumah ini sepupu adik yang nomor 4 nih selalu main gadget terus.
0: Terlalu main gadget terus. Dari jam berapa ke jam berapa? Apakah lupa makan, lupa belajar?
1: Nah, itu yang jadi masalah juga dia. Kadang dia main gadget, kan ingat tidur siang, dan gak ingat itu, ingat apa yang... Makan dia ingat, tapi kalau tidur siang ini dia jarang, Maik.
0: Oh, ya. Jadi...
1: Di rumah ini saya ke mama ini kerja, lagi sibuk kerja, dia angkat mama ke HP, main terus. Gimana nih, kalau ingat tidur siang, kok ingat belajar, kok apa, main gadget aja nih.
0: Oke, okay. Jadi kalau diambil gadgetnya itu marah kok Sonde?
1: Ya dimarahin juga pernah, mama ngomel dia main gadget terus sampai dia berhenti itu.
0: Yeah.
1: Tapi sekarang kadang-kadang begitu, memang itu anak kemauan sendiri.
0: Oke, okay. Jadi...
1: Padahal menurut aku tuh lebih baik belajar daripada main HP.
0: Iya, lebih baik belajar daripada main HP.
1: Iya, kok.
0: Benar.
1: Tapi itu kan tidak ada gunanya. Kalau belajar lebih guna, yeah. Ada gunanya. Bila tempat pindah pokok itu.
0: Ya, tapi di Cecilia bisa ini ya, bisa coba untuk mengatasinya dengan hal-hal sederhana sih sebenarnya.
1: Iya, mau tegur juga nanti dia tak mau dengar, oh Mirka.
0: Iya.
1: Tegur. Lebih baik belajar waktunya. Jadi buat orang tua di luar sana kalau bisa jangan beli HP buat anak di waktu SD.
0: Iya. Nah itu dari orang tua juga dilihat, karena orang tua atau jangan sampai kayak ini Cecilia juga main HP terus. Nah dia lihat kan, dia belajar dari itu.
1: Orang sih. Tapi nggak pak, menurut saya sih bisa dikurangi.
0: Dikurangi waktunya ya. Ya kalau waktu untuk belajar ya belajar begitu ya. Waktu untuk tidur siang ya tidur siang begitu.
1: Ya, wow, okay. Makan, jangan kok gadget terus.
0: Jangan main gadget terus ya. Jadi ada waktunya begitu ya, Cecilia ya.
1: Iya.
0: Oke okay, deh.
1: Aku mengatur waktunya dulu.
0: Mengatur ya. Waktunya ya. Iya, tapi itu lagi orang tua lagi. Jadi orang tua itu juga jangan main HP terus. Dia lihat, mama saya ada main HP dari pagi sampai malam nah, sampai pagi.
1: Jadi ikut
0: orang tua kan, anak itu kan apa yang dia lihat itu yang dia tiru kan begitu. Oke. Terima kasih Cecilia, mau dengar lagu apa nih sayang?
1: Lagunya dari
0: siapa?
1: Apa, BCL ada
0: BCL yang mana nih?
1: Mereka cari lagu BCL karena aku cinta kau.
0: Oke deh, salamnya silakan.
1: Opa Eni, Om Ferry di Kampung Aman Soe, kalau bisa gabung dulu, saya rindu dengan suara nih. Terus buat semua saja Amerika.
0: Oke deh, siap. Terima kasih. Dadah, bye-bye. Cecilia di Mantasi, terima kasih sudah memberikan ya jawabannya ya. Jawaban dari Cecilia begitu ya. Jadi memang harus ada waktunya ya, ada waktu untuk bermain. Ini pengalaman ini. Kalau saya punya kelas 3 SMP, memang kalau sudah pegang HP itu, apalagi sekarang kan banyak waktunya, kan masih libur ya, banyak waktunya untuk ada di rumah begitu. Jadinya untuk olahraga juga jadi malas karena kebanyakan ngikutin kemauannya sendiri begitu ya, main HP dari pagi, karena tidak ada yang melarang ya, orang tuanya di kantor gitu. Jadi pengalaman-pengalaman ini ya bisa jadi apa juga ya untuk kita ya, pembelajaran juga ya. Jadi memang apa yang dia lihat itu yang dia tiru kalau anak-anak sekarang ini. Kita coba terima lagi nih. Halo, selamat siang.
1: Halo, siang juga.
0: Selamat siang. Bawa apa, oh?
1: Ah, bawa diri, Kak. Karena aku gak ada waktu. Semuanya ya? Diatur, jadi wah. Wow. Oh,
0: jadi susah ya?
1: Kalau jalan bersama rombongan itu semua diatur.
0: Iya, semuanya diatur ya. Jadi iya. Waktu untuk kemana-mana juga tidak boleh. Oke lah, lain kali ya kayaknya ya.
1: Lain kali saja.
0: Lain kali.
1: Masih ada waktu.
0: Masih panjang waktunya.
1: Oke. Cuma beta hanya bawa air dari Lahurus.
0: Air apa itu?
1: Air suci.
0: Oh begitu?
1: Air yang sudah didoakan.
0: Air yang sudah didoakan. Oke lah. Ya ya ya. Jadi?
1: Jadi kita kembali ke laptop.
0: Kembali ke laptop. Tapi seru juga ya, banyak pengalaman didapat dari sana ya.
1: Betul, okay. Banyak pengalaman.
0: Iya, ini kalau cucunya Mak Mary ini ke mana? Ikut Oma juga kok. Kalau Oma sudah pegang HP.
1: Ini memang agak susah-susah gampang bagi orang tua.
0: Susah-susah gampang ya?
1: Iya. Bagi okay. Orang tua dan semua yang ada di rumah.
0: Iya, iya.
1: Memang awalnya itu kita sudah mengatur waktu bahwa boleh main HP, tapi ada waktunya. Cuma kadang-kadang kita kecolongan. Misalnya mungkin sibuk sampai lupa dong main HP selewat batas. Hari pertama tegur masih dengar. Kalau kedua, ketiga dolang lolos terus. Berarti keempat dong susah mau tahu lah bisa lolos. Cari akal. Anak-anak sekarang banyak akalnya.
0: betul Mak Mer.
1: Betul sekali, anak sekarang banyak akar. Karena apa? Dorang karena di dalam handphone itu, apalagi kalau ada wifi di rumah.
0: Wah, benar.
1: Mereka
0: benar,
1: kan bisa download game sendiri.
0: Iya.
1: Apalagi kalau di TV juga kadang-kadang kan ada pakai wifi kan bisa untuk TV, berarti mereka bisa download. Jadi kadang-kadang mereka lepas dari HP, mereka ke TV. TV itu mereka pasang laptop. Biasanya di rumah pakai laptop untuk nonton TV. Ada cucu kecil, jadi biasanya putar untuk lagu anak-anak tuh. Tapi sama juga, yang sekecil juga sama dengan yang besar. Tidak mau kalah, setiap hari hanya kerja baku rampas. Yang satunya mau main game, yang satunya mau nonton di lagu-lagu. Nah, satu-satunya jalan itu kita pakai timer.
0: Pakai timer ya, pakai waktu ya.
1: TV dan HP. Jadi kita program timer itu supaya pas waktu mereka nonton tiba-tiba TV mati sendiri. Tapi hidup tidak akan bisa hidup lagi.
0: Ya.
1: Jadi itu.
0: Jadi pakai
1: tapi
0: begitu,
1: sekarang
0: ya?
1: Mereka tahu di mana yang kita anak-anak mau 2 tahun juga dia lihat kita tendes di mana, dia tahu di situ.
0: Dia tahu ya. Dia sudah lihat nah begitu.
1: Iya. Cepat sekali dan tangkapnya kadang-kadang. Peta sampai bilang mengkali ketong yang lahir bukan di zaman yang canggih, jadi memang ini gadget betul-betul. Tapi mereka memang lincah. Nah ini dengan adanya sekarang, apalagi pemerintah mau buat program batasi
0: anak, anak-anak ya.
1: Nah untuk main gadget ya. Kalau itu terutama kita orang-orang tua khususnya oma-oma sangat mendukung. Nah kembali kepada diri kita sendiri. Kita berlakukan aturan bahwa tidak boleh main gadget.
0: Nah orang tua.
1: Tapi kita kadang-kadang kita salah. Kita juga main gadget. Jadi mereka juga protes. Bilang tidak boleh main gadget dan begini. Tapi buktinya
0: Oma
1: itu Mak lagi main. Nah sekarang mau kasih salah
0: satu. Mau bilang apa lagi begitu ya. Jadi memang.
1: Iya jadi sekarang dengan aturan seperti itu, jadi bukan khusus untuk anak-anak, untuk orang tua yang di rumah juga begitu. Jam nonton TV dibatasi, mungkin 1 atau 2 jam. Jam main HP juga dibatasi, ingat, apalagi di meja makan. Tidak boleh ada HP yang ada di meja makan.
0: Siap.
1: Karena itu kebersamaan yang paling penting itu hanya di meja makan.
0: Di meja makan saja ya.
1: Karena tidak semua kesempatan itu ada.
0: Siap.
1: Jadi itu juga hal yang penting. Jadi kita mengatasinya itu dengan diri kita sendiri dulu. Kita juga
2: mulai rem-rem, mulai main ini HP, mulai kurangi-kurangi.
0: Benar-benar.
2: Supaya mata juga jangan cepat rusak, karena sekarang dokter mata nih paling banyak nih di dokter mata, Kak Erik.
0: Iya, iya. Benar.
2: Dokter mata sekarang lagi panen ini, karena kacamatanya laku terus, optik kacamatanya laku karena apa?
0: Karena
2: setiap hari yang tinggi pengeluhan air mata meleleh terus sendiri, karena di depan HP, virus kan.
0: Jadi banyak mata rusak ya.
2: Iya, jadi banyak mata yang rusak. Ya kalau nenek-nenek orang tahu itu katarak.
0: Iya.
2: Tapi kalau anak-anak masih kecil sudah pakai kacamata yang double lensa, kasihan sekali. Jadi memang kita harus memulai dari diri sendiri, dari rumah dulu baru kita keluar.
0: Keluar ya, benar-benar. Nah,
2: kalau
0: benar.
2: Dari rumah sudah bisa diatasi.
0: Iya.
2: Saya kira semua itu bisa berjalan seperti biasa.
0: Ya. Oke. Ya. Siap-siap.
2: Jadi ini himbauan juga untuk pemerintah, kalau memang sudah mulai berlaku tentang itu, di sepanjang jalan itu dipasang-pasang platform yang dilarang main gadget di tempat ini, mulai jam main gadget mulai jam berapa sampai jam berapa. Memang itu agak susah.
0: Iya. Tapi pelan-pelan. Pelan-pelan pasti.
2: Lama pasti kita terbiasa. Dan mulailah kita kembali ke dulu, belajar membaca, ada perpustakaan-perpustakaan di rumah.
0: Yang bisa dikunjungi ya?
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Karena itu pengetahuan itu sangat penting.
0: Sangat penting. Tidak pandang usia ya?
2: Iya.
0: Oke deh. Siap Mak Mer, terima kasih.
2: Lagunya.
0: Lagunya Mak Mer, mau dengar lagu apa?
2: Tadi kayaknya Yurionita
0: seputar.
2: Harus bahagia dulu.
0: Ya?
2: Harus bahagia.
0: Harus bahagia. Oke.
2: Oke.
0: Silakan.
2: Terima kasih, ini sih sudah pesan Grab, kasih dong mati super top. Jadi kita matikan.
0: Oke.
2: Oke, dadah.
0: Terima kasih, ya dadah. Mak Mer di CNN AM. Wah, ya memang sih harus ya kembali lagi ke kita ya pendengar ya. Jadi kalau orang tua itu harus ya harus bisa menjadi contoh begitu ya. Apa yang dilihat itu yang dilakukan begitu. Satu lagi, Opa Emi. Halo, selamat sore Opa Emi. Sudah sore nih, jam 3 lewat nih. Halo Opa Emi.
3: Selamat sore.
0: Iya, Opa Emi. Opa Emi udah dari tadi dengar ya Opa Emi ya?
3: Iya.
0: Dengar tadi ya, kita penelpon pertama ada Cecilia, penelpon kedua ada Mak Mer.
3: Oh iya, saya dengar Mak Mer di
0: penghujung tadi sudah ya, di kan? Ya, mengatasi anak kecanduan gadget, Pak Emi.
3: Iya. Mengatasi anak itu, aduh itu ya.
0: Iya.
3: Gampang-gampang susah ya, Kak Erika.
0: Benar, gampang-gampang susah.
3: Gampang-gampang susah. Itu kan anak sekarang ini. Don lebih pintar dari Katong.
0: Katong sudah tahu apa-apa, dong sudah tahu semua.
3: Iya. Itu sudah tahu tentang Don, itu game dong, dong sudah tahu.
0: Dong sudah tahu. Memainkannya juga sudah tahu, su pakar betul.
3: Iya, jadi kadang-kadang saya pucuci, kadang-kadang saya lari, ayo kupak kurang gaul.
0: Oh bisa ya, bisa dong ngomong apa kurang gaul ini anak dong.
3: Iya, iya. Saya punya cucu satu itu. Anak ini kritis sekali tuh kayak.
0: Oke.
3: Iya, jadi kalau kita apa dibilang ayo apa kurang gaul.
0: Apa kurang gaul ya.
3: Begitu kayak itu dari itu sudah tapi memang cara mengatasinya itu ya itu saya kayak apa itu. Seperti yang disampaikan oleh Mak Mer tadi itu, kita harus, kalau kita ngomong sama anak-anak, maka kita harus berikan contoh lebih dulu.
0: Benar, harus jadi contoh.
3: Anak-anak itu pada umumnya, mereka itu peniru yang baik, bukan pendengar yang baik.
0: Iya, peniru yang baik, benar.
3: Iya, dong itu peniru yang baik. Jadi itu yang apa yang dong tiru. Jadi kadang-kadang kan, saya punya itu riset kan di Jumbap biasanya biasa larang. Pencuci itu biasa lah. Jangan main HP. Nah itu dia bilang, nah kok bapak jurusan lepas HP?
0: Iya, nah itu.
3: Nah nanti dia bilang, tuh deh bapak pegang HP itu, bapak belajar. Bapak ini ada ini.
0: Ada cari kerja, ada pekerjaan deh gitu.
3: Pekerjaan, itu mata kuliah kan, bapaknya lagi kuliah.
0: Lagi kuliah.
3: Lagi kuliah S3, jadi kan dia bap, itu dong bertengkar. Jadi kok bapak juga bap, tinggapin terus juga.
0: Senang kalah padahal orang tua ada belajar betul.
3: Itu juga. Jadi kan, makanya kadang saya bilang, dia bapak, kalau mau itu seperti itu, tunggu dia tidur dulu baru mau apa itu.
0: Nah, mau kerja itu ya.
3: Mau kerja itu apa itu? Tunggu dia tidur atau tunggu dia bermain.
0: Iya benar.
3: Nah, kadang-kadang kan, ya anak kan juga mau bermain di luar. Nah, kadang-kadang dong justru tidak mau ini anak terlalu lama di luar-luar. Tuh kayak ringan.
0: Iya.
3: Jadi kalau dia keluar-keluar itu agak kayak 1-2 jam begitu dong saya panggil pulang. Panggil pulang itu dia menghadap itu HP.
0: HP,
3: itu.
0: Iya.
3: Iya, itu begitu. Jadi saya bilang kalau begitu, biarkan dia mau itu dia bermain di luar agak itu. Yang penting tetap itu diawasi.
0: Lagi
3: tapi di luar mau kerja itu tugas apa itu, nanti bermain di luar itu, nah itu kesempatan kamu pakai. Jangan itu lagi, kita bilang begitu. Kalau saya sendiri, saya tidak biasa main itu game, kalau kayak itu apa itu kalau perlu saja, kayak musik telepon apa segala baru itu keluarga, tapi kalau untuk bermain yang itu saya tidak biasa itu Kak Erika. Hanya kan saya tegur dia juga kebalik, bilang opa kurang tahu.
0: Anak sekarang ini memang nih. Oke.
3: Iya. Sekarang kita susah.
0: Oke, Opa Emi mau dengar lagu apa nih, Opa Emi?
3: Ada lagu apa Kak Erika?
0: Ada Ungu Setelah Kau Pergi, WOD Cinta Tanpa Tapi Tulus Ingkar, Uap Idia, Benci Mencintai Mutri Souls, Untuknya The Winner Orang Kedua, The Potter Cinta Sederhana, The Virgin Tak Ingin Menggantikannya, Winanya Tunggu Dulu. Opa Emi mau dengar lagu apa?
3: Cinta Sederhana itu siapa Kak Erika?
0: Cinta Sederhana itu dari Depoters yang nyanyi.
3: Depoters?
0: Depoters.
3: Oh iya itu siapa?
0: Mau dengar ya Pak Opa Emi ya? Lagu ketiga ya Opa Emi ya?
3: Iya.
0: Oke deh. Salamnya Opa Emi.
3: Kak Erika. Salam tuh.
0: Salamnya Opa Emi.
3: Untuk Mbak Mary tadi. Mbak Mary kenalnya berlewat. Kemudian tadi
0: ada Cecilia tadi.
3: Ya, sudah di Mantasi, ada Kak Ira di Alak, ada Bung Ferry di Kampung Aman. Soalnya sudah lama ya
0: Bung Ferry. Iya, Bung Ferry sudah berapa hari ini memang ya? Sibuk kayaknya ya?
3: Iya. Oh iya, sebentar malam. Live karaoke.
0: Oh iya.
3: Nah, mereka tak ada. Siapa lagi? Ada Teddy dari Bogor.
0: Iya,
3: kemudian ada Bang Ahmad di Bandung.
0: Di Bandung, iya.
3: Mereka tak ada Bang Tri di Mbak Utri di Maroke.
0: Iya.
3: Lalu kemudian siapa lagi? Ada Bapak Botus satu seto. Dan semua ini yang biasanya di jalur-jalur siang yang ke Erga.
0: Oke deh, siap.
3: Oke, Erga selamat bertugas.
0: Oke deh, terima kasih Opa Emi. Selamat sore. Wah. Opa Emi juga punya pengalaman. Kita ke lagu dulu ya pendengar ya. Nanti kita buka lagi line teleponnya. Ada 3 lagu yang sudah antri nih. Yura Yunita lagu kedua dengan Harus Bahagia. Kita nikmati dulu lagu pertama dari BCL, Bunga Citra Lestari, Karena Ku Cinta Kau. Dan nanti ada The Potters Cinta Sederhana lagu ketiga.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: Sore, sabar ya. Sabar ya. Sabar, sabar, sabar. Di mana nih? Di mana nih? Oke. Selamat sore.
1: Halo, selamat sore Bunda Erik.
0: Ya, selamat sore yang dari jauh Ibu Utri. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Bunda sehat. Okay. Mudah-mudahan Bunda sehat ya bersama
0: sehat,
1: keluarga
0: sehat.
1: Di Kupang.
0: Amin amin amin. Sehat semuanya di Kupang.
1: Iya, iya.
0: Oke. Okay. Ibu Utri, boleh komentarnya nih mengatasi anak kecanduan gadget ini susah-susah payah ya. Kalau dari tadi komentar-komentar pendengar tadi susah-susah payah nih untuk atasi anak kecanduan gadget ini. Boleh pengalamannya Ibu Utri berbagi.
1: Oh, kalau saya anak-anak zaman sekarang anak gadget jadi
0: iya, benar.
1: apa suka gadget. Bukan anak-anak saja, orang tua
0: juga.
1: Iya, terutama anak ya. Ini kita komentari anak dulu, nanti baru abis itu komentari orang tua.
0: Iya.
1: Jadi kalau saya tuh bunda anak-anak saya waktu masih kecil itu saya jarang kasih. Waktu masih SD saya tidak pernah kasih pakai mereka HP.
0: Ya.
1: Nanti sudah masuk SMP baru saya kasih pegang mereka HP karena zaman sekarang itu kan mata pelajarannya melalui HP juga apa guru-gurunya. Jadi itu saya ingatkan kepada anak-anak saya bilang dari pagi dari hari Sabtu dari hari Senin sampai Sabtu itu pagi tidak boleh. Ya, pagi tidak boleh, nanti siang pulang sekolah habis makan boleh main satu jam saja. Selesai itu kan mereka harus tidur, harus main apa segala macam. Malam itu sama sekali tidak boleh pegang.
0: Malam sama sekali tidak boleh.
1: Pokoknya satu hari itu satu jam saja pegang nanti pulang sekolah sebelum tidur itu mereka main dulu. Main dulu, nanti sore kan ada mau pergi pergi les apa segala macam. Nanti SMA-nya itu karena mereka sudah mulai pakai HP dengan pelajaran apa segala macam. Ya sudah, apa boleh buat, yang penting kita selalu ingatkan
0: kontrol ya,
1: itu anak-anak
0: ya.
1: Sekarang orang tua bunda, orang tua sekarang tambah gila,
0: belum kerja, belum masak sudah main HP gitu ya.
1: Belum masak,
0: baru bangun
1: tidur buka HP.
0: Bangun tidur
1: pokoknya
0: buka
1: bangun,
0: HP.
1: Bangun tidur buka itu bukan siapa saya, ini diri saya sendiri ya.
0: Iya.
1: Saya bangun tidur itu pagi-pagi itu saya sudah buka HP dulu. Apa yang mungkin ada
0: berita-berita apa begitu ya,
1: berita-berita apa untuk saya gitu, bukan untuk saya saja, ada berita
0: keluar,
1: apa dari
0: keluarga
1: Indonesia
0: gitu,
1: ini apa segala macam. Setelah itu nanti jam 6 pagi itu kan saya setengah lima saya sudah bangun sholat subuh. Nanti jam 6 pagi itu saya harus keluar dari kamar, harus apa lihat-lihat saya punya panama, saya siram-siram. Selesai itu jam 5 Palembang, Surabaya dan juga termasuk juga hari Jumat kan di RRI Kupang kan ada tausiah dari Islam. Saya biasa dengar hari itu.
0: Okay.
1: Jam 7 itu saya sudah dengar HP sampai jam 8 pagi. Kan itu harus ada tausiah, saya dengar apa segala macam. Jadi saya suka telepon begitu audiens dengan ustazah
0: dengan narasumbernya ya.
1: Langsungnya narasumbernya dari RRI Palembang, RRI Surabaya dan RRI Kupang. Nanti hari Senin dengan hari Senin Rabu Jumat itu di RRI Fak-Fak. Itu selalu saya

0: saya ini, saya apa dengar. Setelah itu, setelah jam 8 selesai, saya apa pergi mandi sampai sarapan dulu sama mandi selesai terus baru mulai ini mungkin memasak gitu ya, jadi itu mulai kerja lagi. Nanti jam-jam selesai masak begitu jam-jam 10 atau jam 11 itu mulai pegang HP lagi.
1: Oke.
0: Pegang HP, nanti selesai itu kita dengar-dengar apa dengar-dengar radio. Pokoknya ini mulai apa ada digital nih. Itu paling banyak orang itu terutama saya itu siapa yang dengar banyak tuh di RRI seluruh Indonesia. Terutama itu nanti jam 8 lewat itu kan setengah 9 di sini kan sudah ada mau ini dengan RRI Pro 3. Jadi biasa suka masuk di situ juga apa ini tuh ada dia punya topi apa segala macam, biasa suka masuk. Jadi itu bukan anak-anak saja tapi orang tua juga
1: ya.
0: Bukan saya saja, orang-orang tua yang lain juga yang apa nih yang senang pegang HP yang selalu mendengar berita-berita ya. Apalagi kan saya paling suka dengar berita-berita RRI dari seluruh Indonesia gitu dan yang penting mulai ada apa digital ini,
1: itu ya. Jadi karena sudah bisa di apa akses semuanya ya.
0: Iya, itu Bunda Erika. Mungkin anak-anak saja sekarang orang tua.
1: Orang tua juga sampai-sampai nggak bisa bagi waktu juga ya, luar biasa.
0: Iya, kita harus bagi waktu kan Bunda. Jadi
1: ya, oke deh.
0: Kalau kita ada kerja masak, kita masak dulu.
1: Masak dulu.
0: Sekarang ini kan sekarang kita.
1: Iya, itulah ya, jujur-jujur begitu ya, Ibu Utri ya.
0: Emang harus jujur. Tidak pernah saya mau ini jujur dengan siapa juga ya. Yang penting jujur kita itu yang
1: positif ya.
0: Tidak boleh kita menipu orang. Jadi apa kejujuran itu apalagi kita kejujuran dalam keluarga. Dalam keluarga itu harus jujur Bunda.
1: Iya, benar.
0: Keharmonis kita dan rumah tangga itu yaitu jujur.
1: Iya, jujur.
0: Jujur dalam keuangan, jujur perilaku di luar maupun di rumah tangga.
1: Iya. Itu saya. Iya, memang benar Ibu Utri, kejujuran itu yang paling penting ya. Dari semuanya ya. Oke deh, terima kasih. Mau dengar lagu apa Ibu Utri? Masih bisa dengar lagu?
0: Bunda lagu apa?
1: Oh ya, lagu yang saya siapin Ketulusanmu dari 5 Minutes, Adera, Peluk Aku Bukan Dia, Dewa 19, Cinta Gila, Titi DJ, Sayap-Sayap Cinta, The Changcuters.
0: Cinta Gila saja Bunda.
1: Cinta Gila?
0: Iya.
1: Dari Dewa 19.
0: Anak-anak Gensi ini kan punya Cinta Gila.
1: Oke deh, salamnya silakan Ibu Utri. Luar biasa.
0: Oke, ketahuan lagi deh. Untuk Bunda Erika.
1: Iya, siap.
0: Semoga Bunda selalu sehat.
1: Amin.
0: Nanti selesai tugas, sampai di rumah dengan selamat.
1: Iya, amin.
0: Dan untuk semuanya Bunda dari Sabang sampai Merauke, terutama pendengar setia RRI Kupang, dimana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari ini.
1: Okay,
0: terima kasih. 100% Indonesia.
1: Okay, deh. Terima kasih, selamat sore. Ibu Utri, terima kasih sudah berbagi ya. Memang harus jujur ya. Tapi kalau saya tidak seperti itu sekali ya. Sondai seperti itu sekali begitu. Karena ya kalau bangun masih harus kerja begitu. Karena mau ngejar waktu nih. Jam-jam absen itu kan harus tepat waktu. Jadi belum bisa pegang HP kecuali kalau sudah mau siap-siap. Ya, itu juga waktunya sedikit aja. Baru kalau sudah sampai di kantor itu baru terserah mau buka apa begitu ya. Mau main HP, mau lama sambil nunggu jam 11 itu ya begitu. Tapi kalau di rumah itu memang susah untuk dapat waktu untuk bermain begitu ya, bermain HP karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Kejar waktu begitu ya, bukan kejar target gitu. Terima kasih Bu Utri. Boleh di 825-444-843-152 dan di 0811-3820-9440. Kita ke lagu dulu, Dewa 19 featuring Firsa, Cinta Gila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, Pro satu kanal informasi dan inspirasi di request dan juga sharing informasi kita untuk edisi hari ini. Ya, di menit-menit terakhir nih. Nah, jadi kecanduan gadget pada anak itu bisa membuat anak jadi malas bergerak, tidak fokus pada pelajaran sekolahnya. Ya, jadi ya prestasinya menurun kalau memang kurang fokus pada pelajaran. Selain itu, kecanduan gadget yang diikuti gaya hidup tidak sehat, termasuk ngemil berlebihan, kurangnya aktivitas fisik dan tidur hingga larut malam. Ini akan meningkatkan risiko anak terkena obesitas dan juga penyakit jantung di kemudian hari, ya. Jadi banyak ya dampaknya ya. Oleh karena itu ya kita harus benar-benar bisa melakukan hal-hal sederhana, misalnya menjadi contoh yang baik untuk anak ya. Jadi anak-anak itu adalah peniru yang ulung begitu. Karena apa yang dilakukan oleh orang tuanya, mama dan papa, pasti dia ikutin begitu ya. Oleh karena itu cara pertama untuk mengatasi kecanduan gadget itu adalah dengan menjadi contoh yang baik untuk anak sebisa mungkin nih. Jangan bermain gadget di depan anak dan gunakan gadget sewajarnya begitu ya. Batasi dan awasi penggunaan gadget pada anak. Jadi untuk mengatasi kecanduan gadget pada anak itu ya, waktu mengakses gadget harus dibatasi ya. Kita tentukan durasi dan jadwal untuk bermain gadget ya. Misalnya 1-2 jam dalam sehari begitu ya. Bisa enggak ya? Begitu. Terus membuat aktivitas menyenangkan bersama anak ya. Ini untuk mengatasi yang berikutnya, mengatasi kecanduan gadget berikutnya itu ya, aktivitas lain ya, merancang aktivitas lain yang menyenangkan agar anak-anak kita itu teralih begitu ya pikirannya ya, pikiran dan hatinya itu teralih. Jadi kita alihkan ya, jadi kita buat aktivitas yang menyenangkan sama untuk si anak begitu ya. Jadi kita boleh kita rancang atau kita buat kita rencanain ya, untuk ya agar anak beralih lah pikirannya, tidak harus ke gadget tadi pikirannya begitu. Tetapkan wilayah bebas gadget di rumah. Ini tempat-tempat bebas gadget di dalam rumah, misalnya ruang makan, ruang keluarga atau kamar tidur. Artinya ketika berada di dalam ruangan ini, siapapun tidak boleh menggunakan gadget. Pastikan harus ditaati begitu aturannya ya. Jadi kita bisa menetapkan wilayah yang bebas gadget di rumah ya. Memberitahu anak bahwa bahaya gadget itu terlalu lama begitu ya. Kalau kita bermain HP itu yang terlalu lama, pasti ada bahaya-bahayanya atau akibat-akibatnya begitu. Kita perlu untuk sampaikan sama anak-anak begitu ya. Jadi anak-anak juga ya setidaknya bisa tahu ya apa yang kita sampaikan, bahwa kalau sudah terlalu lama main gadget itu ya sakit mata lah begitu ya, badan sakit gitu ya. Jadi itu bisa kita kasih tahu ya, beritahu anak bahaya menggunakan gadget terlalu lama. Berikan mainan yang sesuai usia anak juga ya, memberikan mainan sesuai usianya ya. Untuk anak usia 1-3 tahun ya, mainannya apa begitu ya. Inilah langkah-langkah yang memang perlu kita lakukan untuk membatasi penggunaan gadget pada anak ya. Usahakan juga untuk tidak memarahi ya. Jadi harus ngomong pelan-pelan begitu. Perlu diingat itu ya. Jadi belum tentu ya, pelan-pelan lah harus sampai ke anak kita ya. Jadi pelan tapi pasti begitu. Oke, pendengar, ini yang bisa saya bagi untuk Anda di request dan juga sering informasi kita untuk edisi hari ini. Atasi anak kecanduan gadget ya, apapun ya, pokoknya dari orang tua begitu ya. Jadi anak itu hanya meniru-meniru apa yang dilakukan oleh orang tua, itu yang dilihat dan itu yang dilakukannya. Jadi ya kita juga perlu untuk membatasi bermain gadget ini di depan anak-anak begitu ya. Oke, pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya ya di Rokes dan seri informasi kita untuk hari ini. Teman terakhir untuk menjelang pukul 16 ya. Nanti kita masih terus juga di Kupang sore ini ya, dengan menghadirkan ragam informasi untuk Anda.

Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380 843 1152 dan 038

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang sore ini.
2: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semuanya, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahdi pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat sore pendengar. Apa kabar di Kupang sore ini? Ya, masih bersama saya Erika dan juga rekan Alvin ya, dengan menghadirkan ragam informasi untuk Anda sampai nanti di jam 17 ya, atau di jam 5 sore. Jam 5 sore nanti Warta Tete Sore Berjaringan nanti menjadi hostnya RRI Kupang ya, pukul 17. Satu informasi dari rri.co.id pendengar, ini mengenai mengenai tim-tim peserta Piala Dunia 2026 yang mulai berdatangan ke Amerika Serikat ya. Pendengar, sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 mulai tiba di Amerika Serikat jelang turnamen 11 Juni. Mereka kini menempati kamp latihan dan markas yang telah ditentukan oleh persiapan laga. Timnas Argentina menjadi salah satu yang tiba lebih awal melalui bandara Missouri sejak 31 Mei. Mereka tiba dengan pesawat mereka bercorak garis biru putih dengan angka 10, ikonik milik Lionel Messi dan Maradona. Dan pendengar, ini Messi dan kawan-kawan dikabarkan menginap di Origin Hotel, pusat kota Kansas City. Dan Timnas Inggris yang menyusul tiba pada 1 Juni dan langsung memulai pemusatan latihan di Florida. Pelatih Thomas Tuchel memanfaatkan sesi ini untuk mematangkan kesiapan seluruh skuadnya, termasuk adaptasi cuaca hingga kondisi lapangan. Dan pendengar, adapun sang juara 5 kali Brasil tiba di Amerika Serikat pada hari Selasa 2 Juni melalui Bandara Internasional Newark, New Jersey, dan para pemain terlihat rapi mengenakan jas abu-abu saat keluar dari area kedatangan bandara. Dan timnas Turki juga sudah tiba di Amerika Serikat pada tanggal 2 Juni waktu setempat ya. Oke, kedatangannya disambut langsung oleh sejumlah pejabat ya, di antaranya duta besar Turki untuk Amerika Serikat ya. Sedangkan di sisi lain, timnas Iran baru bersiap berangkat ke Amerika Utara pada 6 Juni setelah sempat tertunda karena urusan visa. Pemerintah Amerika Serikat akhirnya menyetujui dokumen perjalanan bagi seluruh pemain dan staf Iran. Iran sebelumnya memindahkan basis persiapan dari Arizona menuju Tijuana, dan hal ini diambil di tengah situasi keamanan dan diplomatik yang masih berlangsung. Sejumlah tim lainnya masih akan terus berdatangan hingga beberapa waktu ke depan, seperti Spanyol, Prancis, dan juga Portugal yang masih bersiap untuk keberangkatan mereka. Piala Dunia 2026 ini menjadi edisi terbesar dalam sejarah dengan melibatkan 48 tim peserta, dan sebanyak 104 pertandingan akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko secara bersamaan mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

yaitu mengenai PBSI menetapkan skuad Indonesia untuk Piala Thomas dan Uber 2026. Pendengar, PBSI menetapkan skuad Indonesia untuk Piala Thomas dan Uber 2026. Penetapan ini menjadi bagian dari persiapan matang dan berkelanjutan menuju turnamen beregu bergengsi tersebut. Pemilihan pemain dilakukan melalui evaluasi menyeluruh berbasis performa. Keputusan diambil secara objektif dan kolektif bersama tim pelatih demi menjaga keseimbangan kedua kekuatan tim. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengatakan kesiapan tim secara keseluruhan menjadi fokus utama dan menilai persiapan matang sangat penting untuk menghadapi turnamen ini. Tim Thomas Indonesia yang berstatus unggulan kedua menargetkan hasil terbaik. Persaingan ketat membuat tim fokus menjalani fase grup sambil menjaga konsistensi kinerja. Sementara itu, tim Uber Indonesia berupaya tampil maksimal sejak awal turnamen. Kepercayaan diri dan kekompakan terus dibangun demi melangkah ke fase berikutnya. Tim Indonesia dijadwalkan bertolak ke Horsens pada 16 April 2026 dan mereka akan menjalani latihan bersama serta program aklimatisasi sebelum pertandingan dimulai. Ya, ini informasinya pendengar yang saya bagi untuk Anda di sore hari ini.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 masih terus menemani Anda hingga di sore ini ya. Pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum telah menyelesaikan pembangunan 222 gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPG. Menteri PU Dodi Hangkudu mengatakan bangunan SPG yang telah rampung tersebar di 30 provinsi di Indonesia. Sebagian diantaranya berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, MBG. Penentuan lokasi pembangunan dilakukan melalui koordinasi bersama Badan Gizi Nasional BGN dan Kementerian Dalam Negeri. Sementara Kementerian PU bertugas memastikan kesiapan lahan dan percepatan proses pembangunan. Jadi titik-titiknya itu sudah dikoordinasikan langsung dengan BGN dan Kemendagri. Proses serah terima aset kepada BGN saat ini sedang berlangsung, namun sebelum dimanfaatkan seluruh fasilitas kemungkinan akan diperiksa kembali oleh BGN. Saat ini sedang berproses serah terima dengan BGN. Kementerian PU juga berencana akan berkoordinasi dengan pimpinan baru BGN dalam waktu dekat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh SPPG dapat segera beroperasi secara optimal. SPPG yang dibangun Kementerian PU ini juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung layanan gizi. Sarana tersebut meliputi dapur utama, gudang penyimpanan, jaringan air bersih, hingga instalasi pengolahan air limbah. Informasi yang terakhir pendengar di edisi hari ini, ya, di edisi hari ini, hari Sabtu 6 Juni 2026, nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah saya akan sampaikan Warta NTT Sore Berjaringan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona. Mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1964, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Virus alergi merupakan peradangan pada rongga hidung yang disebabkan oleh berbagai jenis alergen seperti serbuk sari, debu, tungau, bulu hewan, asap rokok, polusi, suhu dingin, juga lingkungan yang lembab. Kondisi ini menimbulkan beberapa gejala seperti bersin-bersin, hidung gatal dan tersumbat, terutama ketika pagi hari atau saat terjadi perubahan cuaca ekstrim. Selain itu, rinitis alergi juga dapat menyebabkan munculnya ruam pada kulit, mata merah dan berair, sakit tenggorokan, lemas, sakit kepala hingga gangguan tidur. Rinitis alergi memiliki gejala yang serupa dengan sakit flu, namun rinitis alergi biasanya tidak disertai dengan demam. Rinitis alergi dapat diatasi dengan menggunakan obat alergi, menghindari paparan alergi, menjaga kebersihan diri serta lingkungan.
1: Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro1.

0: Jakarta, NTT Sore Berjaringan, Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 6 Juni 2026. Dua informasi pengawali berita sore ini. BPK RI berikan opini WTP ke-11 untuk Pemprov NTT. Budaya uru mana dalam masyarakat ND Lio dinilai bukan menjadi penyebab kemiskinan. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. BPK RI berikan opini WTP ke-11 untuk Pemprov NTT, DPRD dorong perbaikan tata kelola dan tindak lanjut temuan. Laporan Delvin Wandi.
2: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua BPK RI Dr. Budi Prijono dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pencapaian ini menjadi istimewa karena merupakan opini WTP ke-11 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan pemerintah Provinsi NTT sejak tahun 2015. Meski memberikan opini WTP, BPK RI masih menemukan sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi NTT, diantaranya terkait pelaksanaan proyek belanja modal dan pengelolaan aset daerah yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
3: Meskipun hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi NTT tahun 2025 masih menemukan permasalahan terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, namun permasalahan tersebut tidak berpengaruh terhadap material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan. Sehingga terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi NTT tahun 2025, BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian.
2: Ketua DPRD Provinsi NTT, Insinyur Emilia Juliano Mleni menyampaikan apresiasi atas kerja profesional BPK RI dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4: Laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan oleh BPK RI perwakilan NTT pada hari ini harus kita maknai sebagai cermin bersama. Cermin untuk melihat sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dijalankan secara tepat sasaran, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Karena pada akhirnya, setiap rupiah yang dikelola pemerintah adalah amanah rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara moral, profesional, maupun konstitusional. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur memandang bahwa setiap rekomendasi yang diberikan BPK harus ditindaklanjuti secara serius, menyeluruh dan berkelanjutan.
2: Meski mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut, DPRD menegaskan bahwa penghargaan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai tujuan akhir. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, dan efisien. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Budaya uru mana dalam masyarakat ND Lio dinilai bukan menjadi penyebab kemiskinan seperti yang dipersepsikan sebagian masyarakat. Tradisi tersebut justru disebut memiliki fungsi sosial yang penting dalam memperkuat solidaritas dan ketahanan keluarga. Laporan Ricardus Kota.
5: Pandangan tersebut disampaikan dosen STPM Santa Ursula sekaligus mahasiswa program doktoral pembangunan sosial dan kesejahteraan Universitas Gadjah Mada, Domitius Pau, dalam dialog interaktif luar studio yang digelar RRI ND bersama STPM Santa Ursula ND di Aula STPM Santa Ursula ND. Menurut Domitius, budaya ND Lio pada dasarnya tidak bersifat konsumtif. Ia menilai tradisi uru mana selama ini lebih tepat dipahami sebagai bentuk jaminan sosial dalam kehidupan masyarakat adat. Domitius menjelaskan, tradisi adat seperti uru mana perlu direvitalisasi agar tetap relevan dan memiliki nilai guna bagi masyarakat saat ini. Menurutnya, persoalan muncul ketika masyarakat hanya melihat budaya dari sisi pesta dan pengeluaran tanpa memahami nilai kerja keras dan solidaritas di balik tradisi tersebut.
6: Dalam konteks Endelio, dari kebetulan saya mendalami sedikit tentang Endelio, akar budaya itu, budaya Endelio itu sendiri, dia sifatnya bukan konsumtif sebenarnya. Meskipun ada Burumana, kemudian orang merasa bahwa Burumana itu membebankan. Tapi bagi saya, sebagai peneliti, saya melihat bahwa Burumana itu sebagai jaring, jaminan sosial sebenarnya. Hanya saja kita tidak bagaimana kita melakukan revitalisasi terhadap kearifan lokal itu, supaya dia lebih berdaya guna.
5: Ia mencontohkan tradisi Nguaria yang bukan sekedar pesta syukuran adat, namun di dalamnya terdapat semangat etos kerja masyarakat setelah bekerja selama setahun hingga mampu menyerahkan hasil seperti Manu Eko, Arewati, dan Moke Boti. Domitius berharap masyarakat, terutama generasi muda, dapat memahami budaya lokal sebagai warisan nilai sosial yang memperkuat ketahanan keluarga dan solidaritas masyarakat. Ia juga mendorong revitalisasi budaya dilakukan secara bijak agar tradisi adat tetap terjaga dan relevan dengan perkembangan zaman. RRIN dari Kardus Kota melaporkan.
1: Melindungi masyarakat dari ancaman banjir dan longsor, Pemda Timur Tengah Utara melaksanakan penanaman pohon bambu di sepanjang bantaran Kali Tauf dan berbagai pohon produktif lainnya untuk menopang ekonomi masyarakat. Laporan Steph Kosar.
7: Dalam rangka melindungi masyarakat dan wilayah perkotaan dari banjir, maka pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara menggerakkan semua APD, camat hingga kepala desa dan masyarakat menanam ribuan anakan bambu. Karena itu Pemda TTU menyiapkan 200 pohon bambu dan tiap APD menyiapkan 200 pohon. Selain itu, Pemda juga menanam berbagai macam pohon produktif lainnya untuk menopang ekonomi masyarakat. Bupati TTU Yosef Valentinus Della Salega pada kesempatan itu mengatakan bahwa aksi penghijauan yang dilakukan Pemda dan berbagai stakeholder lain serta masyarakat memiliki arti penting dan strategis. Karena itu, pihaknya melakukan upaya mitigasi pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim sekaligus upaya merevitalisasi nilai-nilai dan semangat gotong royong yang kini tereduksi zaman. Apalagi kota Kefnanu yang dikelilingi Kali Tauf dan mengitari 7 kelurahan serta 1 kecamatan sering mengalami banjir di Kelurahan Benpasi maupun Kefa Selatan.
8: Aman oleh kita, ini Pemda dan terkait itu kurang lebih ada 200. Tapi setiap OPD itu sudah dibagi untuk kemudian melanjutkan penanaman sesuai kapling. Termasuk tadi saya usulkan supaya instansi vertikal kita libatkan untuk ikut menanam juga, artinya TTU ini kan milik kita bersama sehingga partisipasi kita semua ini kita butuhkan.
9: Untuk tanam bambu juga atau
8: tanam bambu? Tanam bambu sesuai ini lokasi. Kalau misalnya lokasi bukan di bantaran kali, mungkin bisa tanam mahoni, bisa tanam kayu yang punya nilai produktif, kemudian punya nilai ekonomi.
9: Longsor. Apalagi terkait dengan peroncong tadi, kan ada kalau di bantaran sini ada 2 titik yang memang sering kebanjiran di sini dan di atas Bapak di RT 43 atau 41 kalau tidak salah. Nah, mungkin
8: kalau menang seperti apa, Pak? Infrastruktur dalam kota itu sudah masuk dalam perencanaan. Dari perlahan, tentu yang sudah menjadi kendala itu sudah kita data semua. Ini nanti kita ke depan pasti kita selesaikan. Kita harapkan ya dengan keterbatasan anggaran yang ada, kita pun berupaya untuk terus menyelesaikan.
7: Sementara Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Marni Nun Beni, menyampaikan bahwa aksi penghijauan secara gotong royong yang melibatkan Forkopimda, ASN, TNI Polri akan dilanjutkan lagi. Bahkan pihaknya juga akan menyurati instansi vertikal lainnya seperti Rutan Kelas 2 B Kefam Nanu, Kanton Kementerian Agama, Yonif 877 Bin Mavo supaya terlibat dalam penanaman selanjutnya. Sebab kota Kefam Nanu milik semua masyarakat sehingga semua pihak perlu terlibat untuk menjaganya. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Sebanyak 264 atlet dari Nusa Tenggara Timur, Papua Selatan, dan Timor Leste mengikuti Open Turnamen Tinju Amatir Rektor Cup 3 Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Event ini menjadi ajang tryout dan uji coba atlet menghadapi berbagai event nasional dan internasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON. Laporan Alotani.
10: 264 atlet yang terdiri dari 46 petinju putri dan 218 petinju putra yang berasal dari 28 tim.
11: 264 atlet tinju amatir berasal dari 28 tim dari Sasana, unsur Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Universitas Flores, dan Universitas Galetama Papua Selatan, Jawa Barat, Pemkab, Pemkot, SKO, PPLD, PPLMD di NTT, serta 8 tim dari Timor Leste. Rektor UPG 1945 NTT, Uli Jonathan Riukaho mengatakan, menghadapi PON ke-22 tahun 2028, di mana NTT menjadi salah satu tuan rumah, UPG 1945 NTT sebagai salah satu universitas yang menjunjung tinggi Tridharma Perguruan Tinggi memiliki komitmen mempersiapkan generasi unggul tidak saja akademik tetapi mental dan disiplin melalui olahraga.
12: Kita semua akan menyambut pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tahun 2028, di mana Nusa Tenggara Timur akan menjadi salah satu tuan rumah. Momentum besar ini harus menjadi pemicu semangat bagi seluruh insan olahraga untuk mempersiapkan atlet-atlet terbaik sejak sekarang.
11: Ketua Umum Pengurus Provinsi Pertina Nusa Tenggara Timur, Dr. Samuel Haning, mengapresiasi pembinaan atlet tinju Pertina NTT yang meraih prestasi hingga level dunia, seperti Wakil Gubernur Johannes Asadoma dan Hermansen Balo. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Timor Leste yang mengirimkan putra-putri terbaiknya mengikuti Open Turnamen Tinju Amatir Rektor Cup 3 Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur di Gor Flobamora Oepoe Kupang pada tanggal 4 hingga 10 Juni 2026.
12: Terima kasih buat Timor Leste, luar biasa hadir bersama-sama dengan kita. Saya minta terima kasih, salam hormat kepada Bapak Presiden dan juga kepada Bapak Perdana Menteri atas mendukung kegiatan ini sehingga Timor Leste bisa hadir di sini, bisa berjalan dengan baik. Terima kasih untuk kita semua.
11: Sementara itu, Wakil Gubernur NTT, Dr. Johannes Asadoma, selaku Wakil Ketua Umum 1 KUNI Nusa Tenggara Timur, ketika membuka Open Turnamen Tinju Amatir Rektor Cup 3 Universitas Persatuan Guru 1945 pada Kamis 4 Juni 2026 menegaskan, event tersebut sangat bersejarah dan menjadi ajang tepat mempersiapkan atlet-atlet NTT menuju sukses prestasi Tuan Rumah PON ke-22 2028 NTT, NTB, DKI Jakarta. Targetnya minimal menorehkan prestasi 4 medali emas.
12: Target kita, khususnya petinju NTT, kita sukses meraih medali emas sebanyak-banyaknya pada PON 2028. Minimal 4 medali emas sesuai dengan target dari KUNI Nusa Tenggara Timur. Sanggup? 4 medali emas? Sanggup ya?
11: Pantauan RRI, selain tinju, UPG 1945 NTT juga menyelenggarakan Open Turnamen Futsal Antar Perguruan Tinggi. Targetnya sama, yakni ingin mencari pemain-pemain handal untuk dipersiapkan mewakili NTT pada multi-event Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mencegah TPPO dan tingkat kepatuhan kantor imigrasi kelas 2 TPI Atambua gelar sosialisasi kepada stakeholder dan desa binaan imigrasi. Laporan Christian Dimau.
13: Mencegah tindak perdagangan orang serta meningkatkan kepatuhan terhadap izin tinggal keimigrasian, kantor imigrasi kelas 2 TPI Atambua menggelar kegiatan sosialisasi tentang pentingnya kepatuhan izin tinggal dan pencegahan tindak pidana perdagangan manusia bagi masyarakat desa binaan imigrasi di Kabupaten Belu di Aula Hotel Nusantara 2. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat, aparat desa, serta instansi terkait mengenai bahaya TPPO dan pentingnya mematuhi aturan keimigrasian keimigrasian, khususnya bagi warga negara asing maupun masyarakat yang akan bekerja di luar negeri. Kegiatan sosialisasi menghadirkan 3 narasumber, Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Nusa Tenggara Timur, Suratmi Hamida, Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Belu, Iwan Manek, dan Kepala Seksi Izin Tinggal Keimigrasian Kelas 2 TPI Imigrasi Atambua. Pelaksana harian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Atambua, Ridwan Al-Farisi Tanjung, menyampaikan TPPO merupakan kejahatan serius yang seringkali memanfaatkan kurangnya informasi dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kasus perdagangan orang.
14: Pada hari ini, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Atambua akan memberikan edukasi terkait layanan digital keimigrasian serta pencegahan tindak pidana perdagangan manusia bagi masyarakat di desa bina migrasi yang ada di Kabupaten Belu. Melalui sosialisasi ini kami berharap para peserta dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarluaskan informasi yang benar kepada masyarakat, kepada keluarga dan masyarakat di lingkungan masing-masing.
13: Selain itu, dalam kegiatan ini juga disampaikan materi terkait jenis-jenis izin tinggal, prosedur pengurusan dokumen keimigrasian, serta sanksi bagi pelanggaran izin tinggal dan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing yang dinilai perlu dilakukan secara terpadu, tepat guna, menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Melalui sosialisasi ini diharapkan masyarakat semakin waspada terhadap modus-modus TPPO, serta lebih patuh dalam memenuhi ketentuan izin tinggal. Imigrasi Belu juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan dan pelayanan keimigrasian demi menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat. Kegiatan sosialisasi juga ditutup dengan komitmen bersama untuk meningkatkan pengawasan serta memperkuat pertukaran informasi antar instansi demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Christian Nimau melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BPKRI berikan opini WTP ke-11 untuk Pemprov NTT. Budaya wuru manah dalam masyarakat ND Lio dinilai bukan menjadi penyebab kemiskinan. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

Ya, Pro satukan informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Sekarang pukul 17 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, ini waktunya saya mohon pamit ya. Nanti ada rekan Sony akan menemani Anda dari sekarang sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini saya Sony kembali bersama Anda, nanti dengan rekan Ben sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah di kesempatan 6 Juni 2026. Tetap dengar Pro1, jangan lewatkan, nanti Anda bisa bergabung di malam hari pukul 22 waktu Indonesia Tengah untuk Ruang Rindu dengan Karaoke

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui percepatan berbagai program strategis di sektor real, mulai dari pangan, perikanan, sampai hilirisasi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi melalui keterangan Badan Komunikasi Pemerintah di Jakarta mengatakan bahwa langkah ini penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi makro di tengah dinamika global yang masih penuh tantangan. Dan kata Prasetyo, dengan mendorong program-program yang meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi real untuk bisa dipercepat. Dia menyebut stabilitas ekonomi nasional tidak bisa dijaga oleh satu institusi saja. Karena itu, pemerintah memperkuat koordinasi lintas lembaga agar kebijakan moneter dan fiskal berjalan seiring dan saling mendukung. Menurut Prasetyo, kondisi ekonomi global saat ini menuntut adanya kerjasama yang kuat antar pemangku kepentingan. Dia mengatakan seluruh kebijakan yang diambil pemerintah harus mampu saling memperkuat demi menjaga stabilitas nasional. Prasetyo juga menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan moneter yang dijalankan Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah dan menilai fundamental ekonomi Indonesia masih berada pada kondisi yang kuat. Informasi saya cuplikan untuk Anda pendengar dari Antara News.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona, mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1994, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada, tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, sebuah penelitian yang dipublikasi di jurnal Epistemologi menemukan bahwa aktivitas memasak itu setidaknya sekali dalam satu minggu berkaitan dengan risiko demensia yang lebih rendah. Ya, dari laman Eating Well, penelitian tersebut menggunakan data dari 10.000 warga Jepang berusia 65 tahun dan dari periset meneliti hubungan antara frekuensi memasak dan kemampuan memasak. Selain itu, peneliti juga menilai keterampilan memasak dari setiap orang yang diteliti. Selama masa pemantauan, peneliti menemukan bahwa peserta yang memasak setidaknya sekali dalam seminggu punya risiko mengalami demensia sekitar 30% lebih rendah dibanding dengan mereka yang memasak kurang dari sekali dalam seminggu. Jadi lansia yang rutin memasak punya risiko demensia 30% lebih rendah. Informasi ini dicuplikan untuk Anda dari Antara News. Reggae musikan lah yang

0: uang kandalam regeku.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terupdate.

Pendengar, pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat. Jadi kondisi ini terlihat pada sektor properti dan juga usaha pangan berbasis kedelai. Pengamat bisnis properti perumahan Jehansah Siregar mengatakan sektor properti sangat tergantung pada kondisi ekonomi. Tekanan ekonomi membuat pasar perumahan lebih rentan mengalami perlambatan. Menurutnya, kenaikan suku bunga membuat kredit perbankan semakin selektif dan dampaknya dirasakan pengembang maupun calon pembeli rumah. Dia menilai masyarakat sekarang lebih berhati-hati mengatur pengeluaran keluarga. Pembelian rumah tidak lagi menjadi prioritas utama saat kondisi ekonomi melemah. Sementara itu, Ketua Paguyuban Perajin Tempe dan Tahu Jawa Barat Muhammad Samaludin mengatakan bahwa harga kedelai terus meningkat. Kenaikan ini membebani pelaku usaha tahu dan juga tempe. Daya beli tertekan, minat kredit rumah mulai mengalami penurunan, informasi dari RRI.co.id.

0: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
1: Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pendengar Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Emilia Nomleni memberikan apresiasi tinggi kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk dedikasi, independensi dan juga profesionalisme untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi NTT tahun 2025. Ini disampaikan Emilia dalam sidang paripurna DPRD Provinsi NTT yang digelar dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Menurut Emilia, pemeriksaan yang dilakukan BPK RI tidak boleh dipandang sekadar sebagai agenda rutin dan formalitas tahunan, tetapi merupakan amanat konstitusi yang sangat penting untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif juga berintegritas. Ketua DPRD NTT sebut opini WTP harus jadi pemicu terbaik tata kelola, informasi dari rri.co.id. Tetap dengar Pro 1 pendengar, nanti pukul 19 Anda bisa ikuti drama radio untuk malam ini.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
1: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
2: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
0: Bagus itu Pak Soleh, biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut, jadi daging yang baik.
3: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Kumuh begini kok dipakai belajar. Gak layak.
0: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
3: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
4: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
3: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
0: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
1: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
3: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil, gak paham soal hukum dan pembangunan.
2: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging, tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
1: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
3: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
4: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
3: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin malnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
0: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
1: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
0: Ya ampun, makasih ya, Bu.
1: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
0: Iya, Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat berat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

Persatukan Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar, sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 mulai tiba di Amerika Serikat jelang turnamen 11 Juni nanti. Mereka sekarang menempati kamp latihan dan markas yang sudah ditentukan untuk persiapan laga. Timnas Argentina menjadi salah satu yang tiba lebih awal melalui Bandara Missouri sejak 31 Mei. Mereka tiba dengan pesawat mereka bercorak garis biru putih dengan angka 10 ikonik milik Lionel Messi dan juga Maradona. Messi dan kawan-kawan dikabarkan menginap di original hotel pusat kota Kansas City. Berdasarkan laporan media setempat, pagar pengaman dan juga personil keamanan tempat tambahan disiagakan di sekitar area hotel selama mereka tinggal. Dari rri.co.id informasinya, tim-tim peserta Piala Dunia 2026 mulai berdatangan ke Amerika Serikat.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali di udara, tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta

0: Rupanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden, mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Iya, dan dari 38 dahulu

Baru satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar Kemendikdasmen menargetkan revitalisasi 71.744 sekolah pada 2026 ini. Informasi dari Antara News, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menargetkan melakukan perbaikan sarana-prasarana dan fasilitas atau revitalisasi setidaknya 71 ribuan sekolah pada tahun 2026 ini untuk kelayakan kegiatan belajar mengajar dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan peserta didik. Dan tahun ini, kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti dalam kunjungan kerja di Kota Balikpapan, bahwa ditargetkan revitalisasi sekitar 71 ribuan sekolah. Ditambahkan revitalisasi sekolah ini sejalan dengan upaya memperkuat infrastruktur pendidikan di seluruh daerah, termasuk wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara. Sekolah di Kalimantan Timur yang mendapatkan bantuan perbaikan sarana-prasarana dan fasilitas sebanyak 341 sekolah yang terdata layak menerima bantuan dari total 806 usulan pada tahun 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

Pendengar Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Indonesia tidak sedang menuju kondisi krisis ekonomi keuangan dan moneter seperti keadaan di tahun 1997-1998. Dan katanya dalam agenda kunjungan kerja di kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta hari ini bahwa kita tidak sedang menuju keadaan seperti 1997-1998. Fiskal kita baik, ekonominya bagus, hanya ada sentimen negatif di sana-sini yang mengganggu sedikit terhadap nilai tukar. Tapi itu harusnya bisa diperbaiki dengan kombinasi yang lebih baik antara pemerintah, Kementerian Keuangan, dan Bank Sentral. Pada perdagangan kami sempat Juni, nilai tukar rupiah terhadap pertama kalinya menembus Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak akan potensi terulangnya krisis ekonomi di Indonesia. Tapi Purbaya memastikan bahwa penguatan sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter dapat mendorong lagi penguatan rupiah. Sinkronisasi yang dimaksud adalah peningkatan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik untuk mendorong kembali masuknya aliran modal asing dan juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang. Juga sektor perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia disertai dengan peningkatan remunerasi yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Informasi dari Antara News pendengar, Menteri Keuangan menyebutkan kita tidak sedang menuju ke keadaan seperti tahun 1997-1998.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seperindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Selanjutnya informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
2: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang ada di sini.
6: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
6: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
7: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
8: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
9: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
9: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
8: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
9: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
12: Kami itu untuk anak-anak dengan kunci sama tasbih sama tadi coklat juga.
13: Ada banyak Pak belanjanya?
12: Ya banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo sama si kamisnya ada 3 atau 4.
13: Masih ada barang yang belum dibeli?
12: Banyak banget.
13: Rencana beli apa aja Pak?
12: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
11: Ini pendengar, selain itu jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darayan. Ayan.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
15: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
16: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti
15: itu. Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisopula Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
17: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri yang mana ia sering menyarankan Kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
18: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi dari strukturnya,
19: kalau di dalam puisi kita mengenal ada
18: beberapa hidangan yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe power mainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang sangat-sangat cepat.
17: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Febi Stianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, malam hari ini di 6 Juni 2026 Anda bisa simak renungan malam Buddha dan juga rangkaian lagu Rani Buddha sampai menjelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Pro 1.

Sambuddhasa. Para pendengar renungan Dhamma di RRI Kupang yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Sotihotu Namo Buddhaya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan penuh berkah. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya, Selastri, penyuluh agama Buddha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak Anda semua merenungkan tema yang sangat penting dalam praktik spiritual maupun kehidupan sehari-hari umat Buddha, yaitu Brahma Wihara, empat keadaan batin luhur. Hidup kita ini dipenuhi oleh berbagai bentuk hubungan. Kita lahir dalam kasih orang tua, tumbuh bersama sahabat, pasangan, anak, dan sesama manusia yang kadang menyenangkan dan kadang menyakitkan. Dalam suka maupun duka, kita saling berinteraksi. Tapi satu pertanyaan besar yang perlu direnungkan bersama adalah bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan damai, tidak saling menyakiti, dan malah saling menumbuhkan kebaikan. Jawaban yang sangat mendasar dan universal dalam ajaran Buddha adalah mengembangkan Brahma Wihara. Ini bukan hanya ajaran moral biasa, melainkan sebuah jalan spiritual yang dapat membawa seseorang dari penderitaan menuju pencerahan. Brahma Wihara terdiri atas empat sifat luhur, yaitu metta, cinta kasih, karuna, welas asih, mudita, simpati, turut berbahagia, dan upeka, keseimbangan batin. Pertama, cinta kasih atau metta. Bukanlah cinta yang egois, bukan cinta yang lahir dari nafsu atau keinginan memiliki. Metta adalah cinta yang ingin semua makhluk bahagia, tanpa syarat, tanpa pamrih, dan tanpa diskriminasi. Ini adalah niat tulus dari hati terdalam untuk melihat semua makhluk, manusia maupun bukan manusia, bebas dari penderitaan dan memperoleh kebahagiaan sejati. Cinta seperti ini tidak memilih-milih, bahkan terhadap mereka yang membenci kita, metta tetap bisa diarahkan. Inilah mengapa dalam Karaniya Metta Sutta, Sang Buddha bersabda, sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk. Kembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas, cinta kasih terhadap makhluk di segenap alam patut dikembangkan tanpa batas dalam batin, baik arah atas, bawah, dan diantaranya, tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan. Dengan mengembangkan metta, seseorang menumbuhkan hati yang lembut, penuh pengertian, dan terbebas dari kebencian. Metta menembus sekat-sekat perbedaan seperti suku, agama, bangsa, bahkan perbedaan antara manusia dan makhluk lain. Cinta kasih ini juga tidak memandang apakah makhluk itu menyenangkan atau menyakiti kita. Justru dalam menghadapi musuh atau orang yang memusuhi, metta menjadi kekuatan yang melindungi batin dari kemarahan, dendam, dan keinginan balas sakit hati. Dalam praktik sehari-hari, metta dapat dikembangkan melalui metta bhavana, yaitu meditasi cinta kasih, dengan cara mendoakan kebahagiaan untuk diri sendiri, keluarga, teman, orang yang netral, atau orang yang tidak kita sukai, hingga akhirnya meliputi seluruh makhluk di segala penjuru alam semesta. Manfaat dari praktik metta sangatlah besar. Dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha menjelaskan 11 manfaat mengembangkan cinta kasih. Di antaranya, tidur dengan nyenyak, bangun dengan perasaan tenang, tidak mudah diganggu mimpi buruk, cintai manusia dan makhluk lain, dilindungi para dewa, wajah berseri, pikiran jernih, hingga meninggal dunia dengan batin yang tenang. Lebih dalam lagi, metta bukan hanya membuat batin damai, tetapi juga menjadi jalan menuju pencerahan. Karena ketika batin dipenuhi metta, tidak ada ruang bagi kebencian, dosa, keserakahan loba, dan kebodohan batin, moha. Batin yang demikian menjadi jernih, ringan, dan mudah untuk mencapai samadhi atau konsentrasi, bahkan menuju pencerahan. Dengan demikian, metta bukan sekedar doa atau perasaan hangat, tetapi merupakan praktek spiritual mendalam yang melatih kita keluar dari belenggu ego, melepaskan keterikatan, dan menumbuhkan kasih universal. Inilah cinta kasih sejati.

Jati yang diajarkan Sang Buddha, yaitu cinta kasih tanpa batas, tanpa pamrih, tanpa diskriminasi. Kemudian yang kedua yaitu balas asih atau karuna, adalah hati yang ikut merasakan penderitaan makhluk lain dan bergerak untuk menolongnya. Ia tidak hanya mengamati tetapi berempati dan bertindak. Jika metta adalah keinginan agar semua makhluk berbahagia, maka karuna adalah kepekaan hati yang muncul ketika melihat penderitaan makhluk lain, disertai dengan dorongan tulus untuk menolong mereka terbebas dari penderitaan. Artinya, metta lebih menekankan kebahagiaan makhluk, sementara karuna menekankan kepekaan terhadap penderitaan makhluk. Keduanya saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Karuna bukan hanya rasa kasihan, ya juga bukan sekedar perasaan sedih melihat penderitaan orang lain. Karuna adalah empati aktif, menyelami penderitaan makhluk lain seolah-olah penderitaan itu adalah penderitaan kita sendiri, dan muncul dorongan lembut untuk melakukan sesuatu yang bisa meringankan atau menghapus penderitaan itu. Sang Buddha menggambarkan karuna sebagai hati yang luas, lembut, dan penuh kebaikan. Dalam Karaniya Metta Sutta, meskipun penekanan utamanya adalah metta, sikap belas asih menjadi penopang yang alami, karena orang yang sungguh menumbuhkan metta akan memiliki karuna ketika melihat penderitaan. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika melihat seorang anak menangis karena kelaparan, hati yang berkaruna tidak berhenti hanya dengan merasa kasihan, tetapi terdorong untuk memberi makanan. Kemudian ketika melihat seseorang atau seorang teman sedang dilanda kesedihan, hati yang berkaruna bukan hanya berkata sabar ya, tetapi ikut hadir mendengarkan dan membantu meringankan bebannya. Kemudian bahkan ketika melihat orang yang marah atau penuh kebencian, karuna membuat kita tidak membalas dengan kebencian yang sama, melainkan berusaha memahami bahwa ia menderita karena batinnya terbakar oleh api kemarahan. Kemudian yang ketiga yaitu simpati, turut berbahagia atau mudita. Muncul ketika hati kita bersih dari iri, bersih dari dengki, dan mampu merayakan keberhasilan orang lain. Kita ikut bahagia melihat orang lain sukses, sehat, beruntung, dan memperoleh kebahagiaan. Dalam dunia yang penuh kompetisi ini, mudita seperti permata langka. Tapi justru dengan melatih mudita, hati kita menjadi luas dan lapang. Kita tidak mudah terbakar oleh perbandingan, dan kita tidak perlu merendahkan keberhasilan orang lain hanya untuk menjaga harga diri. Sikap ini hanya bisa tumbuh ketika hati benar-benar bersih dari perasaan ingin lebih unggul atau dari kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain. Tanpa mudita, hati mudah dipenuhi rasa iri dan dengki. Kita merasa sakit ketika melihat orang lain sukses, seolah-olah keberhasilan mereka mengurangi nilai diri kita. Tetapi dengan mudita, kita justru merayakan kebahagiaan mereka. Kita tersenyum melihat keberhasilan mereka dan hati kita menjadi luas serta lapang. Inilah yang membuat batin orang yang melatih mudita selalu tenang, penuh penghargaan, dan bebas dari beban perbandingan. Dalam praktik sehari-hari, mudita bisa diwujudkan dengan ucapan sederhana seperti selamat atau saya ikut senang untukmu, diucapkan dengan tulus tanpa kepura-puraan. Bisa juga dengan doa batin seperti semoga kebahagiaanmu bertahan lama, semoga keberhasilanmu menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan cara ini, hati kita ikut memancarkan energi positif dan kita merasakan bahwa kebahagiaan orang lain juga menjadi bagian dari kebahagiaan kita sendiri. Sang Buddha menjelaskan bahwa orang yang menumbuhkan mudita akan memiliki batin yang ringan, wajah yang berseri, dan hidup yang damai. Sebab ia tidak lagi terikat oleh iri hati yang merusak. Dengan demikian, mudita adalah latihan hati untuk benar-benar tulus, tidak terikat oleh persaingan, tidak terbakar oleh rasa iri, dan mampu menyambut kebahagiaan orang lain sebagai kebahagiaan kita sendiri. Kemudian yang keempat yaitu keseimbangan batin atau UPK adalah kekuatan batin untuk menjaga kedamaian dalam suka dan duka. Ya, tidak berarti acuh atau tak acuh, tetapi tetap tenang dan tidak terguncang oleh pujian atau hinaan, keberuntungan atau kesialan. UPK adalah pemahaman mendalam bahwa segala sesuatu berubah, tidak kekal, dan setiap makhluk bertanggung jawab atas karmanya sendiri. Dengan demikian, kita belajar melepas keterikatan namun tetap mengasihi. UPK juga berakar dari pemahaman mendalam tentang hukum karma.
Setiap makhluk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Kita bisa menolong sebatas yang memungkinkan, tetapi kita tidak bisa mengendalikan hasil akhir dari kehidupan orang lain. Menyadari hal ini membuat kita penuh belas kasih tanpa terikat, penuh cinta kasih tanpa ingin menguasai, penuh simpati tanpa kehilangan keseimbangan. Inilah yang membuat UPK begitu istimewa, ia adalah kasih yang bijaksana. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita melihat seseorang menderita, karuna membuat kita tergerak untuk menolong. Namun bila bantuan kita tidak mampu menghapus penderitaannya sepenuhnya, UPK menolong kita untuk menerima kenyataan itu dengan hati tenang. Ketika kita melihat orang sukses, menderita membuat kita ikut berbahagia. Tetapi UPK mengingatkan bahwa keberhasilan itu juga tidak kekal dan kita tidak melekatinya. Dalam hal ini, UPK bukanlah menutup perasaan, melainkan menjaga agar perasaan tetap selaras dengan kebijaksanaan. Sang Buddha sendiri menunjukkan UPK dalam banyak peristiwa. Beliau tetap penuh cinta kasih kepada semua makhluk, bahkan kepada mereka yang membenci dan berusaha menyakitinya. Empat keadaan batin luhur ini bukan teori yang tinggi di angkasa. Ia bisa kita latih dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, pekerjaan, pertemanan, bahkan dalam menghadapi orang yang menyakiti kita. Sang Buddha mengajarkan bahwa mengembangkan Brahmavihara dapat membawa kedamaian batin, menjauhkan dari permusuhan, bahkan menjadi landasan untuk menuju pembebasan sejati. Brahmavihara bukanlah sekedar konsep, tetapi jalan hidup. Ia bukan hanya untuk para biku di hutan, tetapi untuk siapa saja. Ketika kita melatih cinta kasih setiap hari, welas asih dalam tindakan, ikut berbahagia, melihat orang lain bahagia, dan menjaga keseimbangan hati dalam segala situasi, maka kita sedang menciptakan dunia yang lebih layak dihuni. Kita sedang menapaki jalan suci yang tak hanya membawa manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi semua makhluk tanpa kecuali. Dan ketahuilah, seseorang yang hatinya penuh dengan Brahmavihara tidak akan mudah terseret oleh arus samsara, sebab hatinya telah bebas dari kebencian, iri, kemelekatan, dan keputusasaan. Ia seperti teratai yang tumbuh di lumpur, namun tetap bersih dan indah, menyebarkan keharuman kebaikan kepada siapapun yang mendekat. Maka marilah kita menjadikan Brahmavihara bukan sekedar bahan renungan, tetapi sebagai laku hidup. Kita tebarkan metta dalam setiap ucapan, karuna dalam setiap tindakan, mudita dalam setiap pandangan, dan UPK dalam setiap keputusan. Dengan begitu, kita sedang membangun kedamaian bukan hanya dalam diri tetapi juga di dunia yang lebih luas. Semoga kita semua mampu menumbuhkan empat sifat luhur ini dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Suti hutu namo.

Jawa. Sang Bhagawa guru junjungan kita, dalam dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami melakukan puja kepada Sang Bhagawa. Dhamma sejati serta

Inilah yang patut dikerjakan oleh ia yang tangkas dalam hal yang berguna, yang mengantar ke jalan kedamaian. Sebagai orang yang cakap, jujur, tulus, mudah dinasehati, lemah lembut, tidak sombong, merasa puas atas yang dimiliki, mudah dirawat, tidak repot, bersahaja hidupnya, berindria tenang, penuh pertimbangan, sopan, tak melekat pada keluarga-keluarga, tidak berbuat kesalahan walaupun kecil yang dapat dicela oleh para bijaksana, senantiasa bersiaga dengan ujaran cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Makhluk hidup apapun yang ada, yang goyah dan yang kokoh tanpa kecuali, yang panjang atau yang besar, yang sedang, pendek, kecil, kurus ataupun yang gemuk, yang tampak ataupun yang tak tampak, yang berada jauh ataupun dekat, yang telah menjadi ataupun yang belum menjadi. Semoga mereka semua hidup berbahagia. Tak sepatutnya yang satu menipu yang lainnya, tidak menghina siapapun di mana juga, dan tak selayaknya karena marah dan benci mengharap yang lain celaka. Bagikan seorang ibu mempertaruhkan jiwa, melindungi putra tunggalnya. Demikianlah terhadap semua makhluk. Kembangkanlah pikiran cinta kasih tanpa batas. Cinta kasih terhadap makhluk di segenap alam patut dikembangkan tanpa batas dalam batin, baik ke arah atas, bawah dan di antaranya, tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan. Selagi berdiri, berjalan atau duduk atau berbaring sebelum terlelap, sepatutnya ia memusatkan perhatian ini yang disebut sebagai berdiam dalam Brahma. Ia yang membangkan metta, tak berpandangan salah, teguh dalam sila dan berpengetahuan sempurna, dan melenyapkan kesenangan nafsu indria, tak akan lahir dalam rahim lagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berpancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Brew, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar informasi untuk Anda, Menteri Lingkungan Hidup menilai kolaborasi menjadi kunci mencapai net zero emisi. Informasi dari rri.co.id, target net zero emisi bukan karena tanggung jawab negara saja, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Dan kata Jumhur di Bumi Perkembangan Geraha Wisata Cibubur bahwa net zero emisi ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga mandatori. Dan artinya semua orang yang melakukan kegiatan harus sesuai dengan aturan, sehingga tidak menambah emisi. Menurutnya setiap aktivitas yang berpotensi menambah emisi harus mengikuti aturan yang berlaku. Kalau terjadi peningkatan emisi, pelaku usaha didorong untuk melakukan offset melalui kegiatan yang mampu memulihkan lingkungan, kualitas lingkungan. Informasi dari rri.co.id.

Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda. Seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda, simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

0: 天。
1: Pilih 50.000 atau 100.000 tapi kata-kata.
2: 100.000 kata-kata.
1: Kata-katanya hari ini Mas Prince.
2: Menurut gue cinta itu kayak kentut. Jadi enggak bisa dipaksain, karena kalau misalkan dipaksain kemungkinan besar keluarnya tai.
3: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ayo cermat memilih informasi. Stop hoax.
6: Mencermati informasi. Siapa tahu itu hasil manipulasi.

Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.

0: lagi. Jadi semacam investasi begitu. Pinjam buku dong, majangan yang tebal-tebal. Oke.
1: Kupang sore ini.
2: Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026, ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung di ruang rindu untuk malam hari ini pendengar, di line telepon di 0380-825-444 atau di 0380-843-1152 di ruang rindu untuk malam hari ini. Anda bisa bergabung di line telepon juga di 0811-3820-9440. Dan untuk malam ini pendengar, ada kesempatan untuk Anda bisa menyanyi di live karaoke dari Pro 1 ya. Ada dua lagu yang disiapkan untuk Anda bisa pilih dan bergabung di line telepon di 0380-825-444 atau 0380-843-1152. Dua lagu yang bisa Anda pilih malam hari ini pendengar. Yang pertama ini ada lagu Mengapa Tiada Maaf, lalu kemudian lagu keduanya ada Iwan Fals dengan Kemesraan. Saya sapa yang ingin bergabung malam hari ini di line telepon di 0380-825-444. Selamat malam, halo. Iya, dicoba lagi, terputus di 0380-825-444 atau 0811-3820-9440. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Kakak Soniko.
2: Betul, selamat malam dengan siapa di mana?
4: Dengan Mama Susan dari Sikumana.
2: Mama Susan dari Sikumana, kabar baik Mama Susan?
4: Kabarnya puji Tuhan, sehat selalu seperti kata Soni. Ini okay. Hapusnya Mama Susan, radionya Mama Susan lagi rusak, ini baru
2: jadi. Jadi ini kesempatan untuk nyanyi malam ini Mama Susan ya?
4: Iya.
2: Oke, lagu apa yang mau dinyanyikan Mama Susan? Ada Mengapa Tiada Maaf dan Kemesraan?
4: Aduh, lagu apa? Ini Mengapa Tiada Maaf.
2: Mengapa Tiada Maaf. Ya, disiapkan Mengapa Tiada Maafnya Mama Susan ya. Atau ya, mau menyapa terlebih dahulu Mama Susan?
4: Ya, mau menyapa yang pertama. Selamat malam buat Kakak Soni. Selamat bermalam minggu, jangan lupa sebentar pulang berhati-hati di jalan kakak, karena pasti pulang sebentar larut tengah malam. Juga ada ini Mama Don, ada juga Mama Ima Fatunuli, ada Bung Endang, ada juga siapa ya, ada Mama Anita dari PK. Satu orang kakak.
2: Iya, asal jangan 2 RT.
4: Oh iya, baru 4 so, kakak.
2: Iya.
4: Ada juga ini siapa lagi, Mama Besi yang ada di Manutapen, ada juga Mama kakak siapa yang ada di Soe ini,
2: siapa Ferry,
4: kakak siapa, kakak Dewi juga.
2: Oh Dewi di Wesal,
4: laki-laki Ferry, kakak
2: Ferry ya di Soe ya.
4: Pokoknya salam buat semua, saya selamat bermalam minggu.
2: Iya
4: ya.
2: Oke, siap Mama.

0: Iya.
1: Sebentar Mama, ini lagi ke instrumen lagi. Iya. Instrumen di tengahnya dulu.

0: Luar biasa Mama Susan. Terima kasih sudah menghibur ya, malam ini Mama Susan.
1: Selamat malam.
0: Iya, selalu malam Minggu Mama Susan orang pertama yang bergabung di line telepon. Malam hari ini boleh Anda bergabung di 0380825444 atau 0380843 1152. Boleh dicoba di 0811-3820-9440. Penelpon berikutnya malam ini, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Dengan orang Mas Sohi.
0: Orang Mas Sohi, Kakak Ayu, iya. Kabar baik.
2: Kak Tony, kan?
0: Iya, betul Kak Ayu.
2: Tony kata mau coba-coba menyanyi
0: dong. Kakak Ayu mau menyanyi kak?
2: Menyanyi
0: yang mana dulu, iya. Kemesraan atau mengapa tiada maaf darimu?
2: Lagu kemesraan juga.
0: Kemesraan dicoba.
2: Iya, ada mesra-mesra malam Minggu nih. Atau coba-coba suara ya, tes-tes.
0: Iya, tes-tes suara boleh. Boleh. Bagaimana Kakak Ayu?
2: Nanti jaga tuntun lah ya, jangan sampai kita salah lirik sama masuk.
0: Diupaya.

0: sangat luar biasa ini Kak Ayu. Ini biasanya biasanya praktek nyanyinya di mana Kak Ayu?
1: Tengok kan biasa menyanyi di rumah, sah, menyanyi lagu Kadayo, lagu Dang.
0: Iya, cocok itu.
1: Ya sudah salam ya.
0: Iya Kak Ayu. Iya.
1: Juga untuk Pak Widi di Tokyo.
0: Iya.
1: Buat Kak Eren. Apalah itu? Pak Yahuda.
0: Iya.
1: Kak Dewi yang ada di Rote masuk.
0: Iya.
1: Kakak Puja juga masuk ya. Terus ada juga Kak Eren. Pak Botus.
0: Iya.
1: Dangkelae,
0: biasa ada suara-suara di belakang tapi malam ini hening ya. Terima kasih sudah bergabung Kakak Ayu dari Masohi di 0380825444. Penelpon berikutnya terputus, boleh dicoba kembali 0380825444 atau 0380843152. Boleh di 0811-3820-9440. Saya menyapa penelpon berikut, Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ah, ini pakar juga nih.
2: Apa kabar, Kak Sony?
0: Kabar baik. Mama Betsy kabar baik?
2: Baik, Kak.
0: Iya, oke. Jadi ini sudah dari mana ini? Karena dekat-dekat malam minggu, malam minggu ini, jadi dari mana ini? Di rumah
2: betul
0: saja.
2: Ananda Jessica ulang tahun yang ke-14.
0: Iya, iya, selamat ulang tahun Nona Jessica.
2: Iya, ini baru pulang festival budaya di Texanyol.
0: Iya, iya, mudah-mudahan nanti bakatnya semakin terasa ke depannya.
2: Amin, amin.
0: Bisa jadi membanggakan orang tua. Kayaknya sampai sekarang saja sudah membanggakan orang tua ya.
2: Sudah Kak.
0: Luar biasa. Ini orang tua yang berbahagia nih. Oke, Ibu Betsy.
2: Hari ini legendaris.
0: Iya.
2: Ada di Kupang tadi.
0: Oh betul, iya. Tadi sempat nonton.
2: Iya Kak.
0: Luar biasa. Sempat nyanyi kemesraan tadi, Iwan Fals.
2: Iya, mau menyelidikkan yang khas dengan Kak.
0: Oh, jadi Ibu Betsy juga tampil tadi juga. Iya, iya, iya. Boleh, boleh, boleh, boleh. Kita nyanyi kemesraan, Ibu Betsy siap-siap.
2: Iya, Kak.
0: Oke. Okay.

0: beta Ibu Betsy biasanya beta lepas.
1: Ini jangan nah.
0: Karena memang su biasa nah.

udah tutup, kita lepas toh. Ini habis nonton Iwan Fals ini langsung nyanyi lagunya Iwan Fals ini mantap nih.

0: tunggu-tunggu yang terakhir itu. Luar biasa Ibu Betsy, terima kasih sudah menghibur malam-malam.
1: Salam-salam untuk Mas Susan, Kak Dewi, Kak Ayu yang berlewat, Kak yang di Purung nasi, Kak siapa? Kak Wati kan?
0: Iya betul, Kak Wati.
1: Kak Wati di sana ada Kak Alin juga, Mace.
0: Iya.
1: Ada Bung Emi, Bung Yuda yang ada di mana nonku
0: di mana? Di mana? Bung Yuda?
1: Bapak Yuda tuh?
0: Bapak Yuda, Yehuda.
1: Yahuda.
0: Oh ya, Oeniko.
1: Aduh, ya kak. Sama-sama Mas, terima kasih.
0: Baik, Ibu Betsy, terima kasih sudah bergabung malam ini. Ibu Betsy dari Manutapen bergabung di line telepon untuk live karaoke malam ini. Penelpon berikut, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Halo, selamat malam.
2: Mau lewat lagu.
0: Iya, selamat malam. Orang timur jauh. Gimana Bapak? Kabar baik, Pak Putra Tengah dari Fak-Fak Papua.
2: Kabar sehat baik.
0: Iya, mau menyanyi Kak Putra Tengah?
2: Iya.
0: Lagu apa yang pas di hati?
2: Ada lagu-lagu apa?
0: Dua lagu saja saya siapkan malam ini. Ada Kemesraan dan ada Mengapa Tiada Maaf.
2: Kemesraan
0: ya. Oke. Malam-malam mesra-mesra dengan Ibu Putri kah? Ibu Putri sudah tidur kah?
2: Sudah tidur, biar sendiri saja dengan
0: Oke. Siap-siap kemesraan Bapak ya.

Getar seluruh jiwa. Tercurah saat ini. Siap-siap kemesraan.

0: biasa.
1: Terima kasih.
0: Wah. Ini kayaknya Ibu Putri harus ikut menyanyi nih. Terima kasih Bapak Putra Tengah. Salam untuk siapa?
1: Salam untuk Nabi Natalia.
0: Iya.
1: Nah, juga ada.
0: Kayaknya beliau harus nyanyi juga malam ini, Bu Christine Natalia.
1: Oh ya, mungkin ada nanti mau gabung.
0: Belum.
1: Oh ya, ada. Oke, untuk semua saja.
0: Iya, Bapak. Salam untuk Ibu Putri ya.
1: Baik, makasih Bang Soni.
0: Selamat malam.
1: Selamat
0: malam. Terima kasih untuk Putra Tengah dari Fak-Fak Papua. Terima kasih sudah bergabung di line telepon 0380825444 dan 0380843-1152. Untuk yang mau nyanyi lagu-lagu karaoke, ini ada dua lagu disiapkan untuk Anda ya. Dan sambil menanti Anda untuk bergabung malam ini, saya siapkan ini ya untuk Anda, atau boleh menyapa juga boleh ya. Kali ini saya siapkan dulu yang ini untuk Anda bisa simak malam hari ini.

0: Iya, itu lagu dari Rani dengan Gang Kelinci. Untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, mari sih ada kesempatan untuk Anda bergabung malam ini di line telepon di 0380-825-444 dan di 0380-843-1152 ya. Lagu yang saya siapkan malam hari ini dan tadi sudah dinyanyikan ada lagunya Kemesraan. Lalu kemudian ada juga lagu Mengapa Tiada Maaf Bagimu ya. Dan beberapa menit lagi untuk Anda yang ingin bergabung malam hari ini di Kupang hari ini sempat tadi juga Ibu Betsy sebut sempat jalan keliling dan ikut Iwan Fals ya. Konsernya Iwan Fals. Memang ratusan personil gabungan mengamankan konser Iwan Fals di Kupang ya malam ini. Tadi Kapolresta Kupang Kota Kombes Polisi Joko Lestari mengatakan konser Iwan Fals ini dilibatkan ratusan personil dan disiagakan pada jumlah titik strategis untuk memastikan konser berlangsung aman, berlangsung tertib dan berlangsung lancar. Saya ke penelpon berikutnya malam ini di Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Salam, selamat malam Kak Sony.
0: Selamat malam, salam. Bagaimana? Belum istirahat kok? Atau ikut konser Iwan Fals tadi juga?
1: Sony memang Yunisara saya.
0: Oh, Yunisara saja. Oke, mau nyanyi malam ini hanya Mengapa Tiada Maaf boleh Ibu Kakak Ayu? Atau ada bikin tasala kok sama dengan bab tua kok atau Sonde?
1: Ya, kok hanya lagu.
0: Canda. Oke.
1: Okay. Sebab dua ada kata-kata usah di sini.
0: Iya. Atau duet. Mau duet boleh.
1: Wah, boleh bisa mau.
0: Oke. Okay. Siap-siap, Ibu Dewi.
1: Iya.
0: Iya. Siap-siap. Kita... Ya, ini kita ulang dari awal Mengapa Tiada Maaf Darimu dari Yunisara. Kita siapkan lagunya. Sebentar. Wah. Iya.

0: Ini kalau minta maaf begini, ini orang langsung menangis memang.
1: Jangan, saya minta maaf.
0: Lanjut Ibu Dewi.

0: Terima kasih Ibu Dewi sudah bergabung. Mau menyapa siapa kok?
1: Salam buat Pak yang di samping lagi ketawa-ketawa. Selamat malam.
0: Pak juga harusnya menyanyi loh tadi.
1: Beta ada tunggu. Kalau Pak menyanyi hari kotong lari keluar dalam rumah. Buat iya. Anak desa kalau pantau nagabung.
0: Iya, anak desa ketong tunggu anak desa pung suara nih.
1: Kata dengan anak desa pung suara dong.
0: Iya sekali toh.
1: Iya, buat Opamila dan juga Pura yang banyak itu kan dengar suara sekali dong.
0: Iya.
1: Buat Mas Susan di Sikumana.
0: Iya.
1: Buat Mbak Beci yang baru lewat, ada Mbak Butuh seperti Veto, Kak Ayu di Masuhi, Mbak Natalia Tuli-Tuli, dan Mbak Dinda di Bogor, Baria, Jakarta.
0: Iya.
1: Kak Firi di Soes.
0: Iya.
1: Dan buat semua saya.
0: Iya, Kakak Dewi.
1: Buat Kak Suni, makasih. Salam.
0: Terima kasih.
1: Kak Suni, depan ganti lagu, Kak Suni.
0: Iya, betul. Sama. Harusnya begitu, ah.
1: Iya.
0: Ya. Siap diganti. Lagu apa ya, kira-kira makasih, yang diusulkan Kak Kakak Dewi?
1: Ya.
0: Ada usul lagu kok.
1: Ada.
0: Apa?
1: Ini Cintamu Cinta Apa dari Nia Daniati, sah.
0: Dari siapa?
1: Nia Daniati.
0: Nia Daniati, cintamu, cintanya aku.
1: Cintamu cinta apa?
0: Oh, cinta apa?
1: Iya. Satu nilai.
0: Oke, siap.
1: Iya.
0: Ya.
1: Dengan ini apa katakan sejujurnya Kristin Panjaitan.
0: Oh iya, oke.
1: Iya, makasih selalu.
0: Makasih, selamat malam. Terima kasih untuk Ibu Dewi dari Oesao sudah bergabung malam hari ini di 0380-8254-444 mengusulkan ya lagu ya. Terima kasih sudah bergabung. Dan kita di 22.48 masih ada kesempatan untuk yang mau gabung malam ini di Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya selamat Ruang malam.
2: Ruang Rindu memori lewat lagu Bang Sony.
0: Selamat malam. Iya kayaknya menanti dari tadi ini saya lihat itu.
2: Memang.
0: Iya memang.
2: Jadi sudah. So, habis biar sudah salam-salam toh.
0: Masih bisa atau mau salam-salam saja?
2: Salam-salam ya sudah Bang Sony.
0: Salam-salam.
2: Ini, iya. Apa suara agak serak-serak?
0: Oh iya iya iya. Oke. Okay.
2: Tapi kalau Bang Sony menyanyi saya suka dengar coba. Tadi bagus sekali suaranya Sony tuh.
0: Iya, suaranya Ibu Dewi lebih bagus tuh.
2: Iya. Tadi putra tengah katanya bilang dia pikir katanya ada karaoke.
0: Tadi ternyata beliau nyanyi.
2: Iya, saya bilang.
0: Yuk, yuk sengaja, putra. Sengaja kita jebak putra tengah biar menyanyi.
2: Iya, memang. Ya telepon saya Bang Sony.
0: Iya.
2: Aduh, ternyata karaoke.
0: Tapi terima kasih putra tengah sudah berbagi malam hari ini nyanyi. Ya. Yeah.
2: Iya dia tadi bilang dia telepon saya lagi masuk Manado tadi Bang Sony.
0: Iya iya.
2: Tapi tadi ada masuk cuma masih ada yang nyanyi saya turun lagi baru saya masuk. Ayo sudah selesai. Boleh saya salam-salam sudah Bang Sony.
0: Ada ya? Si Prisky lah kak di siapa di sana?
2: Anu yang tadi ini Yelin.
0: Oh Yelin, oke.
2: Okay. Jadi kalau Manado Bang Sony kalau malam Minggu.
0: Iya.
2: Satu dia punya ketua fans club gitu.
0: Oh gitu.
2: Satu penyiar.
0: Oh nanti gitu.
2: Salamnya 5 orang.
0: Iya iya iya.
2: Tapi kalau yang biasa-biasa umpamanya Ruang Rindu kalau malam itu
0: ya.
2: Hanya 3 orang.
0: Hmm.
2: Ini juga siang 3 orang.
0: Iya.
2: Nanti kalau malam 5 orang jadi kita
0: orang
2: sendiri.
0: Iya. Oke, ya. Silakan.
2: Nanti pilihkan lagu saya mau salam-salam ya.
0: Boleh, boleh.
2: Oke, yang pertama buat Mama Ima selamat malam ya. Ada juga Bapak bersama Oma. Ada Bung Endang ya, Bung Palis, Bung Botus, Pak Yehuda, Pak Haris. Ada Mak Desi, Mak Desi juga, Mak Marlin, Mak Del. Ada Kak Joy. Ada Emi di Rote, Kakak Dewi, ada Kakak Diona, Pak Preza sama Ibu Tri. Dan semua-semua sudah yang lagi monitor.
0: Iya.
2: Buat Bang Sony tetap semangat ya.
0: Iya, makasih. Salam, selamat malam. Iya, terima kasih.
2: Terbaik buat Bang Sony dan keluarga di rumah.
0: Baik.
2: Kasih.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, terima kasih Salom. Terima kasih untuk Ibu Natalia dari Tuli-Tuli sudah bergabung malam ini di line telepon untuk menyapa. Boleh juga menyapa karena masih ada beberapa menit lagi sampai di pukul 23 untuk malam ini. Kayaknya ini juga lagu lama yang sudah lama kita tidak dengar gitu ya. Coba kita simak bersama.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam ini pendengar di Ruang Rindu untuk edisi 6 Juni 2026. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan saya sudahi kebersamaan kita di Ruang Rindu. Nanti Anda bisa simak informasi lain pendengar sampai menjelang pukul 24. Sampai tuntas kebersamaan kita malam hari ini. Untuk Anda yang masih sampai di pukul 23 terjaga, jangan lewatkan ya nanti siaran bola dan siaran sepak bola akan mulai di tanggal 11 ya, Piala Dunia. Jadi Anda bisa simak di Pro 1 atau juga di RRI. Nanti akan hadir untuk Anda secara live dan bisa Anda simak ya. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 bukan cuma spesial karena digelar di 3 negara, tetapi juga karena skala turnamennya benar-benar luar biasa besar. Bisa dibilang, ini akan menjadi Piala Dunia paling megah dalam sejarah FIFA. Bayangkan saja, turnamen ini akan dimainkan di 16 kota berbeda yang tersebar di Amerika Utara. Artinya, para tim dan supporter akan melakukan perjalanan lintas negara dan lintas zona waktu selama kompetisi berlangsung. Amerika Serikat menjadi negara dengan stadion terbanyak. Kota-kota besar seperti New York, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, hingga San Francisco akan ikut menjadi pusat kemeriahan dunia sepak bola. Banyak stadion yang dipakai bahkan merupakan markas tim NFL dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton. Salah satu yang paling menarik adalah Stadion AT&T di Dallas yang dikenal sebagai salah satu stadion olahraga tercanggih di dunia, lengkap dengan layar raksasa dan teknologi modern super canggih. Sementara di Meksiko, atmosfer sepak bola dipastikan sangat emosional. Stadion Azteca di Mexico City menjadi ikon utama karena pernah menjadi saksi dua final Piala Dunia bersejarah, era Pele tahun 1970 dan era Maradona tahun 1986. Bahkan banyak penggemar sepak bola menyebut Azteca sebagai salah satu stadion paling berjiwa di dunia karena tekanan supporter dan sejarah besarnya yang luar biasa. Sedangkan Kanada akan menghadirkan nuansa modern dan ramah lingkungan. Kota Toronto dan Vancouver dipilih menjadi venue resmi dengan stadion yang sudah disiapkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sistem transportasi modern untuk mendukung jutaan wisatawan. Dan ada satu fakta yang bikin turnamen ini makin unik. Karena luasnya wilayah 3 negara tuan rumah, FIFA membagi zona pertandingan menjadi beberapa regional agar perjalanan tim tidak terlalu melelahkan. Dan ini pertama kalinya sistem sebesar itu diterapkan di Piala Dunia modern. Selain itu, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey, tepatnya di MetLife Stadium. Stadion megah dengan kapasitas lebih dari 80.000 penonton. Stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian miliaran pasang mata dari seluruh dunia saat laga final berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi Sobat Bola, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah festival olahraga global terbesar yang menghubungkan budaya, teknologi, perjalanan, dan miliaran penggemar dari seluruh dunia dalam satu euforia yang sama.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali di udara, tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1 sekali di udara, tetap di udara.

Menangkap siaran kami, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94.4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni tahun 2026. Saudara, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Selamat pagi, berkat mana-mana Anda berada dan sejauh Anda bisa menangkap siaran kami pada pagi hari ini. Kembali Pro 1 RRI Kupang mengudara lagi untuk menemani seluruh rangkaian aktivitas Anda di hari ini, hari Minggu ya, tanggal 7 Juni 2026. Bagaimana kabarnya pagi ini? Bagi yang sudah bangun pagi, semangat pagi untuk kita semua. Apalagi yang sudah memulai melakukan aktivitasnya atau yang lagi bersiap-siap untuk mandi karena harus gereja pagi nih, pada pagi pukul 6 ya. Berarti tinggal sejam lagi waktu persiapannya. Belum mandi, belum nanti menuju ke tempat ibadahnya masing-masing. Ya, semangat pagi juga untuk yang sedang mempersiapkan diri ke rumah Tuhan. Tentunya pendengar pada pagi hari ini dan sampai Vero menemani ya, tuntas di Kupang menyapa siang, rangkaian acara-acara mereka akan kami hadirkan. Salah satunya di pagi ini kita akan awali dengan Mutiara Pagi Kristen. Kemudian di pukul 6 nanti ada Warta Tetes Pekan, juga ada ibadah silang atau ibadah siaran langsung, ibadah pagi. Dan juga nanti akan ada Idola Anak yang kami hadirkan di pukul 11. Tetap setia untuk mendengarkan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi sampai tuntas nanti di pukul 12.30 malam hari ini lagi ya, ditemani dengan penyiar-penyiar favorit Anda pastinya. Baik, kami akan hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, berikut kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Kristen dengan judul renungan kita pagi ini mengenai memaknai kasih setia Tuhan dengan ucapan syukur. Yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Kristen Kanwil Kemenag Provinsi NTT ada Pak Charles O. Mokos STH MPD. Langsung saja kita dengarkan bersama.
1: Shalom, selamat pagi pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada. Kita tentunya sungguh sangat bersyukur untuk segala anugerah terbaik yang kita nikmati di kesempatan pagi hari ini. Kita percaya bahwa kehidupan kita hari ini akan terus dipelihara dan akan terus diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, di kesempatan pagi hari ini, marilah kita menenangkan diri kita sejenak untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi bacaan kita dan renungan bagi kita di kesempatan pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, kami sungguh sangat bersyukur karena betapa baiknya Engkau Tuhan atas hidup kami. Dalam pemeliharaan-Mu sepanjang malam, Engkau tetap menyertai kami dan kesempatan pagi hari ini. Jikalau kami bangun dalam keadaan sehat walafiat, kami percaya semua karena anugerah kasih dan sayang-Mu ya Tuhan. Kami mempersiapkan seluruh hati dan hidup kami untuk masuk dalam seluruh rangkaian kegiatan kami hari ini. Secara khusus pada kesempatan pagi hari ini kami akan membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati agar apa yang kami baca terus menjadi sulu pedoman di dalam langkah kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bagian bacaan kita di kesempatan pagi hari ini terpilih dalam Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15 yang menyatakan demikian. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mesbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mesbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku. Aku menjawab pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mesbah di situ dan dinamainya lah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel, di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari padang Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan kurban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, Betel. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian di kesempatan pagi hari ini. Berbahagialah kita yang tidak saja mendengar, tetapi memelihara, melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dalam satu tema, memaknai kasih setia Tuhan dengan ucapan syukur. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dalam catatan Alkitab, kita menemukan bahwa dari leluhur Yakub atau ayahnya Ishak, Ishak sebagai salah satu leluhur orang beriman, dia memulai kehidupannya bersama dengan Tuhan, dia berjalan bersama dengan Tuhan, dan hingga akhir hidupnya juga dia terus ada di dalam Tuhan. Apa yang telah ditunjukkan oleh Ishak mengalir dalam kehidupan anak-anaknya, secara khusus dalam catatan Alkitab yang kita dapati dalam kehidupan Ayub, dalam kehidupan Yakub. Yakub dalam konteks bacaan ini, Yakub dengan pengalaman dan juga pergumulan hidupnya, ia datang kepada Tuhan dan terus memohon pertolongan dari Tuhan hingga akhirnya segala persoalan-persoalan yang dia jumpai, segala pergumulan yang ia temui, yang ia dapati dapat diselesaikannya. Sebagaimana dalam catatan Alkitab di dalam pasal sebelumnya, yaitu di dalam pasal 33. Dalam pasal 33 kita bisa perhatikan bahwa sungguh betapa takutnya Yakub untuk bertemu atau berhadapan dengan kakaknya karena persoalan hak kesulungan yang pernah terjadi di antara mereka berdua. Setelah peristiwa perdamaian antara Esau dan Yakub, kemudian Tuhan berfirman kepada Yakub sebagaimana dalam catatan bacaan kita di dalam ayatnya yang pertama. Dikatakan di sana Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mesbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Apa yang dilakukan oleh Yakub? Dalam catatan Alkitab tadi kita dapati bahwa Yakub kemudian merespon firman Tuhan dengan meminta semua orang yang ada atau yang ikut bersamanya untuk bersiap-siap dan pergi ke Betel. Persiapan yang dilakukan oleh Yakub bersama dengan rombongannya bukan hanya sekedar persiapan fisik, bukan hanya persiapan secara materi, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana persiapan batin, hati, dan iman mereka kepada Allah. Sebagaimana dikatakan di dalam ayatnya yang kedua. Di dalam ayat yang kedua ada satu komitmen yang dibangun oleh Yakub bahwa ia tidak menduakan Allah dengan berbagai dewa-dewa asing yang dibawa oleh orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Karena itu Yakub kemudian meminta kepada semua orang yang bersama dengan dia untuk melakukan suatu persiapan secara utuh, satu persiapan yang benar. Demikian juga Yakub meminta kepada semua orang yang bersama-samanya untuk merayakan kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan mereka, yang telah mereka rasakan, yang telah mereka alami dalam kehidupan mereka hari lepas hari, yang telah ditunjukkan Allah bagi mereka. Pertanyaan buat kita adalah, perayaan apa yang sering kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang beriman, sebagai bagian dalam ibadah-ibadah kita kepada Tuhan? Ketika pertanyaan ini diajukan kepada kita sekalian, pendengar Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan, maka kita tentu akan dengan mudah menjawabnya berdasarkan seremoni-seremoni yang mungkin kita ikuti dalam konteks hari-hari raya besar gerejawi kita. Kita akan menjawab bahwa perayaan-perayaan yang sering kita lakukan seperti Paskah, seperti Natal, seperti Jumat Agung, seperti Pentakosta, dan juga masih banyak akan perayaan-perayaan gerejawi lainnya yang kita lakukan. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, untuk apa perayaan-perayaan ini kita lakukan? Maka kemudian kita akan menjawab bahwa perayaan-perayaan ini adalah untuk mengingat kasih setia Tuhan. Maka kita akan coba lagi mengajukan satu pertanyaan, apakah hanya perayaan-perayaan itu saja? Lalu bagaimana dengan bukti kasih setia Tuhan, bukti kasih Tuhan setiap hari yang kita alami, yang kita nikmati, yang kita jumpai dalam kehidupan kita? Bukankah setiap hari sesungguhnya adalah waktunya Tuhan? Jika kita sadari ini dengan benar, sesungguhnya Tuhan Dia tidak pernah berhenti menyatakan kasih dan sayangnya bagi kita. Dia tidak pernah berhenti menyatakan perlindungannya bagi kita. Dia tidak pernah berhenti menyatakan pertolongannya bagi kita. Maka semestinya perayaan akan kasih setia Tuhan harusnya itu berlangsung sepanjang waktu, bukan hanya dalam momen-momen hari raya besar gerejawi, tetapi harusnya kita lakukan sepanjang waktu hidup kita, baik ketika kita sedang beribadah secara ritual atau dalam persekutuan-persekutuan kita, maupun ketika kita sedang beraktivitas setiap hari. Apa artinya bagi kita? Artinya bahwa Dia, Tuhan, harus menjadi tujuan dari kehidupan kita. Dia, Tuhan, harus menjadi arah. Dia, Tuhan, harusnya menjadi kiblat dari setiap karya dan layan kita di tengah-tengah dunia ini. Baik itu tak kala kita ada di rumah, tak kala kita ada di sekolah, tak kala kita ada di kantor, tak kala kita ada di kebun, tak kala kita ada di pasar, di jalan, di mana saja, tak kala Tuhan menaruh kita sebagai umat-umat atau kekasih-kekasihnya. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, kita juga harus ingat bahwa sesungguhnya perayaan-perayaan yang kita lakukan bukan hanya kita tunjukkan dengan pakaian yang bersih, bukan hanya dalam konteks pakaian yang bagus, makanan yang enak, atau seremonial yang mewah, tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana persiapan hati kita yang bersih, hidup yang terus kita tunjukkan dalam iman, serta kesetiaan dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, itu yang kemudian harusnya menjadi perhatian kita sebagai orang-orang beriman. Dalam konteks hidup Yakub, kita perhatikan bacaan kita di kesempatan pagi hari ini. Ia membuktikan iman dan kesetiaannya kepada Tuhan dengan membangun mesbah bagi Tuhan. Mesbah yang dibangun oleh Yakub mungkin tidak semegah yang kita bayangkan. Tidak seindah, tidak sebesar bangunan dewasa ini atau tugu-tugu peringatan dewasa ini. Tetapi lebih dari itu, bahwa mesbah yang dibangun oleh Yakub itu lebih dari itu adalah bagaimana arti kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidupnya, di dalam pertolongannya untuk menolong dia menyelesaikan pergumulan-pergumulan yang telah ia jalani, yang telah ia lalui dalam sepanjang perjalanan kehidupan. Mesbah yang dibangun oleh Yakub di Betel, yang didirikan oleh Yakub, sebenarnya mengandung banyak arti dan sebagai peristiwa besar dalam hidupnya, bahwa pergumulan yang demikian berat dapat dilaluinya hanya oleh karena kemurahan dan pertolongan Tuhan saja. Sebagaimana dikatakan dalam bacaan kita di dalam ayatnya yang ke-7, didirikannya lah mesbah di situ dan dinamainya lah tempat itu El Betel karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari dari kakaknya. Oleh karena itu, pendengar Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan, sikap dan tindakan nyata dari rasa syukur Yakub dan semua orang yang bersama-sama dengan dia ditunjukkannya dengan melepaskan dan membuang segala dewa-dewa asing yang dipunyai oleh orang-orang yang ada bersama dengan mereka. Bahkan dalam catatan Alkitab dikatakan di dalam ayatnya yang keempat, mereka kemudian melepaskan anting-anting dan juga mengganti pakaian mereka dengan pakaian yang baru. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang di dekat Sikem. Apa artinya? Ketika ia melakukan sikap yang demikian, sesungguhnya menandakan arti penyerahan diri secara total, siap untuk hidup dalam pembaharuan hati yang akan terus dikerjakan oleh Tuhan hari demi hari. Dengan kesungguhan hati, mereka menghidupi kasih setia Tuhan. Artinya bahwa bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi keutuhan hidup mereka dalam menanggapi kasih setia Tuhan itu menjadi jauh lebih penting. Karena itu ketika tiba di Betel, dia mendirikan mesbah bagi Tuhan di sana. Selain itu juga ia membangun tugu peringatan. Mesbah dan tugu yang dibangun oleh Yakub tidak terlalu megah, mungkin biasa saja. Karena sesungguhnya bagi Yakub yang luar biasa itu bukan bangunannya. Yang luar biasa itu adalah dahsyatnya Tuhan yang telah menyatakan kasih setianya baginya bersama-sama dengan semua orang yang ikut dalam rombongan menuju ke Betel. Di Betel Allah menampakkan diri kepada Yakub dan juga kemudian memberikan nama baru yaitu Israel yang memiliki makna penting dalam hidup keberimanan Yakub sebagai orang yang percaya. Sebagaimana dikatakan dalam bacaan kita dalam ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, perjalanan Yakub dan semua orang yang bersama-sama dengan dia ke Betel bukan hanya perjalanan nostalgia, bukan hanya perjalanan wisata rohani, tetapi menjadi perjalanan iman akan kasih setia Tuhan dalam hidupnya sebagai salah satu pahlawan iman yang dicatatkan bagi kita dalam Alkitab. Dalam momen itu juga Tuhan Allah kembali menegaskan akan janji-janjinya. Janji yang pernah diucapkan kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham, kepada Ishak ayahnya, dan juga kepada Yakub serta keturunannya, baik untuk kehidupan mereka dalam konteks keberadaan mereka maupun kehidupan mereka di antara banyak bangsa. Sebagaimana dalam catatan kita atau bacaan kita di dalam ayatnya yang ke-11. Maka tidak ada yang dapat dibuat oleh Yakub kecuali dia kemudian memanjatkan syukur yang besar sehingga ia mendirikan tugu. Ia juga tidak lupa mempersembahkan korban sembelihan kepada Allah sebagaimana di dalam ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Pertanyaan bagi kita, pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan adalah, sudahkah kita menghidupi kasih setia Tuhan? Sudahkah kita memelihara sikap hati dan tindakan agar selalu berkenan di hadapan Tuhan yang telah memberikan kasih setianya bagi kita? Sudahkah kita memaknai waktu hidup dengan sikap hati, dengan tutur kata, dengan buah pikiran, serta tindakan yang menceritakan keindahan, kedahsyatan, atau kebesaran kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita? Mungkin di dalam kehidupan kita, kita tidak membangun mesbah seperti Yakub yang dilakukannya di Betel. Tetapi baiklah bagaimana diri dan hidup kita kita berikan, kita persembahkan sebagai mesbah yang sejati, yang daripadanya ada persembahan yang harum kepada Allah. Persembahan yang harum kepada Allah yaitu hidup yang berkenan di hadapannya, sebagaimana dikatakan bagi kita dalam Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pendengar Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan, berapa banyak tugu yang dapat kita bangun untuk kemudian kita mengingat akan penyertaan dan kasih setia Tuhan yang begitu nyata setiap hari, yang kita nikmati, yang kita alami dalam kehidupan kita. Rasanya kalau kemudian kita membangun tugu sebagaimana yang dilakukan oleh Yakub untuk memberikan kasih setia Tuhan, makanya akan terlalu banyak sekali tugu yang harus kita bangun, karena sesungguhnya penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita tidak pernah berhenti. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkurang. Selalu baru di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekalipun ya, dalam kehidupan atau dalam realitas ini, kadang kita berjalan tidak di jalannya. Kadang kita memilih jalan yang menurut kita baik. Ia menunjukkan kesetiaannya kepada kita. Dia tetap beserta kita. Kita mungkin bisa bosan dengan doa-doa yang kemudian kita naikkan. Atau kadang-kadang kita mengambil sebuah keputusan untuk berhenti berdoa. Keputusan untuk berhenti memuji namanya. Karena kita merasa bahwa sesungguhnya betapa beratnya beban pergumulan kita. Ingatlah bahwa Ia tidak pernah berhenti menyertai dan melimpahkan kasih setianya atas kehidupan kita. Jika kita sudah mengingat dan bersyukur kepadanya atas segala penyertaannya, atas segala kasih setianya, apalagi yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang beriman dewasa ini? Yaitu bagaimana kita memelihara hidup yang dikaruniakannya bagi kita, agar kemudian dalam perjalanan kehidupan kita semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, di dalam konteks kehidupan kita di era modern ini, secara khusus dalam konteks kehidupan di era digital, segala sesuatu mungkin bisa kita posting di media sosial. Maka kita diingatkan, jadikanlah media sosial kita sebagai tugu yang memberikan kesaksian tentang penyertaan Tuhan, tentang kasih setia Tuhan dan seluruh kehendaknya atas kehidupan kita. Kita juga perlu menyatakan segala perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan atas hidup kita lewat dinding-dinding media sosial kita. Daripada kemudian kita menghujat, daripada kemudian kita memaki ataupun menyebarkan hoax, maka nyatakanlah yang baik, agar dengan demikian maka nama Tuhan yang diagungkan, nama Tuhan yang kemudian dipermuliakan. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, pengalaman hidup Yakub beserta seisi keluarganya dan semua orang yang bersama-sama dengan dia menjadi pelajaran iman yang kemudian dapat mengokohkan kita dimanapun kita berada, bahwa dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, bukan karena apa yang kita miliki yang kemudian membuat kita tetap hidup, bukan yang ada pada kita yang kemudian membuat kita tetap kuat hingga hari ini, tetapi karena siapa yang memiliki kita, yaitu Tuhan Allah yang Maha Setia, yang membuat hidup kita semakin diberkati di dalam segala hal, di dalam seluruh atau sepanjang perjalanan kehidupan kita. Ini menjadi bagian awal Kak Vero untuk kita bisa masuk dalam interaksi di pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih Pak Charles, menarik sekali ya kalau kita bicara tentang kasih setia Tuhan. Itu memang tidak akan pernah habis-habisnya. Betul. Sangat luas sekali. Jadi tentunya karena tadi sangat luas dan tidak habis-habisnya begitu ya. Bagaimana sebenarnya kita bisa terus menemukan Tuhan dalam pergumulan hidup kita yang berat? Karena ketika kita dalam pergumulan, yang kita tahu bahwa kasih Tuhan itu luas, tidak ada habis-habisnya, tiba-tiba merasa kayak sempit, sedikit. Ya kan, ketika kita dalam pergumulan, ya tidak, kita tidak bisa memikir itu ya. Padahal kita sendiri tahu bahwa kasih Tuhan itu begitu besar. Amin. Nah, ini bagaimana nih cara kita menemukan itu? Silakan.
1: Baik, terima kasih Kak Vero. Dari pertanyaan ini, maka setidaknya saya mengajak pendengar sekalian untuk kita melihatnya dalam dua titik pandang. Yang pertama, kita perlu menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan itu hadir di dalam pergumulan-pergumulan hidup yang kita jumpai, di dalam pergumulan-pergumulan hidup yang kita temui, ya. Harus kita akui bahwa dalam realitas kehidupan ini itu penuh dengan pergumulan. Dalam perjalanan usia kita, jika usia kita sudah mungkin 30, 40 tahun dan seterusnya, maka mungkin kita menghitung pergumulan-pergumulan yang kita jumpai begitu banyak. Tak kala kita bangun di pagi hari, kemudian kita menarik nafas kita, maka setidaknya ada beban, ada pergumulan yang kemudian menjumpai akan kehidupan kita. Kadang-kadang seperti tadi Kak Vero sampaikan bahwa dalam pergumulan-pergumulan yang kita jumpai, kita merasa bahwa sepertinya Tuhan tidak ada di dekat kita, ya. Kadang-kadang kemudian kita bertanya, sesungguhnya di manakah Tuhan? Mengapa Tuhan diam atas pergumulan yang sedang kita jalani? Mengapa ya Tuhan tidak berkarya secara nyata dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi? Kita harus tahu, ya. Kita harus memahami dengan benar bahwa ketika kita ada dalam pergumulan itu bukan berarti Tuhan dia meninggalkan kita. Ya, kasih setia Tuhan itu selalu baru dalam kehidupan kita. Sesungguhnya dalam pergumulan itu adalah ruang kudus yang sesungguhnya dipersiapkan oleh Tuhan agar kemudian proses pengenalan kita terhadap dia sebagai Tuhan yang kita sembah, agar dengan demikian di dalam pergumulan-pergumulan itu kita bertemu dengan kuasanya, kita juga bertemu dengan kasihnya, kita berjumpa dengan penyertaannya, dengan pemeliharaannya yang sempurna setiap hari dalam kehidupan kita. Maka kemudian kalau kita berdasar pada Mazmur 34 ayatnya yang ke-19, di sana Tuhan berkata bahwa sesungguhnya Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dengan orang-orang yang rendah hati. Ketika kita ada pada satu titik pergumulan, mungkin ada ego yang harus dikikis oleh Tuhan. Ada kesombongan yang harus dibuang. Ada ya, ego atau kesombongan yang harus dikikis, dikerat oleh Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita membuang segala kekuatan-kekuatan lain yang kita miliki. Mungkin kekuatan secara finansial, kekuatan karena kemampuan secara status sosial, harta benda, dan lain sebagainya. Supaya dengan demikian, kemudian kita dapat merasakan pelukan kasih sayang Tuhan secara sempurna di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Itu yang pertama harus kita pahami, ya, bahwa Tuhan itu sesungguhnya hadir dalam pergumulan-pergumulan kita. Yang kedua adalah bahwa dalam pergumulan-pergumulan yang kita jumpai, kita harus mengubah ya titik pandang. Kita jangan kemudian ya membuat pertanyaan-pertanyaan mengapa, ya, mengapa Tuhan tidak ada, mengapa Tuhan tidak menolong dan seterusnya. Tetapi mungkin pertanyaan yang perlu kita ajukan adalah siapa, mengapa, ya. Jangan kemudian kita ajukan mengapa ini terjadi padaku, mengapa aku alami, mengapa aku harus susah, mengapa aku harus menderita. Ya, kadang-kadang kita mencari sibuk. Kita sibuk mencari alasan dengan Tuhan. Mungkin pertanyaan yang cocok bagi kita adalah, siapa yang sedang berjalan dengan kita? Siapa yang sedang menunjukkan kasih setianya berjalan bersamaku dalam badai yang sedang saya jalani, dalam pergumulan yang saya jalani, dalam persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi, maka kita akan berhenti ya pada satu ayat kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 27 ayat 10. Di sana dikatakan demikian, bahwa sekalipun ayah, ibu, orang-orang terdekat meninggalkan kita, tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan menyambut kita. Ketika kita mengajukan pertanyaan siapa, lalu kemudian kita menemukan dia, bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, maka di dalam Tuhan sesungguhnya kita menemukan ketenangan, di dalam Tuhan kita menemukan damai sejahtera, di dalam Tuhan kita menemukan sukacita, kekuatan yang baru untuk berjalan, terus berjalan di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Saya pikir itu ya, Kak Vero.
0: Ya, betul sekali. Tetap kembali ada di dalam Tuhan ya, betul, seperti itu. Oke, kalau kita bicara tentang membangun pemahaman dan sikap yang benar dalam ucapan syukur sebagai orang percaya, karena seringkali ini agak sedikit melenceng begitu tentang arti ucapan syukur. Itu maksudnya seperti apa, Kak Cara?
1: Baik. Yang pertama kita coba mendasari akan

0: Dalam 1 Tesalonika ya 5 ayat 18 dia menyatakan mengucap syukurlah dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki oleh Kristus Yesus bagi kamu. Ketika dia menyuruh kita untuk mengucap syukur di dalam segala hal, itu artinya bahwa tidak terkecuali. Ini sesungguhnya kalau kemudian kita pahami lebih jauh, ya ketika kita diajak untuk bersyukur, itu merupakan undangan dari Tuhan untuk bersyukur dalam segala sesuatu atau dalam segala situasi. Bersyukur dalam segala hal itu artinya begini, artinya bahwa bukan berarti kita bersyukur karena kita jatuh sakit, kita bersyukur karena kita kehilangan harta, kita bersyukur karena mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, bukan seperti itu. Tetapi kita bersyukur dalam segala hal itu artinya kita bersyukur karena situasi yang sesungguhnya Tuhan izinkan bagi kita. Kita bersyukur untuk titik di mana Tuhan membawa kita dalam posisi itu. Sebab mengapa demikian? Pada titik itu ya dia bisa menjadi penyembuh mungkin bagi saudara-saudara seiman kita yang lain. Ketika kita berada pada titik itu kemudian mampu melewatinya, maka kelak suatu ketika kita juga mampu menguatkan orang lain. Karena ketika kita sakit, kita tahu bahwa ada Tuhan sang penyembuh, yang kita biasa berdoa Tuhan sebagai dokter yang agung. Ketika kita kehilangan, kita percaya bahwa sesungguhnya Tuhan itu maha penyedia. Sehingga ya kita dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kita berani berkata, ya mungkin keadaan kita buruk, tetapi Tuhan itu tetap baik bagi kita. Mazmur 23 ayat 4 dibilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah maut, aku tidak pernah takut bahaya karena Tuhan ada bersama-sama dengan aku. Kemudian yang berikut adalah ya, di dalam kita mengucap syukur, kita coba untuk kemudian mengalihkan ya titik pandang kita. Bukan ya seperti tadi Kak Vero bilang bahwa kadang-kadang dalam pergumulan yang berat, kadang-kadang titik fokus kita pada masalah yang sedang kita jumpai. Tetapi kita coba alihkan titik pandang kita bukan pada titik persoalan yang sedang kita hadapi, tetapi kira-kira berkat apa yang masih kita terima sampai pada detik atau kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Maka kita ketika mencoba untuk melihat dari titik baiknya Tuhan atas kehidupan kita, kita tidak takut untuk terus mencoba. Tetapi kita ingat Tuhan bahwa Tuhan yang telah menolong kita di masa lampau, dia juga yang akan terus menolong kita di masa-masa yang akan datang. Mazmur 126 ayat 6 dia berkata demikian, mengajar kita bahwa ya, orang yang berjalan menabur dengan mencucurkan air mata itu pasti pulang sambil membawa berkas-berkasnya. Maka ketika kita ada dalam posisi kecewa, mari kita belajar. Kita belajar untuk sabar ya. Ketika kita ada dalam posisi kekurangan, kita belajar bahwa pemenuhan itu sesungguhnya dari Tuhan. Dan kita belajar bahwa kalau tanpa kegagalan yang kita temui dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin kita menjadi orang-orang yang sombong, lupa akan Tuhan. Dan mari kita ubah setiap keluhan-keluhan yang kita jumpai, setiap keluhan-keluhan yang kita naikkan menjadi doa-doa di hadapan Tuhan. Saya pikir kalau kita lakukan hal-hal ini, maka kita pasti akan memahami dengan benar ya, dan kemudian kita menyatakan syukur kita dalam sikap kita kepada Tuhan dengan benar. Saya pikir itu ya Kak Vero.
1: Ya baik, Pak Jelas, terima kasih. Kembali kita bicara soal rasa syukur. Ketika ya, kita bersyukur tentunya juga sebagai umat Tuhan, kita harus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Betul, dengan betul, ucapan syukur yang sudah kita rasakan begitu yeah, dalam kehidupan kita. Nah, dan banyak media yang bisa kita gunakan. Salah satunya ini media sosial. Tentunya ini pengaruh yang luar biasa ya. Tapi yeah, kebanyakan digunakan untuk hal yang lebih kepada entertain gitu dan sebagainya. Nah, bagaimana pengaruh media sosial sebagai alat kesaksian ini untuk kemuliaan nama Tuhan? Bisa kita gunakan juga untuk itu? Seperti apa itu?
0: Baik, di ya satu bagian, di bagian akhir tadi saya bilang bahwa di era digital ini memang kita harus akui bahwa media

0: sosial itu kalau kita ikuti ya, media sosial kadang dia menjadi ruang yang paling banyak menghadirkan diskusi ya. Media sosial kadang-kadang menjadi ruang di mana menghadirkan perdebatan, bahkan kadang-kadang ya ruang media sosial itu dia bisa menjadi pemicu gerakan-gerakan yang bisa bersifat positif, tetapi juga dia bisa menjadi pemicu gerakan-gerakan yang kemudian negatif. Nah, maka oleh sebab itu kita perlu ya membangun kesadaran dalam penggunaan media sosial secara baik dan benar dalam konteks hidup kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus memahami bahwa media sosial sesungguhnya itu menjangkau dunia itu kan tanpa batas ya Kak Vero ya. Tanpa batas wilayah, tanpa batas negara, tanpa batas teritori ya, tanpa batas sosial dan budaya, umur, gender dan lain sebagainya. Maka dari itu saya pikir ini menjadi salah satu alat yang cocok untuk kita kemudian juga menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan lewat dinding-dinding media sosial kita. Daripada kemudian kita menyuarakan ya gosip, hoax, ya percecokan, radikalisme, intoleransi, maka ada baiknya kita kemudian menyuarakan kasih, ya perdamaian, ya keadilan sosial, pemeliharaan lingkungan, kesadaran untuk menanam, kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, ya menyatakan akan prestasi-prestasi dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diingatkan sebagai orang percaya bahwa ya kita punya fungsi, kita punya peran di tengah-tengah dunia ini, yaitu sebagai garam dan terang dunia. Maka ya media sosial kita, beranda kita dapat kita taruh dengan ya visual berupa ayat-ayat Alkitab, kutipan-kutipan khotbah yang membangun, atau mungkin ya info-info teologis lainnya yang pernah kita baca, dan itu memang baik membangun diri kita dan juga kita rasa bisa membangun orang lain. Yang berikut adalah bagaimana kita membuat audio atau video singkat berupa kesaksian, khotbah pendek atau juga ayat-ayat Alkitab, konten-konten yang positif yang mengandung ajakan perdamaian dalam konteks dunia global sekarang ini, ya perpecahan antar gereja, ya aliran-aliran di dalam gereja dan lain sebagainya. Dan satu hal yang harus kita pahami bahwa dalam media sosial sebagai anak Tuhan, mari kita tunjukkan ya karakter ilahi dalam kita berinteraksi. Jangan mudah terpancing baca satu ajakan, satu ini, kemudian kita terpancing, kita marah, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan kerugian bagi diri kita dan orang lain, ya, menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Nah, saya 2 hari yang lalu memang sempat membaca sebuah artikel, ya, itu adalah informasi yang kemudian disampaikan oleh kepala dinas ya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ya pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Itu mereka memberikan data bagi kita sekalian secara khusus. Di sana dikatakan bahwa banyak anak di Nusa Tenggara Timur yang sesungguhnya sudah terpapar paham terorisme. Mereka terpapar paham terorisme bukan karena faktor fanatisme agama, akan tetapi seringkali karena platform digital yang kemudian mereka tonton, yang mereka mainkan. Ada platform digital yang kemudian menyebabkan, ya, yang menyebarkan intoleransi, yang menyebabkan radikalisme, ya, ekstremisme dan terorisme. Kemudian yang terpapar itu sesungguhnya biasanya bukan anak-anak yang nakal, tetapi anak-anak yang manis, ya, yang biasanya ada di dalam kamar, yang masuk, ya, biasanya lewat game online, lewat komunitas online, lewat bacaan-bacaan sederhana, tontonan-tontonan sadis dan lain sebagainya. Karena itu sebagai orang tua kita perlu lebih waspada, yang mengawasi aktivitas-aktivitas anak-anak kita yang bertumbuh perlahan-lahan menjadi anak-anak dewasa yang kemudian bisa menunjukkan kemuliaan kebesaran Tuhan lewat ya dinding-dinding media sosial, termasuk kita sebagai orang tua. Saya pikir ini Kak Vero menjadi ya pembelajaran bagi kita di kesempatan pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Pak Charles ya. Vero juga merasa sepertinya ini sudah cukup jelas apa yang disampaikan mengenai bagaimana kita betul-betul mengucap syukur dan bagaimana kita melihat bahwa kasih Tuhan itu sangat besar dan luas untuk kehidupan kita. Jangan terpaku dengan masalah kita, tetapi mari kita melihat lebih jauh lagi, lebih besar lagi kasih Tuhan itu yang tentunya daripada masalah kita. Itu yang paling penting untuk kita tanamkan dalam pikiran kita.
0: Baik,
1: yang terakhir kita akan mendengarkan kesimpulan akhir sekaligus ditutup dengan doa. Silakan.
0: Baik, pendengar Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan, ada tiga titik kesimpulan penting yang bisa menjadi bagian di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang pertama adalah bahwa perayaan akan kasih setia Tuhan itu harusnya dia terus berlangsung dalam sepanjang waktu hidup kita, baik ketika kita sedang ada dalam ibadah-ibadah kita secara seremoni maupun dalam konteks ya ketika kita sedang beraktivitas dimanapun Tuhan menaruh, dimanapun Tuhan menempatkan kita ya. Yang kedua, marilah kita terus memberi diri dan hidup kita menjadi mesbah yang sejati, sebagai persembahan yang sejati yang harum dan berkenan kepada Allah, sebagaimana tadi tercatat bagi kita dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Mari kita nyatakan, kita berikan seluruh hidup kita sebagai satu bentuk syukur, satu bentuk syukur yang nyata akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga, dalam konteks era digital saat ini, mari jadikanlah media sosial kita sebagai tugu yang memberikan kesaksian tentang penyertaan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh sangat bersyukur untuk kesempatan di pagi hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu tentang betapa besarnya kasih dan anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Memberkati pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, di dalam seluruh kehidupan mereka, baik hari ini maupun hari-hari selanjutnya. Di dalam segala usaha dan pekerjaan mereka, apapun yang mereka jalani Tuhan jadikan berhasil. Bapa di surga menolong memberkati akan setiap pendengar di dalam kehidupan mereka dalam pergumulan-pergumulan yang sedang mereka hadapi. Kiranya Tuhan terus menyatakan penyertaan-Mu melepaskan mereka dari setiap pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.

Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Minggu 7 Juni 2026. Bersama saya, Delvin Wandi. Kabid Dikdasmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Ayub Sana mengatakan, lulusan SMK harus memiliki 3 kompetensi utama, yakni pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Selain siap kerja, lulusan SMK juga didorong menjadi wirausahawan muda. Menurut Ayub, melalui program One School One Product, setiap sekolah diwajibkan menghasilkan produk unggulan berbasis potensi daerah seperti tenun, kuliner, dan kerajinan lokal. Program itu bahkan dikembangkan menjadi One Class One Product hingga One Student One Product. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Nilrondo menegaskan, SMK di NTT tidak boleh hanya melahirkan pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja. Ia meminta peningkatan kualitas pendidikan vokasi dilakukan secara merata, termasuk penguatan literasi, teknologi digital, serta keterampilan berbasis potensi lokal seperti pariwisata, pertanian, dan energi terbarukan. Dengan penguatan inovasi, digitalisasi, dan kewirausahaan di sekolah-sekolah SMK, pemerintah dan DPRD NTT berharap lulusan pendidikan vokasi mampu menjadi generasi mandiri yang siap kerja, siap usaha, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Misa pentabisan 30 diakon calon imam baru berasal dari Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Atambua, dan Keuskupan WT Bula Sumba berlangsung pada Sabtu 30 Mei 2026 di Kapela Seminari Tinggi Santo Mikael, Penfui, Kupang. Uskup WT Bula, Monsinyur Edmund Woga, CSSR, usai pentabisan menyampaikan bahwa ke-30 diakon calon imam diutus mengemban misi pekerjaan belas kasih di tengah-tengah umat dan masyarakat. Panggilan mereka merupakan sebuah rahmat bagi gereja Katolik di 3 keuskupan yang belum tentu hal tersebut terjadi di daerah lainnya, termasuk di luar negeri. Preses Seminari Tinggi Santo Mikael Penfui Kupang, Romo Theodorus Aloysius Sila PR, dalam sambutannya berpesan kepada 30 diakon calon imam Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Atambua, dan Keuskupan WT Bula. Pentabisan ini merupakan panggilan inti sebagai pelayan sabda, liturgi, dan amal kasih, diutus untuk menjadi tanda nyata belas kasih Allah di tengah-tengah umat manusia. Salah seorang perwakilan diakon tabisan, Febronius Kik, dari Keuskupan Atambua menyampaikan, panggilan yang diterima ke-30 diakon calon imam di Osesan tidak terlepas dari dukungan orang tua, keluarga, sahabat, kenalan, pemerintah, para imam, rekan-rekan frater, dan seluruh umat Allah, terutama ketiga uskup di Keuskupan Agung Kupang, Atambua, dan WT Bula. Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo, mewakili pemerintah Nusa Tenggara Timur menyampaikan ucapan selamat kepada 30 diakon yang ditabiskan. Ia mengajak para calon imam bersama-sama pemerintah terus membangun daerah ini menjadi lebih baik. Mewakili orang tua dan keluarga ke-30 diakon para calon imam, Frederikus Guntus Nana kepada RRI berpesan agar para calon imam yang akan ditabiskan menjadi imam di keuskupan masing-masing, yakni Keuskupan Agung Kupang, Atambua, dan WT Bula, menjalani masa-masa persiapan menjadi imam sebagaimana orang tua telah menyerahkan segalanya untuk Tuhan. Semoga para calon imam tersebut menyerahkan diri untuk umatnya. Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak mampu. Melalui konsep pendidikan berasrama, sekolah ini diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Dalam kunjungannya ke lokasi pembangunan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau sejumlah fasilitas yang sedang dikerjakan. Ia menyampaikan, pembangunan masih berjalan sesuai jadwal dan pemerintah optimis proses pembelajaran dapat segera dimulai di gedung permanen setelah pembangunan selesai. Menteri Sosial mengatakan, pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Kupang merupakan bagian dari warisan program Presiden untuk membantu keluarga yang paling membutuhkan dari sisi sosial ekonomi. Peninjauan tersebut turut dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur NTT, Bupati Kupang, serta sejumlah pejabat terkait. Tokoh masyarakat Tilong, Jimmy Ola, berharap pembangunan sekolah ini benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat sekitar, sekaligus mendorong pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan infrastruktur pendukung lainnya. Pembangunan sekolah rakyat ditargetkan selesai dalam waktu dekat dan akan mampu menampung ratusan hingga 1000 siswa dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat berharap kehadiran sekolah tersebut tidak hanya meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga mendorong pembangunan infrastruktur pendukung yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekitar.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaksanakan dialog kolaborasi program prioritas Presiden untuk membangun SDM sekaligus menindaklanjuti arahan dan program strategis Bapak Presiden khususnya terkait dalam program peningkatan kesejahteraan sosial Minggu 31 Mei 2026. Dalam doorstop bersama media, Saifullah Yusuf mengatakan Kemensos bersama dengan Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Provinsi Kabupaten Kota mengambil langkah bersama untuk kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut mendapat dukungan penuh dari Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena. Dalam sambutannya, Melki Lakalena mengatakan data tunggal sosial ekonomi nasional menjadi rujukan penting untuk menentukan berbagai pergerakan dan dukungan sosial bagi masyarakat, terutama yang miskin dan buruh. Dengan kedatangan Menteri Sosial RI dan Kepala Badan Pusat Statistik RI, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anak balita di Kota Kupang, Provinsi NTT pada April 2026 tercatat ada 16,6% mengalami stunting dibandingkan tahun 2025 berada di 16,8% atau mengalami penurunan. Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kota Kupang, Bidang Kesmas Seksi Kesga dan Gizi Masyarakat, Olden Stefanus Mbeo kepada RRI di Kupang menegaskan, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023 secara nasional, Kota Kupang berada di angka 29,9%, sementara di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 26,9%. Sementara itu, Kepala Puskesmas Oesapa, Dr. Ovian Manafe menegaskan, prevalensi stunting di wilayah kerja Puskesmas Oesapa Kota Kupang, khususnya anak balita berada di angka 4.000 lebih sehingga anak stunting belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena kurangnya kehadiran anak balita di setiap bulan di Puskesmas. Kolaborasi semua pihak termasuk pelaku usaha ditegaskan dosen jurusan keperawatan KIA Kespo Epidemiologi Kesmas pada Poltekkes Kemenkes Kupang, Dr. Ina Ratuluji. Jadi kunci utama menyelesaikan persoalan stunting sesuai standar dari Bappenas tahun 2025 harus mencapai target 33,1 dan tahun 2045 harus 8,4%. Prevalensi stunting di Kota Kupang tercatat pada angka 16,3% hingga akhir tahun, sementara data statistik terbaru mencatat angka prevalensi sebesar 16,58% dengan total 3.258 balita terdampak. Pemerintah terus berupaya menekan angka ini melalui berbagai intervensi konvergensi penanganan gizi. Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Timur, Dr. Alphonsus Theodorus menegaskan, kepastian Tuan Rumah PON tahun 2028 di NTT, NTB, dan DKI Jakarta saat diwawancara RRI di Kupang, Selasa 2 Juni 2026. Menurut Sekum KONI NTT, Alphonsus Theodorus, hasil rapat kerja nasional KONI Pusat pada 21 Mei 2026 di Jakarta menunjukkan tidak ada perubahan Tuan Rumah PON ke-22 tahun 2028. Sementara terkait SK resmi Menpora RI tentang penunjukan Tuan Rumah PON masih berproses. Ia memastikan Tuan Rumah PON tahun 2028 tidak berubah. Wakil Gubernur Johannes Asadoma selaku Wakil Ketua Umum 1 KONI Nusa Tenggara Timur juga menegaskan bahwa SK penunjukan NTT, NTB, dan DKI Jakarta sebagai Tuan Rumah PON bersama diajukan oleh KONI Pusat. Penerbitan SK sangat berkaitan dengan penetapan cabang olahraga di 3 provinsi penyelenggara PON ke-22 tahun 2028. Hasil Rakernas KONI Pusat pada 21 Mei 2026 mencatat bahwa penyelenggaraan PON 22-2028 dirancang ulang melalui model Tuan Rumah kolaboratif. Total cabang olahraga yang dipertandingkan sebanyak 67 cabur, terdiri dari 30 cabur di NTB, meliputi 26 cabur mandiri dan 4 cabur bersama, 24 cabur di NTT, meliputi 21 cabur mandiri dan 3 cabur bersama, dan 17 cabur di DKI Jakarta, meliputi 16 cabur mandiri dan 1 cabur bersama. Menjelang pelaksanaan sensus ekonomi 2026, sejumlah pelaku usaha di Kota Kupang memberikan tanggapan beragam terkait kegiatan pendataan yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Kupang. Sebagian besar mendukung pelaksanaan sensus karena dinilai dapat membantu pemerintah mengetahui kondisi ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Petrus Mesah, seorang tukang tambal ban yang sehari-hari bekerja di kawasan Jalan Amabi, Kelurahan Oebufu, Kota Kupang, menilai sensus ekonomi merupakan langkah yang baik untuk mengetahui perkembangan usaha dan kondisi ekonomi masyarakat. Ia berharap hasil pendataan tersebut dapat menjadi perhatian serius pemerintah terhadap pelaku usaha kecil. Kepada RRI 3 Juni 2026, Petrus Mesa mengatakan, sensus ekonomi dapat menjadi sarana bagi pemerintah untuk melihat perkembangan ekonomi masyarakat dari waktu ke waktu. Harapan serupa disampaikan Nicodemus,
Pelaku usaha sol sepatu yang ditemui RRI, ia mengaku pendapatannya tidak menentu dan berharap ada perhatian pemerintah terhadap pelaku usaha kecil. Sementara itu, Buti pedagang pentol yang juga ditemui RRI berharap pelaksanaan sensus tidak menyulitkan para pedagang kecil dalam menjalankan aktivitas usahanya. BPS Kota Kupang akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 mulai 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Melalui kegiatan ini, pemerintah diharapkan memperoleh data yang akurat mengenai kondisi dan perkembangan usaha masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Kepala BPS NTT Matamira Kale menyampaikan jumlah penerbangan pesawat dari dan ke NTT pada April 2026 naik 0,38% jika dibanding Maret 2026 dan naik 3,26% dibanding April 2025. Ia mengungkapkan apabila dirinci penerbangan kedatangan naik 0,25% dan keberangkatan naik 0,5% dibanding bulan sebelumnya. Selain itu, Matamira menjelaskan jumlah pelayaran kapal laut April 2026 naik 31,91% dibanding Maret 2026 dan naik 1,82% dibanding April 2025. Pelabuhan Labuan Bajo Manggarai Barat mencatatkan peningkatan pelayaran tertinggi sebanyak 1.338 pelayaran, sementara Pelabuhan Kalabahi Alor mengalami penurunan terbesar 60 pelayaran. Sementara itu, pakar ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Perseveranda mengatakan, kontras peningkatan penerbangan dan penurunan jumlah penumpang di NTT disebabkan oleh meningkatnya tarif tiket yang signifikan. Tarif ini juga terjadi akibat adanya situasi geopolitik yang berpengaruh pada perekonomian internasional dan nasional. Lebih lanjut, Perseveranda berharap agar masyarakat bisa memilih moda transportasi yang tepat. Ia menerangkan, jika masyarakat memiliki kebutuhan yang cepat, bisa menggunakan transportasi udara, sementara jika ingin melakukan mobilisasi yang lebih banyak, bisa menggunakan transportasi laut. Di tengah laporan warga yang harus membeli minyak tanah dengan harga mahal, sejumlah pangkalan resmi mengaku tetap menjual sesuai harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan. Salah satu pemilik pangkalan resmi di Kota Raja, Frenchy Eji, mengatakan dirinya mendapatkan pasokan minyak tanah dari agen resmi PT Mata Rantai Kupang sejak tahun 2013. Menurut Frenchy, prioritas penjualan diberikan kepada warga sekitar dan kebutuhan rumah tangga. Ia membatasi pembelian dalam jumlah besar agar distribusi lebih merata dan tidak terjadi penimbunan. Di Kota Kupang, harga minyak tanah disebut mencapai Rp35.000 hingga Rp40.000, sementara di Kabupaten Rotendao dipatok dengan harga Rp75.000 per jerigen 5 liter. Menanggapi kondisi tersebut, anggota DPRD NTT Simpson Paul menegaskan, secara prinsip, stok minyak tanah untuk Rotendao sebenarnya mencukupi. Menurutnya, pasokan dari Pertamina melalui PT Pertamina Patraniaga masih berjalan normal dan tidak ada kekurangan stok di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ia menjelaskan, pengawasan terhadap agen dan pangkalan merupakan kewenangan pemerintah daerah melalui dinas terkait. Karena itu, ia meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta aparat pengawas untuk lebih serius mengontrol distribusi dan harga jual minyak tanah bersubsidi. Kelangkaan minyak tanah menjadi persoalan serius bagi masyarakat yang masih sangat bergantung pada bahan bakar tersebut untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan distribusi yang transparan, pemerintah diharapkan mampu menjamin hak masyarakat memperoleh energi bersubsidi secara adil dan merata. Ketua Tim Pencegahan Satgas Wil NTT Densus 88 AT Polri Ibtu Hendro Putirulan mengatakan edukasi IRET di era digital sudah menjadi program utama Densus 88 yang menyasar kepada seluruh elemen masyarakat. Ia mengungkapkan kehadirannya bersama tim di Kelurahan Lasiana juga menjadi bagian dari kolaborasi Densus 88 dan Kelurahan dalam upaya mencegah dan menangkal terjadinya paham IRET sejak dini. Lebih lanjut, Hendro berharap melalui edukasi IRET ini, masyarakat bisa peka terhadap hal-hal membahayakan di lingkungan sekitar. Ia juga menekankan kepada semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama dalam menangkal bahaya IRET di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, PLT Lurah Lasiana, Yohanes Keluli mengatakan, pihaknya mengapresiasi edukasi tersebut. Ia menilai kegiatan tentang bahaya IRET sangat penting dan berguna bagi masyarakat dan anak-anak di era digital. Lebih lanjut, Yohanes berharap agar edukasi terkait paham IRET ini bisa bermanfaat bagi RT RW Kelurahan Lasiana sehingga mereka ikut mencerahkan masyarakat dalam upaya mencegah paham-paham radikal. Ia juga menekankan agar ke depan kegiatan serupa terus menyasar di berbagai tempat sehingga banyak elemen yang turut berpartisipasi dalam menangkal paham IRET di Nusa Tenggara Timur.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua BPKRI Dr. Budi Prijono dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pencapaian ini menjadi istimewa karena merupakan opini WTP ke-11 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2015. Meski memberikan opini WTP, BPKRI masih menemukan sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi NTT, diantaranya terkait pelaksanaan proyek belanja modal dan pengelolaan aset daerah yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Ketua DPRD Provinsi NTT, Insinyur Emilia Juliano Meleni menyampaikan apresiasi atas kerja profesional BPKRI dalam mengawas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Meski mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut, DPRD menegaskan bahwa penghargaan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai tujuan akhir. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, dan efisien. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Delvin Wandi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

Mungkin Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda? Nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak yang cukup jauh, mencari tempat untuk berkembang biak, atau mencari mangsa. Mereka sangat adaptif dan bisa bergerak jauh untuk menemukan sumber air atau makanan.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Bunga mawar tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

Bapak Mama, anggota keluarga Allah, Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat datang di rumah Tuhan dalam ibadah Minggu hari ini. Kita akan beribadah dengan terang tema saat iman harus menjadi tindakan. Semua orang percaya mesti hidup dalam keseimbangan antara iman dan tindakan. Iman membuktikan dirinya melalui tindakan sebagai wujud syukur atas keselamatan yang telah Allah anugerahkan. Sebaliknya, tindakan yang baik dan benar hanya dapat terwujud berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Iman dan tindakan adalah dua sisi berbeda yang berasal dari pengalaman orang percaya seperti Abraham dan Rahab. Jemaat Tuhan, marilah berdiri dan kita mengangkat pujian kepadanya.

Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah kiranya atas saudara-saudari sekalian anugerah dan selamat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman yang membimbing kita terambil dari surat Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Demikian firman Tuhan bagi kita.

0: Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepada-Nya dalam doa. Mari kita berdoa. Di pagi hari ini, ya Tuhan, kami boleh datang dalam rumah-Mu yang kudus. Untuk kami boleh ada dalam persekutuan bersama Engkau, ya Allah, ya Bapa. Kami sadar ya Tuhan, dari mana kami datang. Dari berbagai keberadaan dan kondisi kehidupan kami. Dan kami sadar betul ya Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang telah berdosa. Berdosa kepada-Mu dan bersalah kepada sesama kami. Di hadirat-Mu yang kudus, kami mengaku semuanya itu. Kami sadar akan pelanggaran dan dosa kami. Dari kerendahan hati kami, kami memohon, ampunilah segala salah dan dosa kami ya Bapa. Dan kuduskanlah kami untuk ada di hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin.
1: Dari Sumba Timur dan Sumba Barat. Lebih jauh kamu anak Tuhan.

Sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan filosofi.

jemaat saya jemput berdiri. Marilah kita mengangkat puji-pujian. Ya Tuhan, bukakanlah bibir mulut kami.

Jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan Mazmur bagi kita terambil dari Mazmur pasal 37 ayat 1 hingga ayat 11. Marilah kita membacanya secara berbalas-balasan. Kebahagiaan orang fasik semua dari Daud. Janganlah geram terhadap orang jahat. Sebab mereka segera lisut seperti rumput. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Bersukalah dalam Tuhan. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan menerbitkan kebenaranmu seperti terang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri ini. Dan berkecukupan

0: Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari surat Yakobus pasal 2 ayat 14 hingga ayat yang ke-26. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih untuk segala kemurahan-Mu yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup dan kehidupan kami. Kami sungguh sangat bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami untuk ada di dalam ibadah pagi hari ini. Saatnya Tuhan kami akan mendengar kebenaran firman. Mari Tuhan menolong kami lewat Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika firman-Mu disampaikan kepada kami, kami boleh dimampukan untuk memahami firman-Mu, dan kami boleh dapat melakukannya di dalam hidup dan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan bangkit berdiri. Yakobus pasal 2 ayat 14 hingga ayat yang ke-26, demikian bunyi firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Apa gunanya, saudara-saudaraku, jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat, dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, engkau mempunyai iman dan aku mempunyai perbuatan. Aku akan menjawab, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Setan-setan pun percaya akan hal itu dan gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau bukti bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mizbah? Engkau lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya, dan karena perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, dan ia disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang suruhan itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab sebagaimana tubuh tanpa roh mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan mati. Demikianlah firman Tuhan.
1: Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya.

0: jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali.
1: Selamat pagi, Bapak, Mama, Saudara-saudari, Shalom. Tema yang memayungi ibadah kita dalam perenungan firman Tuhan pagi ini yaitu saat iman harus jadi tindakan. Bapak, Mama, Saudara-saudari, iman bukan sebuah teori atau sebuah ucapan, melainkan iman adalah wujud nyata dalam perbuatan. Iman tanpa tindakan adalah mati. Pernyataan ini disampaikan oleh Yakobus secara belak-belakan dalam suratnya kepada 12 suku di perantauan, yaitu orang-orang Kristen asal Yahudi yang tinggal di Asia Kecil, Syria, dan juga di Roma. Kepada mereka Yakobus menyampaikan, yaitu pertama, iman bukan sekedar ucapan. Termuat dalam ayat 14 hingga ayat 17 bacaan kita. Saya baca kembali, berbunyi, apa gunanya, saudara-saudaraku, jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Bapak, Mama, Saudara-saudari, dari ayat-ayat ini menegaskan bahwa iman Kristen bukan sekedar ucapan yang berhenti di ujung lidah, melainkan iman Kristen adalah kepekaan yang dibangun terhadap sesama dan tindakan nyata yang bergerak untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi sesama. Karena itu, bagi Yakobus, ucapan dan perbuatan haruslah sejalan. Hal yang kedua dalam tulisan Yakobus ini yaitu iman juga bukan sekedar pengetahuan akal. Ya. Itu kita bisa membacanya pada ayat selanjutnya, ayat 18 hingga ayat 19 yang berbunyi, tetapi mungkin ada orang berkata, engkau mempunyai iman dan aku mempunyai perbuatan. Aku akan menjawab, tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Setan-setan pun percaya akan hal itu dan gemetar. Bapak, mama, saudara-saudari, ada orang berpikir asal mereka percaya bahwa Allah itu ada dan satu, dan mengerti isi ajaran itu cukup. Tetapi bagi Yakobus tidak demikian. Di sini justru Yakobus memberikan sebuah sindiran. Sindiran yang keras, bahwa kalau hal itu setan-setan pun tahu. Iman bukan sekedar pengetahuan. Iman Kristen adalah tindakan yang disertai dengan ketaatan, yang adalah buah dari pengetahuan atau pengenalan itu. Karena itu hal ketiga dalam surat Yakobus ini, ia menunjukkan keteladanan dari dua orang tokoh, yaitu Abraham.

0: kesalehan serta ketaatan imannya itu terbukti ketika ia rela mempersembahkan Ishak, anak laki-laki satu-satunya di mesbah Tuhan. Ia tidak mempertanyakan apa-apa. Itulah iman. Tetapi ia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu adalah perbuatan. Abraham dalam hal iman dan perbuatan itu sejalan. Demikian juga dengan Rahab. Rahab adalah seorang perempuan asing, bahkan seorang pelacur. Ia berada di strata terendah, namun ia memiliki iman. Itu dibuktikan ketika ia menolong untuk menyembunyikan mata-mata Israel. Itu ia lakukan karena ia percaya kepada Allah Israel. Rahab memiliki iman dan juga menyatakan iman itu dalam perbuatan baiknya. Bapak, mama, saudara-saudari, dua tokoh ini memang berbeda secara sosial, sangat kontras, tetapi mereka memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama sebagai orang yang beriman. Dan mereka juga memiliki tindakan nyata sebagai wujud dari iman itu. Meskipun ada risiko, Abraham bisa saja akan kehilangan anak. Demikian juga Rahab bisa saja akan kehilangan nyawanya. Jadi iman dan perbuatan sejalan, tetapi juga pasti ada konsekuensinya. Melalui tulisan ini, Bapak, Mama, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, Yakobus berpendapat bahwa iman dan perbuatan keduanya tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus jalan bersamaan, harus terlihat dalam kehidupan setiap orang percaya. Ini adalah perwujudan murni yang sempurna dari agama yang sesungguhnya. Dalam kehidupan yang seimbang, iman dan perbuatan harus sama-sama diperlihatkan, harus sama-sama memperlihatkan dirinya. Dan ini adalah bukti bahwa kita telah diselamatkan. Karena itu, orang Kristen dipanggil bukan hanya untuk beriman, tetapi juga diutus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan baik kita menyempurnakan iman kita. Dari kebenaran firman Tuhan ini, Bapak, Mama, Saudara-saudari, kita dapat menarik kesimpulan. Jadi iman dan perbuatan sebenarnya bukanlah sebuah pilihan.
1: Karena sepak bola milik semua.
0: Seperti berdoa atau bekerja, ke gereja atau ke tempat kerja, laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, bukan pilihan. Cara berpikir yang dikotomi ini harus disingkirkan. Sebab orang percaya tidak disuruh untuk memilih iman atau perbuatan, melainkan kita sebagai orang percaya diantarkan pada sebuah pemahaman bahwa iman dan perbuatan keduanya penting dan berharga untuk sama-sama dilakukan. Dari semua penjelasan ini, maka sebagai orang percaya, marilah di minggu pertama bulan Juni ini

kita merawat kehidupan beriman kita. Tetapi sekaligus juga kita mewujud nyatakan iman itu melalui perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan-perbuatan baik kita menyempurnakan iman kita. Dan biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini mendorong kita tiap-tiap orang untuk menyadari bahwa iman tidak cukup, tetapi perbuatan adalah tindakan nyata dari iman. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya.

Saya menjemput jemaat Tuhan berdiri. Marilah bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan segala waktu, kita mengaku iman kita kepada Tuhan menurut pengakuan iman rasuli. Kita mengatakan demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

kita akan mendengarkan sebuah pujian, pujian dari kor musik Majelis Jemaat Bethesda Maulava.

sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan kita, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Murah, kami mohon kepada-Mu, berkatilah persembahan syukur kami, sebab siapakah kami ini yang memberi dengan kesukaan sendiri? Semuanya Tuhan punya dan kami beri dari tangan Tuhan sendiri. Amin.